0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni bulese jamai ona jamai michuga ni katalo. Abayalona abaya, abayagin ha bulese runi, abahabugu ni nyengi. Abalarin gula bure meichari longwa rugu, kabafunasa nadiga, non halinira lehinsi timabai nu. Hafuga inebe behon, abalona hani, dale harin bali, abaharin gu hamagua, anihale lumbe leresi biruni alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate, abati hasaga runi lidagen fulasu ligia, abahafa runi hilagube,
2: abati laliga daha hesusu lariega,
1: kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafara guni na dagmiti hagia hilagube, abame lishi guni ishari hongamu.
2: Dale hagambu bali kata ile, aba harin egun.
3: Masuser de lamu ga iter.
2: Aba lario guniya Jesusu, aba larin egun hon.
1: Kati lila bele buru anyubaiti na lereru bungiyo, lenye lube larin ega. Dubu le me aube me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timate. Purumi uwarig le chugar guti lagu dubu ligia, lanyoru duguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubay.
2: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama aruf datin liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lago, hawagu ti la hemplu lelarinya gubay, gamalumum, madaga hamuti, ladaga hanufu de hawai girigia, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, Lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subudiru ni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
1: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
2: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhun.
1: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyaha muti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge girigia, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
4: Maestro, larinya hare Moisés iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebay. Nyenye numeha tisedu wuguriya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedugubay.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lida ubole, Maria tiya wuguriya hama urinya. Ahin lida me dalen lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahin yelun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigia sielo. Itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lida le laburu habayi libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanugunia bungiyo sungarigia.
2: Abati hariyegu arufu datien liluru dumu.

0: sesi.
1: Bui ti barinya guni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Izalinya san harinya gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinya hare David gu anargu ti da libur togiru bon salumo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gu niabaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinya gati David gu anargu luna Cristo na bureme.
0: Nye nusargo gerige agamba Jesusu. Aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
2: Gounigi guwa huma hongu wa hawa ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag dao gu dururu tu. Busen hagi ya lula busturun hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tin templu rugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya hahi lanya banya umari hawa. Lunti hadora gu lau luriba hadagu. Aba hadangu furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do muisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubai. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati la ganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba laduga daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru lumahua.
2: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Larinye gahon.
2: Tamele hebelunu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tidon muna tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara lan neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lan na fedu nye. Dan lelachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
2: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
0: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariyaga.
2: Baru humeile, farin wa hume hidangwa. Narinya hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
2: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gamalumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negele nyuru be lau dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwele banya numa lida nao chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguye me lwagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguye me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabude mehe susu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
5: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulano me buma.
0: Lariega Jesus lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulubare gala yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariye gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariye gu.
4: Wa maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati lariye gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baruli gie me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, lagu lagun flirubala le tarinha gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyu bain nuago lagun flirinha gu eto.
0: Aba ti harinha gu.
5: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba larinha gu hon.
2: Buiduri gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan lehachili rubeli da flasu ligia, aba larinya guhon.
2: Hafuri yida, mabur ha humamu ga lidong ou chawaguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniya ga.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye gifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la suserada, aba hariyagu lun.
5: Mabure me, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larie gu Jesusu.
2: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu ti gu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Dale me huma na templo rugo sagu weyo, margo dun humutina, gama lumon, ani hiyan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigo duni Jesusu, aba hanugu ni lumi umfadiri le inyo tumabay, abati la falaro ni Fedro disegin, aba hafuru gu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gu lao, aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihi ni, aba musu, nyu larugu rugo watu, Aba terederu ariye goi, aba tarinye gu.
6: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, larinye ga.
5: Ibidi yanti bu giri ligi anu.
0: Malu ti loe gen, aba ye larihi ni aba, aba larinye gu.
5: Hani gu ginye bugui.
0: Aba larinye gu Fedru.
5: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora lari gen, aba ye larinye gu aba.
7: Inaru ni logu luma nye hanye ila, wugiri le la duga Galilea na gen.
0: Abati larinye gu Fedru.
5: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dan le aniyo gola Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala digre gu wabureme Jesusu, arije lo hago Fedru, abalarito gu Fedru lo hago lebu galarinha gu boi Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigu. Ehere hetinha, ugurin ha onigri bali Jesusu lau, bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu oha ligi bogun, arinha gain hagia.
7: Kei buge la Cristo boi, le profeta. Aninha go boi ge kala ga yo boi gogo.
0: Aba bari hanabuni, la uhania gu sara gu amukate. Dan lela ruga du boi, aba hondera gu buguni a weri gu tinha, li da rafinha huriu, habu tigu hafadir gu huriu, ama arufu da tinha liluru du Moisés. Aba hanugni Jesusu, li gibu gin hadamuri, le linho aga iluru du, aba harinha gu lunyi.
1: Arinha ga boi won, buguia sa Cristo boi.
0: Aba larinha gu hon,
2: Anha narinha gahun lago aula, mafinha badono, aho nalego da goa, mono buhubadna, migra gudun humaname, narinha ga abacate em hon, lumanga guento, nanhura aule o guruga rower gote, luege longwere bungi le sonti gabafo.
0: Abati halego duni sungu boi,
1: bugue lubai tilire bai bungi.
0: Aba larinha gu Jesusu hon,
2: uguia guanarga, arinha gahumali lago aula.
0: Abati harinha gun,
1: mabuserunha do gefen ama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
1: Dariwa mali bugiri le ashagara guagudanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigine logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salba runia grigia, Arinha galigue logo urue ilá.
0: Abati larinha gu Pilato lun.
8: Buguia san harue tabai horiu.
0: Larinha ga Jesusu lun.
2: Buguia guanarigu arinha gu balin.
0: Abati larinha gu Pilato hon rabu tigu fadirigu. Luma hon ribirigurigia.
8: Madaret na duro logo o garilé.
0: Abati maharinha gu here.
1: La chagara guago diano sun grigue hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gu adiga e chilu yahon.
0: Dan lelagambu bali Pilatu kata ile, aba lalag daha ahin Galilea na lubai wugadilgi. Dan ti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladaga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladaga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladaga milagru, aba lalag duni luagu saragu katai, Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagadu ni taudongu vendagutu kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hon.
8: Kukuya nugu bali ugiri lenu, harinha ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alu gudagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinha gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudala mon, ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
9: Afara bai le,
10: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun.
11: Dago bela guru. Dago
0: bela guru. Abalarinha gu Pilatu hon, logo luru awoya sun.
8: Katuguri batla dugu bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chakitali, aba menigira guduni.
0: Aba ti mahagua raha, gulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habu seru bai. Aba gu bai tila dugu ni Pilatu le habu seru bai. Abati ligira guduni ugiri le habu seru bai, le adoru bai loige inyoro guni luma afara hani, abatile deregeruni Jesus hon luhadugni hagunda lau dan lehodi ala lau Jesusu luladara wagulu lagu guruwa abahare gudu abawuguri sirenena giriti Simon liabi arabuge abahanuga guduni guru walu abalidi lau larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu urinya hada ayahu heina aguara heina lau iruni luagu abaladikiregu Jesusu hawagu abalaniya guhum
2: urinya Jerusalena mayahwa humanuagu ayahwa huogu lumahawagu hirahu laduga liabi bavejo dame lelarinya wagu fulese watinya asinyabu ihagaredu ama ginye ha barahin hanyabu ama ha matagu tahabanya abameti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabuti darugu bahawau laduga ahin adiga habali isunle lau tidibu webe le tidu hili kabagia maduga hama laule mabu ihali
0: bariti yeginye biyanga farahatia luhafaru uwara lumu Jesusu dan lehachili rubui didon filasu le giribui lubara labu ugubu abahadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye biyanga farahatia hagaya abalwege lonvere abalwege lubona dan tile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa abalarinya gun
2: nugu chin ferud nabanya laduga ibiti yeti hon kala hadugu bui
0: abahahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kabala un hada gye teredera ladaura gu Jesusu nyinye nugrigia ariyagwa nyinye nugie gumadi matinya ehereha la uhariyaga
1: salva tiamu salva golagie lungua ahi naru ni lubai lagu ligie la Kristu vele la nua dirubai bungi lula salva runia grigia
0: ehereha tinye ginye su daragu lau la uhayara fadu ichi gabini galu lulatunu hariyaga burilu
8: ahi haruwe tabubai huriyu salva gobabungu
0: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
7: Ani haa, aruwe ite huri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
4: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha leaba luloba, larinya ga lun.
12: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri, luma, uwagia. Gadine tua lung wa sufriru. Ladiga wa fai haya lagu le wa digi bay. Ahi ti wugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
12: Jesus. Hari tu wa bati nu agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
2: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu. Ugunye meme.
0: Amidirugu. Abalaburi gadu sungu bau dari ladang uru warabang veyu. Abalaburi gadu veyu. Abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua. Abatilagu aragu Jesusu.
2: Nugu che derega numoto. Nuani buha puru.
0: Kelarinya gu itara abalonwe. Dan lelarihi bali habu tisuda aragu romana le Jesuser dubai. Abalichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
13: Inarani maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu Jesusu hamagie wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibwe bungiu lidanyi linyu wage haluru dunhuriu Agura banyuliali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kata ile, ladugubai linyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafala runi wuriya hanyebe banye luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye burile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariyagunin liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
0: Veio de março, a barguiri budu urinha logo o morro, bina figiu. Barin na ramai, e bien le haranse ruboi ramogua, da le retil ruboi, mama lili da lubara, dubule lida o morro, a barrebelo lulidon o morro ligia, madari ramuti lugu buabure me resunhe, sunti anha halanhe, arita gohagei lafuna, ligie harihe bien ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito. Keiti habuli chogulau hagibu, unabum, buin lau anufudei, abaharinha guvugani hagihon.
14: Kawa buhalo helegiu ha baihata helai, uwa tia sarali vida joe. Rita bohuma logule me halaria gri hum dale kalile gri me. Logule lugu la susa hizibu, ligia leo hiri garu waributs. Luot na ledere gerum haha hugu kafigu hitya. Aba me hata rogani logu kurua, aba me lasa rulita geove ni logu yuruwa wei.
0: Abati harito gulagu dimuri le larinha gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinha. Dan le harinha gubali brikata ile hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Ma finye tinha hon. Aba lafuri do Feduru. Aba lidi eiba aguena lago umuho. Dan le larihin boi luragirugun, gamise rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihin boi. Lago meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sunkate ile suser duboi, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
2: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kuliofasi, aba larinya gun.
12: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubairi gihadage terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhon.
2: Kagi Jesus era do boi?
0: Harinha galum.
12: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladiga boi, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luege la susere du kateile. Gama lumo, wirig da hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
2: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya no lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerene ubungi gu luago hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon fulasu lenyihi banya luboi, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
12: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gama lumun, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
12: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: abati habag daguni bian wugri hagi ale susir dubai hon umada luma lagu hasubu diruni lagu hesusula dan le lagu bachogunu fe nyegin adimure ha lagu brikate ile ligel la chi lagu hesusu hagana gun abala busur hon ani yegina
2: darangi lo hon
0: abata bunchu hanigi la usarago anufudei harita gulagu pantula haribai abalarin egu hesusu hon
2: kawau hanu de dago kawau le logo abi hafinya ti da hanige ariha humai nu habuluma nugudi au memele guru homan magruguti panto mabuligia anati au
0: dan la niegu bale lira abalarufu duni luhabu luma lugudi hon keiti mafinya meme ginyala la daga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai abalarin egu hesusu hon
2: anisa egini humaya
0: abahichu gumurusu udiru sutilun luma sirudu abala nagani abala egini hagibugie sun hagi larige abala nie guhon
2: le asusner du beno ligi le me hawa u benari ga hon dame hale huma gidin la gula gun fleru abala sun le buru u beno ago ti dan lili buru moisesi ti dan halibru profeta go luma ti dan libru togir bon salum
0: abati la daru ni hasamina lugun faranda hamani le renu bongiu abala nie guhon
2: buru u nyulin lwago lunti la lonwe kristo Abalame lasaron lida ge oweni lagu lurum aweju lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon sungurigye ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubay.
0: Abati la nagani Jesus bongo di lo yuburugu chilubetani abalenyuru ni luhabu abalabiniru ni sunti ani ala abinirenya abaladinyuru hawai abala nagani wasielu larige hahu drogu lu abahagiri buduhari gon uburugu Jerusalem mahagunda suandati templo rugenu la ichigo werigu ni lubongi Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi usun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luago larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige mungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali Afin hagi luago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi. Nirahi bungi hagi mama luago agura ho hama kei furume gwar grige o laula lugoda aba ugari. Nirahi habai bungi ladiga ladiga niya nirahi me. Leti dimurei bai saligoti ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Luma gen bungi uguchini la daga ligia la lirag bai le abaragati le buin bai lau insia ni luma inarani adimure te huan luago abalaniago
15: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu bai logu lela uba bai naranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihi halila meha nubarage ginyi
7: Sun wagia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. lire le abar gubai le yarafa bai tu lanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha herusalem na fadri guhama ugani hada ge ladiga wagon levi algudai katini la abalaniya guhon fura
15: mama o kristu bai
7: aba eti hal guduni
4: kata buti profeta elias ibuguya
7: laniya guhon
15: Ua mama au.
7: Aba ya harinya gulo.
4: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
7: Aba larinya gulo.
15: Mama ginye au.
7: Aba ti harinya gulo.
4: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara abai barinya guwon buogu.
7: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gubi profeta Isaías.
15: Au umala lile aguwa rahaba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwabure.
7: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
4: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
7: Aba larinya guhong.
15: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hung paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
7: Sun kata ile lida fulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
15: Aniha amudun le launa habei buingiu. Lu lagi taru ni hafik orang Greki. Lu aku yang han nadung mereka, dah le nari yang guboi. Lebi bapa wakiri nari gini, le wiri kudu sugunau. Lalu gani yang halilah mehat nubaragi. Ni aku ibi dia ti mehat wakiri ligi anu. Kamalumu, abati sehat nalau duna. Lu hasubu diru ni Israelitin.
7: Hari yang keti gini huang.
15: Hari hanumu ti sifir sandu, kama abang unhu. Larai rusia lugi, abah larara mungun labulu. Ibidi tiye be nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti me hale auna ha balina abadi se halau duna nu. Da me le barihi lare iru sifri sandu. Aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi le abadi se habai lau sifri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lira ubu ibu ingiu.
7: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai huwa. Last gun Jesusu aba lariyego.
15: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
7: Aba haga bunibia lani huwa disciple gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hong.
2: Kahariya habai.
7: Aba hariyego lu.
4: Maestro, halia baganao.
7: Aba laniya gu Jesus hong.
2: Higo gu harihei.
7: Aba hodi. Aba harihi ni haliya la lagano. Aba hasgir ni libri weyu ligiya luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligiya. Andresi le lamule Simon Fedulu ligiya aba hada ye biya ha gambo ni le laniya gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu katei aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
7: Abalanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Abalaniya guni Jesus Simon ligi bogu. Abalaniya gulo.
2: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
7: Laruga abalarita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba la niya gu lu.
2: Falabana.
7: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lube gie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la niya gu lu.
16: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
7: Aba laniye gu Natanaeli.
17: ani hen funagi Nazaret na buiti.
7: Aba lariña con Felipe Lu.
4: Higabu bariha.
7: Dale, lariña Jesús la yara fadunata na eli. Aba lariña con.
2: Ani ten aban la duga wagon Israel le tima timat. Uati yegu au lida.
7: Aba lariña con nata na eli lu.
5: Ida liangi abasubu diruni.
7: Aba lariña con Jesús lu.
2: Ariha no muti bulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulati dibu igu.
7: Aba ti lariña con nata na eli lu.
5: Maestro, buku ya lirau boi bungi, buku ya haru ita bai Israelina.
7: Aba lariña con Jesús lu.
2: Pafino bai non la dugar gu nariña gu bon, lu agu ariha nani bu tabu gen tidibu igu. Barihu bati kate weile muti mati luile.
7: Ariha gati gien Jesús.
2: Ni naran hau, lu agu ariha bai lan cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanau gien aule lirau uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
7: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Yesusu gunyo aba laniye gulu.
5: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugnen ahi uwalo bay bungi luma
7: aba lariña con Jesús lu
2: ni naru bau lagule la magra ho yete siate le belurun lidon la ruin ha bungi
7: aba lariña con Nicodemo lu
5: idal bage lagura ho ya aba wugiri weyali gayara ti funage le belurun ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
7: aba lariña con Jesús lu
2: ni naru bau la ulela magra hoti lida gie duna luma lida gie sifiri sando siyati le belurun lidon la ruin habungi le agra hobi hata gie agubri gu ha gurigi banya itra linye ligaburi keisi ha gaburi gurigi le agra hobi lida gie sifiri sando itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sun gurigi itra gie lafuno garabali le nyengi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidi ti bon halia gela liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ban lida ga sifiri sando
7: aba yati la riña gu Nicodemo lu
5: ida lu basa kata ile
7: aba la riña gu Jesús lu
2: aba omi bu maestro Israel no buguya ibidi ti kata ile bon ni naru bau la ule la wa subu dirube ligal na wa dimure habai ke fema guia luago le ari ho wa mali bai huia fariseo gu mafinya tun luago le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hu bai nu. Dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubou. Ita lubagi hafinya nun luago le lani na sielo. Uwa gili ni aba amuide riti sielo. Lari gini aba larari no nyingi luga yara la gefen lan luago. No iti gia aule lira uuguri. Ita ra kemi ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihiti ya tuwago. Ita ra linyagia ninyuruwa balan luago guruwa. Lun son lale afinyuriti nuago, meferi durun hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
7: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: La duga weiriti hisi nyagurigi haubo gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lun son la hafinyuriti nuago, meferi durun hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadono gurigi. Launa hani luha salbaru ha ubo gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago lirau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti maha muti lila na ubo, luburi ga sugulau laruko nga. Laduga kati la uripati hatago bayi. Son hadug banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la subu diru no kati uribati le hadug bay hadug bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hama larugonga lun larikuno lagu haruma la le hadug bay la ulubafu bungi
7: lari yesun kati le aba lidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba leredenu atiri danyen abadise nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giri bayi eno jarafa lunu salimu natika nyenye ila saragu duna aba buriti ayabi wa grigia aba abadi seiru dubare gen la deiru hua la sutere da sun kateile abati haguma seiru hadange lani gu hua asigene luma aba uri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lu hua
4: ari ha basa maestro ugiri le buga buma bay luagu obule nyinge lubai la bouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uagu bay badimure hawon gueto la badi sanye grigia ani ha falaru nyi sungrigi
7: abalani ko hua ho
15: siati la res birun grigia nikata ahi mama lubai lichu bungi ulu agamba humuti lubai gia nari ko hu furangu logo mama la au kristu logo au la aban le una ho bai luba siati la res birun grigia nikata ahi mama lubai lichu bungi ulu agamba humuti lubai gia nari ko hu furangu logo mama la au kristu logo aula aban le una ho bai luba lida aba marie adari tau bai ladari leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ula gambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini gunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyimbu bai sia lugien o ginyu sungregi ahe le bowo guna lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu ahe le nyubu ibo isi yelu gen hau genye sunkrigi logu ginye le ariha la alibwe luma le agamba la alibwe la dimure gama lumo mibe tinya afinye ruti luago le larinyegu ahe ti le afinye ruti la chowru bwe logu inari ni la le larinyegu bibuingi le launa habai buingi yo le reru buingi yo la dimure habai la duga mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lu hinsi ya tilire ubuingi ulu ruha liginye ubafu ulu logu sunkate le afinye boi logu lire ubuingi u kabagari tile magumu chadi ahe le maha boi lafinye ulu logu lire ubuingi u mabagari boi libe ibagari ligi ani mebelu boi siyelu laburu harugu ba liganyu buingi ulu agu.
3: San Juan capítulo 4
7: abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani kuhesusu sigau lani kuhua aba gibet mahama grigia nyibu itelu lu habadi sayiru lausung mama la hesusu abadi sayi habai lani gu abadi sayi habai dale la subu diru bali hesusu kata ile aba lafuri du hudea gien lu la giri budu galileo lasi gribati lobo uge samaria lida waya suligi itra liati la chiliru lido aba flasu samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe hagu wara lufusu hakobu keiti buchala luagu hesusu ibuga aba lanyuru la lufusu ligi keiburi ya midiri gora ligi aba titiabi aba uri samaria na dabura du na lidage fusu le aba lanie gu hesusu tu
2: rubo morusu dona no
7: anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu abati tarinya guburi samari na tolu hesusu
18: ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri yuma nuge samarian misi ya wati aga huri yuhongwa hama samarian
7: abalariya gu hesusu tu
2: luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma bamuri ya hain hamuga numa aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon.
7: Aba tania gulu.
6: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igi rubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
7: Aba lariye gu hesusu tu.
2: Sonha atu tiye lida agya duna le amagra buda yaba. Ahile atu tiye lida agya duna le nichugu bay masandi rin dugi ya lime magra bua. La duga duna le lubi nichugu ni lu gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatiti lu.
7: Aba tariye gu lu.
6: Rubai duna ligi enu masandi rin dugi ya namu ga magra bu miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
7: Aba lariye gu hesusu tu.
2: Baiba oge bumari, aba mebi abi.
7: Aba tania gulu.
6: Mama ritina.
7: abati lariya go Jesus tu
2: binaron lau bariya go lago mama riba la diga seng hanya wugunya umati bagano ani mama bu mari le umabi bagano weto inaron ile bariya go bai
7: data gabu bali urito katile abatariya go lu
6: afinyet na lago profeta ba wagicha go ha samaria na hudugu atiame halu bundi uja luago webu ligit ahen hugu ya huriyo Ariña katun luagu Jerusalén la flasu le lumbe ñei la wahu duragua lumbungi.
7: Aba lariña gu Jesús tun.
2: Afiña banu, lagu anita bila da lu hahu duragu lumbungi yo, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalén. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua la deka hada agi huriyo liabi ya salbaruni. La chilurba obra, ani aniha obra ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itera linha la busero uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
7: Aba taniye gul lun,
6: subudi tinun luagu liabi bala Cristo, dame ti liabi la funa guagu du beisun kata ivon.
7: Aba lariye gul Jesus tun,
2: Au Cristo bai, le meme ayano habai buma.
7: Ligeti hachilu nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai?
7: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya tihon.
7: Aba tihaguba seru disipulu gu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
5: Mafuna sabaru hegi ni lu.
7: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu yariya gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu na dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
7: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gulu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finye ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
7: Biyawe yulari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladiga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguag da duna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti lumo uruwe. Aniha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagda ni lira. Ladiga madise lila lun lonwe. Aba lariya go Jesus lun.
2: Hugu ya ha umari hisai ni luma milagro mafinya to.
7: Lariya ga wugri lige lo.
5: Keimo furese. Lubara gen lo me nira.
7: Abat lariya go Jesus lo.
2: Giribu babu bion. Ari ta kwali biro.
7: Aba la finya wugri lige lo agule. Lariya go be Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu be tun luba. Aba hayabi lumusu ni lubano. Aba hariya go lo.
5: Ari ta kwali biro.
7: Aba lal gudunia kala ora la gomese le lira reido. Aba hania gulu.
8: Gunyar la dunre abara bumayo la gidara biri wulwai.
7: Aba larita guni luago ligia la ora la niña gu. Jesus lu luago areido guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la dugbe Jesus. Dale la giri budube judea gine lu Galileo.
3: San Juan, capítulo 6.
7: Lari gien, abalidi Jesus lo wafurugun dunale Galilea. Le meme gien dunale giribei Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihini buri milagru le ladugube. Lau larei da guagudunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Abalanyuru nye ama landi disciplo. Dal gia. Jarapa liluweyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falabiti aba lariye gulu Felipe.
2: Aleba san wagani haigi ni hong son grigia ha.
7: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lu.
16: Ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa. Murusum murusum hada sun grigia ha.
7: Abat lariya go Andres, aba gen hada gen discípulo. Lelemole Simon Pedro no.
4: Ani haba ira hya. Anu hiseng do fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
7: Abat lariya go Jesus.
2: Ani go ma hon song belu hanyoro.
7: Ye en hawara seng mil ugonia bogudi hawi unia ama ira hya. Kaiti nyenye ila sarago sagadi didaflasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari nye lichugu tengiru nilu bungi aba lichugu no hon lani disipulu aba hafani hano disipulu guhada sumpa nyumba ligia meme la duga hao udira ruina lei sumle abu serube hon dale kimule nya aba laniego Jesus hon lani disipulu gu.
2: Abuta humai sunle igre gubei, me feri dinu lamu gani kata.
7: Aba habuda hani. Aba habu chagudu du sufani lau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugbe Jesusu. Aba haniye ga.
8: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be le bi ubo wagu.
7: Kaiti la subdiru ni Jesusu lagu busai hama hanuguni lau eri lu hadugni uruwe me. Aba lidi labugwa luagun wubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gularu ndunu. Aba hadi nagutidu aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa luo achili nu kafaru na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Tale awasi ya luwana sengu osisi kilometru. Ligi hari heli abi Jesusu tu agung gune, ibu gana ligi bogo dun, abah hanufu de dagun, abah lariya gu home.
2: Manufu de dahuma, aule.
7: Abah diheres biru ni lau gunda niti da agune, abah haculun lidon flasule nyihi lubai houdin lida murusungor. Laruga abah hari hegeri ya hari deren belok bafrugo, lagu nyudu halabuga disipulugo tida agune ito nyimbo. Ani tugu yergu yonye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti da ligia. Aba tiabi gogune. Uburu ge tiberia silu lido aba flaso. Yara falule nye lubei. Hei gong fein. Larige le tengiru Jesus tuag. Dati harinje begrigia lagu. Uwa la Jesus unye. Nilani disipulu gu. Aba hadi nagutido ugune ipulitugu. Aba houdi kafar na umu aluhai. Dale la chile ribai lo bafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulu
5: Maestro, ida buga sambi abi?
7: Aba lariya go Jesus hon.
2: Ninarin hau, lau ladiga la heigi dari hakim bela dun halu hana. Mama ladiga gufano da humani la niche go buri milagro. Madihere da huma luago egi nilega go muchadite. Alo a huma yu egi nilelani na ibagari ma go muchadite. Dige egi.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hebreo, lejerero un jurío, Saulo, Saulo, kawagu baibahana. Badegnya te uriba ni bungwa lao, bamaharu nu kei la diga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagirite. Abatinariago, katabusa na bureme? Abalariago nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba raramaba, la diga narufu dagumbai nungwa bun lum beseribidun nu, lugefemba luagu leariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubany. Itaralinha lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ahon ha Damasco banya, aninha gatina hon, lunha sakari han lida geha figon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digni kata i buiti, ari hua lam gau lagu asakari hadun la. Lariginha, abana purti hani, kata i meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Ligue lebu bai harga denina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linha gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
2: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri haluwe gye guwa. Aba larinya gufesito.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragwa turi hanibau.
2: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri haligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
2: Aba larinya gu Agripa lung.
4: Samina tibusan. Bafinha na gduba dinan la luago Jesus Cristo itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
2: Lari ye larinya gune Pablo katele aba lasaro uruwe saraginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadimru yengia lu hadimre ha luago katele harinya gati hamagwa
4: gugirile madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
2: Aba larinya gu Agripa lu fesitu
4: lunhamuga mamuria ha labu girile lun lagusara guduni Augusto César gayara tihamuga ligira vagudun.
5: Hechos, capítulo 27.
2: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lubisida lani lumadago luheteni rulu.

0: Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena, tebuga italia. Aba ladi nagadunewa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leweri du bale pabolo lariaga hon.
1: Arihan mutu lagu dencha bay la waya sule, ani we feri di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay gine we feri di runi wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti suda ragasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle luboy bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboy fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lo warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara bela hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyen luboy mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba leregu. Larige winyurunu ugune irugu, aba lasigre gadunu waguru du tabuge ge ugune nu agurunu, derebugu tamugu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higirunu ugune lu lanaha nugarabali. Laruga kai here memegili lubay da. Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
1: Vogirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa supri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura su kuma uobe niaba lidage obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pabulu. La diga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lau sun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatira geogune, aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. hadiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba la wisero ne pabolo habuti sudara, hama li sudaro nigo, larenga hon.
1: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lobala ruga, aba larenga pabolo hon sungubay, luhegi, larenga hon.
1: Dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu agubay. Ayumura guati na hon lung hegi, lichuguba ere hun lung esefuru. Choro numuti hun luagu ua bain la ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige ti da ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi eti fulasu le nyen habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestari ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestari abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho frumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife uguni, itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wasun wagye laro beya. Lige wasubudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafurago aba onwen buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahoya. Aba hagumbri hanua sun wagye luabacharago. Aba tilabuda ha pabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawaragu luwagu luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhobu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
3: Mosuwa la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Dala tilirubaydan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemege rubay won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. aba hamistro haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinete ha Roma baye wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire baye foro, le luwago baye uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri baye iruwa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachilri baye Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutien. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baye. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
1: Niduhanyu. Lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahatien huriyu, lun nigira wagudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasio nun, Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da buwagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada ageha nyumbi banyengi adimure hati uriba uon buwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiyate luwagu lelarinya kubai pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure duha mahama kwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kubabulu hon.
1: Lige larinya kubai sifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun, kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanige. Magara agunhuguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara. Aba hodi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reda iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri chi hati loagu larue habungi lo lufurago. Arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
2: Ligara da Paulu hon Romana. Kapitulu Aba.
1: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungyo haa gya nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. frime tika tele nabusen rumbe hasubudirun luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Cristo huagu sun huguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Cristo lida sun fulasu ani bungio le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada amuri atina luma bungio sun wada luma dise beila veju ligia lun gayara beila nidi arihun ahin ligia lubai lugunda bai lugundu buset na narihinu Lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, busetina hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amufulasu. Lunti nideragun niña sun grigia, dandu ha chilugua tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gua tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru niña sun ha afinya bain luagu, huriu furumie, Lariginye ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu da ninya bungiyo grigia ligibugin. Lau hafinyeru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungiyo.
5: Laricha guapai, lau lafiyeru labaga liguba.
1: Ariha wamuti luagu abriha la lanari me liganyi bungiyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lula subu dirunu alinaru bungiyo, La dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subudiruni o lago bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu da lali hon. Le marihibe lago bungiu, gayarati la subudiruni wa, lauburicate le la digube. Arihu ali frango lumage lagumeserum ubo, lago bungiu la ligie, la uginia magumcha di la lubafu. Gaduruhe lubaiti uribatinya, lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginia inebese ilu kaisi bungiu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai
4: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu anya diga bay lememe la diga bay basia di agunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale la siye diru ninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga bali burikate uribatile. Ani ligia meme ginya ba diga bay harita gotibu sa lagu besefuru bala luei lagusera gada bungyu. Odi me bere sentibu laula reini bungyu le magumcha di bay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu la diga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lu la siye diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le la diga bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha. Alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumucha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyo, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo, hafalare maricho la baichu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibalin leburibabai, hon huriyu furumia, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sun ha adigibalin lebuidubai, Lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyo furumie lumaginye hon hamao bain huriyo. Lugundu aba lala nignye bungi sun girigi. Sun haa figo habanya ibidi ugali lurudu Moises hon. Hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungi. Anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digu nile lubaybay bungyo, laurugu lariyangu ni haritagu guanarugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ilali ludu bungyo birunwa yuti daha nigi, anilariyangu bay haritagu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyo sun kate, aramu daguati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, Itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin itinya. Luma lau gayara la bichugun. Larugunga hon ha ibugu banya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai lagu lunti la miweru hon la. Kage wagu biveruha. Ahen arinya ga bubai lagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badige? Ayan yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu lao magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kieti hedimere habai hamaombe ya huriyu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagumfli lilurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gyeri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti weresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gyen lira, huriyu ha timatima bain hagiya huriyu ha, muna da gynye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gynye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, Mama amo Grigio.
7: Romanos capítulo 3.
1: keisiitar alinya lubai halia nyeti haganya ragile grigi luegi huriu hama o luegi heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya anigibe tiginya lebuna furime tikatai rulumu tibungu lereru hon huriu ahanya nyei hada ge huriu alogwa duti afinye magun flirumbe funage bungu lao lereru ladiga lira mama linya lubarage lira lagun flirumbe bungu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigi ya ubogu tanihe lereru bungu
7: Bapa kedua bapa Kristus Yesus ini dalam beri aku, ani pun tu bapa frutun dalam leh bapa seramudun.
1: Aba ya alg dahani, ahi seribu lubai wariba lun larufud ni lagu ricagu wala bungyu. Kabagi warinya, mari cati la bungyu dan leh labai cuniwa. Nadi mu hanya tiak kaisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga mari cati la bungyu. Ida linya hamuga gie lagu seragudininya grigi. Ahi gini seribu lubai wajeni lun. Wairi gutima la linaru bungyu, kati wago larinya waguwa wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
7: Uotuni aba grige rishagwati ni ibini abal. Uotuni aba ahuti lugufurandalama. Uotuni aba alu hati bungyu. Turi kwa nyasungu bai, nyidu nyalito feriti. Uotuni aba adugiti le puitu bai ni ibini abal. Itara linya hakuleru kuke apa umuweho le ure umuti. Marasu wa lukutu hanyeye. Aramu duti ya apaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringu luma ikali kulida mehemeli. Ani ipidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wakungi.
1: Sebudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegin irigi ladigin ni lelu bay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay luru du. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurdu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredinu richagu wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumu lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu duni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei lilurdu moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungyu, le arichara guagu du balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuagu hostarun lumu meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru du gueto uwa. Luvaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
8: Romanos capítulo 5
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyu, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu, la wa finyeru. Lu wadeiru ni lufule se, ani derebu guni wanya gunda wagia la emeni gini lwagu gafaran badiwa la lida luweiri gun bongiyo. Ani mamari gini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebu gu, rulu gia derebu wa emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubwe lun lonwe wawagu. Wagia le gafigombe. Mama kata imene guti lun. Ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe. Luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungiu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungiu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowagu. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habe keisi ladiga ni adang le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara ti deve se le lichu bai bungiu, ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li deve se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara ti ginya lida li deve se bungiu, ke lida li kesin adan. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumu ladiga lonwe Kristu ferudna walubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni lwagu aruwa ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharagwagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lida gela la richaragun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati ma lawei du lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figou, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
8: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribai agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. La lonwe Kristu friha dun labu gieginye laguma di haliluru dun Moisesi keisi wuri to hilaru tumani aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belidage oweni lugayara bailan eseribi dun lumbungyu sun suinagubai. ladiga dan meha lidan gili figo wabagari seribiti meha lilurudu moisesi lun lagagudu ni luriba aritagu ni wada aniligia kata ile anagubaliwa lidon oweni ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu gweto sefu hadiwa lun weseribidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu lelicho kubaisifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni levuribabe aba lanugni na lidon feridi lau meme lurudu ligie Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la susere bay nu, madigu numuti kata I buitile na buseru bay, nadigu. Nadiga irigu kata le iyere gu bay nu. Ainti le lu bay, ma buseru nu bay nadigu ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kai kata I buiti. Mama adina lu bay ti awa digu bali kata I uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabusairun bay nadiga. Nasigida adiga adiga I uribati le mabusairun nubay nadiga. Ainti le lubay mabusairun nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bongi yugubayirig lida ge wabureme Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongi Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfuli yunu luma lilurudu bungi, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
8: Romanos, capítulo 9
1: Inarni nile luba inarinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Wairiti niru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyara waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede ti meha bungyu hada lausun lueirigu ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama ti anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamase hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
10: Lita gerge ba isaku gatuga wa guba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge furamase la diga wa gumbanya aburamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase la lichig wa bungu lung aburamu.
10: Niebi ba dame la chile de dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida le renu bungi.
10: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itala linya, gufiruma wala liricha bungi ulun, la nua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labu seruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon lidanyen lugunda. Biruma yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
10: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudemi habuti lubayiti bungyu lun le labuse erun. Gudemi habula. Dere gudalon lanige le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun. Ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti. Lui lugunda bungi? Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi? Laring bufunage soudi ru lun lea digubali.
10: Kame badiga na itara?
1: Garichati lea digubai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayarati la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba igudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadange huriyu. Hibiri hadange ha mawain huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
10: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahun misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
10: Mama nani guhuguya, nyinyi ba larinya wagua hon, lirahi bunyu le miwa bae.
1: Ainti hawagu Israel na, ha mime huriyu larinya har Isaías.
10: Lausu gipe hama latuka wagu Israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
10: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge watuka wagu mumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubule achugera guagale sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
8: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wagu bina yumura gwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aninya gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagudu ninya bungiyo gerigia. Lau igabri le habuse erumbay haluwa ha hari charagun madinga hamai le labu serubai lugundu kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu moisesi aina digati lung hari charagun sunha afinya banya luagu luagu hari charagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare moises
11: grige ha agu fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan tabaluagu
1: lagu ti hari charagun grige ya luagu hafinya larinya hare
11: maria gaba tita panigi kapa amudera selu Kasi kubere kubarebe kitinye la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
11: Kapa ararira lenye hii habai hilanya.
1: Kasi kubere kubamudera kitinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
11: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha borinya galau biuma lagu Jesus la babure me bay afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lida ge oveni basal baruba ladiga lagu bafinya rutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lagu bagufa serun lagu biuma basal bara tariha lerero bungi
11: le afinya rutu lagu Jesus Kristu masatre habi lari
1: aba habu huriyu hama hama bay huriyu babure me Jesus Kristu ligia habune me bay sungu bay ani fulesa ilumuti sunha aguaru balin Itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
11: Sunha aguaru tilire wagure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi la linya waguntida lerenu bungi.
11: Malu puitu hachilir ha anuga baliruganu puiti.
1: Gamalu mo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
11: Wapure ne, kaa finye wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, Tarinha lerenu bungyo.
11: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
11: Namegde gudubadun hatiga aba necha li hamama nani. Nagenda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
11: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da watu na nungwa hon ha malu ha bayin mawa.
1: Abe larinya gu hawagu israelina.
11: Tulen muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
8: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutu ninya mamalinya. Au guanarigu israelina au. Hada ginyetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
11: Nabule me, afara guwa hama profeta, gliku wa hama ipuri ibani latari. Aulu gali eredera hada gibani ku. Ani busia tinya ge hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
11: Anu dirata na sesi mibu kukini ya nubaru wa. Hama abu kuro kugi ya nubi kugi ya lewa kundi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide hanya atiri hada ge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
11: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, ariga li gule magabas, itara liyati chidurumu tale.
1: Arinyaga ti Davidi,
11: Raba walamu wa hatina ya rusata, lu hapa wa hakidu, lu hasufu,
12: darulamu hagu marihi hamamala, sepuku walamu edunye hanaga lusundama.
1: Nalga dahati gueto, lau hachugra gunghuriyu, haigua tinya funasa, sunsuina gubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugra gu hong hamamu bain huriyu, buiti mamba ilubai tile lumba ilanegu ni hazalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyegu bai hun, huguya le mamba ilhuriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya honha mamba ilhuriyu, wairi tilisi ya nuwadi gumari nu, busetna luke meidi da gudininya nirasa, lugiye hazalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya honhuriyu, hayabi hamamba ilhuriyu lun haranda luma bungiyu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto idagine butiabi faintuguya. Ahen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
13: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanupo deregu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubei ti luenri larei ni bungi, gama lumo deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti honha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Ichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
12: Lebi ba asal bergulir siung, apa melalui daruri bagi hati yang lani muhakau. Niha bani darat hama, dan melalui daruri hafiku.
1: Lagu ganon leluagu ti asal baruni, baru watinya huriu keisi laga ni ubungyu lagu kuflesen, lausun lira. Hisi aginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya hagucagu. Lugundu kate lelichugu bay bungyu magida lumuti. Grigi ya hala anua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha li baisomu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, watini aba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
8: Romanos, capítulo 12.
1: Amuria tina lubay tijuma ni duhenyo, lu hedere gera gu hungua sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. sanduti anile auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahanyu bo le, lubara gien lira, sansi gume li gabri hi samina, sansi lamuga ginyen li gabri ha bagari du, itara luba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi kumaisturun luago la reini bungi nu, ani negatina hun, sun hu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un arufu dahani, le gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bula, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hon, lau insiani le inaru niti. Yere gu lau ribani hon, falahume le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hongua, inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun wuriba, amuria huma biniruni hon, mama wuribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huogua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangili hama sungube. Niduhanyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani, igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarihan lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaira yudu negirige rogu hariba dinya burime.
1: Arinyaga tiginye bungyu.
2: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi maga lagu habai, ruba dunahum. Itara lupa badudun, lu laika agunia busigani.
1: Migira guaguda ba bungwa lun laganyi runibu wuribani, lubaragin lira ganyi bai wuribani, Lau Buiti.
3: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Puseti bu babagali dun manufode galoi lurudu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu wa ma luma lilurudun wageira. Mama rigi lun mabiru hala sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigi liladi adiga lali sun le lubai bai lilurdu bungyu, tariha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigi ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeni logu ni yaba, mawama dala amege grigi ya bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lilurdu bungyu le arinya gubai.
2: Hise la grigi ya bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
1: De le hinsia bubai madigun ti wuribati luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate wuribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida

0: pacharwo, luma burilanari mefedu, nilida salufri luma ibiye, nilida gaganigo luma gimugo, lubaragi lira, ruhuma y Cristo guanargu, ubaraginya lida sunkate, masaminera huma luhichugu gunda nilun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, maria gunga ni catalun luago cate le uagubai machorunla. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afinia tia frume guadu cate. Anya in hibiri debilitinia lida hafinia, maigitinia ui. Le egiti frume guadu cate, mon lumuti una bula la negni le maigin balin. Leginia mahabai legin frume guadu cate, mon lumuti ginia lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligia. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu auriba, la bureme lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bay laritagwa. Lereidu bay somu weyu, la degien lu lichugun nebesei lubungio, Legi bei furme guaru kate, legi ni lulichugu inebe sei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bei ui, lun lichugu inebe sei lubungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bei legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Ua ligia niaba oweti lungu anarigu. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari yye laria gogori yu. Luago hagu drogu bala sun brigue nilibu ye, ane gufe se teine sun ye nibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bay hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bay, o atu bay, larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bay siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bay luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baygibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagduti biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bay, lun ti buagu guanarig la ligibwe bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, Michu kun tiugundani luni wagua. Lubare ge lira, susere ti le aburu hoube ti dalerenu bungi lung.
2: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha di mure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamuga vemeni gi dun tima luagu bungi. Bungi le ichu gu bai gurasu luma digi da gu, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichu gu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma luba iti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungi. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia michi bai lubai uweiri guni bumu hakana guanasha lego. Naremu bai ginye luagu uweiri.
0: Tarihan negiye lereru bungiu.
2: Gunta huma necha ibu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tarihan negiye.
2: Sun necha ibu sun fulasu alawa humaye aburewe.
0: Larihan negiye isa iya tida lereru bungiu.
2: Lepipa apa lakitu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha ibu andi emene kibalu haba.
0: Bungiu le ichu kumbali emene gini won bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana guha mamba inhuriyu, E seribit nile na digubay, na purichi ani uganu luma gienti bungi u lagu wa salbara gule, luna nagubay nyala hamaa bayin huriyu lung bungi. Lun le resibi u ninyan keisi dewe se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubayiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribit un lung bungi. Luago le gunyan burikate ile la digubay Kristu guana rigu nidangien na dimureha. Lun hayabi hamaa bain huriyu, lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lun nanigni hamaa bain huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungiu.
2: Ha magambu ni hagie bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyein. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduganyu gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maba in huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu insi ni le lichu kubesi firisandu wong, lumo huwa da dun numa lida afa guni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma lumo bungyo lu le sefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hong waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangilu. Itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegni Kristu to, eseribi dubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagin. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribi dun lun, Jesucristo, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, animamarig au, sunginia waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu igania ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu igania lun numada epenetu, lehisie bainu, le furumi ebe afinye lutilago Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, kwa pana lida wawadigi marilago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntian luma bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, lagani ragudu badun luago mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gayu hun, naganoye tida luba, togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi, mabugalinye ginye erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se lubungyu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu luaguti wasalbarun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levima bai lun sun da subudi gdawali luago wasal bara gle hon sun grigia lugajara la hafini luago gagamba di hageme lu bungyu weiri guni lu bungyu le abar guti le ligieri guti chu au weiri guni lu lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Corintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungu lau lugunda, luma baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, na buru hanyo gara da to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungu to uburu gubo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Kristu, lida sun fulasu. Ligi habure me bai, ani wabure me ginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rulali bai hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la Aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagomu hun. Lu uwa la ni Aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfili lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma Aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uwa la faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti lau Aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le niduhanyu lugundu alinya ganya ha hada gnyebanyo liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukada Aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pavlu au, hibri alinye ga au lani gu Apollos au, hibri alinye ga au lani gu Cephas au, hibri alinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni Aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuri che yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apurichi ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida ange la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria hare tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye au, nadiku kwe gafrenge gafrenge di elu nikata.
0: Kati un hula lechuba au, ole arufa da habai liluru dun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chu lau ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chu lau bungyu migiru lumuti nye grigri lun hasubu diruni lau guanarig li chu hau. Lubarege lira abalaranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai le lenege bai libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichuwao, ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le Aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, heretimati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti ha subu diruni lagu wahali la bungi hun lausu mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduka nyu inyu gutinya anua diralanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungi ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
4: Lebusinye tilanangu lungu, warigu la lungu logu le latigubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Ni duño da meja le ni dibe luna dimule jajun, lo agulinare bungio, adiga no muti mayusno gadimure iñu gubriti. Dan le meja juma nubei, malugun tina meja na purichi a lo agua mucate lo idige lo agu Jesucristo, le adra bagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dan meja le nadimule habai jun, aba na purichi a ni lereru bungio jun, Malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira lauri gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigi ya lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lwagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapo ipungyu, onhajise hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, Luaidi ge sifiri le lida bai grigi ya ligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gunfaranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gunfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugunfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribidu tinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyu leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigien lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. magusera gada huma lubai ti luagu burikata ilubara geda agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu lun la sagaru nikata ili aramu da guabai lidon larugonga la subu dira gudubai wabule me tarita gu kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalo nibirigu nadimuni habai hun luagu burikata ili lun meme buiti hun ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunye lun afurenderu wa waigine lun midi huma jagiru meme loile buriwa nyubai lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga urua iguhuguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igudugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu dan lehinya raguniwa aba wabiniru ninya Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha wuriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululumu weyule. Ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu. Aba reginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinye lo luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lida ragunu nire hinsinye tinu legunfuli wa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti luagu Kristu. Lun haje hanin. Le meme luwujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lun nabai chunodame le na chuliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luagu inihin la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma lenye hubai, anahain huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbalin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma yugiri ligia lumafia, Lau hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiribu dun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na besefuru, dawa guwali wawagu. italalinya lubaiti lunti vefeduha ni luweire sefuruni lau uwara ni luma inaruni leitera baikei fein maganatu lebin. Mama lun vefeduha ni lau uribani luma salufuri leitera baikei fein gaganatu binadu lebin. Aniyagatina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu ni ubole. Ha ahoru habanya, ojala igadu habanya, ohiberu tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Lenabusa iruba inariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariyaha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidhia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani hadiga figo luagu hagubu gwanarga ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu kubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higara dana to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun ugeri lun magamari dun lan. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri ugeri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hija gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusura gun hungwa. Luwai lasinyaru hagda gun hungwa. Afiga ungu dalinyalung mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idu. Gamalumu gayara ti hadigani ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gun sungrigia honguwa. Lung magamari du hama kei au. Gamalumu subudi numuti lago sinyala litara du. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristo. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bi lagu Kristu. Lu ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulung aba garigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguwara lung aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu reide la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali isaini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada garigia lunti le rederun lida igabri le meha gama balini dale laguma rubai bungi ulung lung lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubung. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun. Le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun. Lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. hau grigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigi ya kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubo inariyago. Murusun gali dan waba lumage lubai tigweto ha maria ibanya. Lunti hesari bitu lubungi utausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritago lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Lalita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun, amu ti ginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu, lundere guanyuta tungu wa lu bungyu, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gon luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luago hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseribi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gunga saragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara ti hichugunu lun tadari lun tamari idu luma. Mama figou lira. Ani ahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lagu mon lumuti la lun tamari idu harau. Gayara ti hadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu. Harau lun tamari idu. Halu baiti ichugutu harau lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agili la. Ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afinye tina luago inihin la lani bungi usifiri. Nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rung. Ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi nile, adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu, ibini hamuga, anyahin la bungyugu, hama abure megu. Sielu hama yebe, o ubowagu yebe, ke anyahin lubai saragu bungyugu hama, saragu abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti logua lubai hafinya. Lau gajara la haigini afinyati ya haigini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. inaren le harinya gubai luago mama lakate le wegi be gajara gudu bali le resi biruni wa bungi. Mabui dun tima badiwa ligibu ge bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi megi wama. Kamalumu lunti riglinya goni gi huma luei hachugira wagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luago gajara la begi furmio garu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei la nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon gwariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longe kristu dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu weigi luma lumu watu ni keisi wafairu waha, lua wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elu wa mare idu tuma aba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lungi ya wanugu nu wama gwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi ya abu nagubai bai bai lumaigi bai la atidangi. Kage uni girubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubai rigu harita gu girigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusabi logu li yumu pulu baga sotana le muwatu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungyu lira hawaguru gubagasu. Laria gunya ginya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai lwe lehenen du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lana na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mamagye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga. Lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bongi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ja ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu me sungubai. Lunaganyi nirun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi runinya lun Kristu. Dan lehagana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi. Rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia. Lunaganyi runinya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia. Lunaganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi. Rugwa tina nungwa kai hagia. lausun labu ganyat na la lelurdun bungi kei labu ganyat na lubai lelurdun Kristu. Dan le hamana ha logo banyafinye apa nadigun kei hagia lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungwa kesi kada havujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi laufurumie guargu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu lunga fara badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatinya lung madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudunni hahuderun. Ani hadigunni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lung wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lungbay lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba duweri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwarei nabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitaniego ni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata lari diye aba hagume serun adago wa maricha ragoni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadangi lida aba wein. Molu muti ginye walua hani lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadangi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadangi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu wei. Susere tisun lehon waguchagu aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia le miwa bai lida lagumu hon dan le. Le lubai ti haritago bai lagu direg da gwala leibugun luma bungiu. Gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi du niaba aucha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bai luhi bihin aucha baguni le hasinya rung wanda. Lubara gien lira. Dame liabi aucha baguni. Larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gajara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidange aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidange egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwario. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabureme Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafian odibusen tu hemei di gudni waburem here tu funage loi inare ni le ani wagubai gayara ti na dug ni le na busero gamallo mu mama sunka te lubu julla la nag gayara ti na dug ni le na busero gamallo mu mama sunka te lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luntigualo a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cariño con Grigia.
2: Tasa huevo, no quiero que la forma, aba Grigia la dita con amo. A engañar a lo que ni chuve, te digo ni lo que ni lo que ni chuve. Aba que huevo, a ti no es nuevo, lo que ni ni le huevo que ni chuve, sereme.
1: Ahon lubai tiega o ata o hadigun frume garu katei adiga huma isungu bai luhichu gu ueri gu ni lubungi michiga huma lebuna igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hama bai huriyu ni hon ha lani gu bungi au hochati na lun nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei mama rugine nuogu wa narita gua harita gua tina ginye hawagu hibiri lun gayara bai la hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
1: Ni duhanyo gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubai hun gueto ani amo arufu dani le nabuse rubai lungun faranda humani luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri wuguri tichigudina lumari itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi la diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga La sarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladegun bali bongyo wuguri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luago lubai tikata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu ani sun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burhan yahun gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busigan.

0: kaba ge narinya gahun lwagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabiri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la ari ebu le la lugurumbai wabuda me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungi tuagu abala guba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugu bule, lene tere ke lukui lwagu kufule se. Adika meme humui kate ile, arita kwa gule menu agu.
0: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humui lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebe se lun lugu bu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kalaba lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubarage weigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagun.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibiri lung ladimuri habungu yu hayumulu guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalu monsun umege guniligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti apa meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. ahin laha muga arinyaga arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumegegun ugubu. Abar gini ugubu. Sinyati larinyagu agun lun ukabu.
3: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigulun ugudi.
3: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligiyati maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata. Ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligiyati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umegeguni le anagubay keimi kata. Ligiyati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya. Anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubaya milagru, larigin haa reida guagudubaya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funage sungubay, profetagu funage sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha. Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha. Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinhaga. Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti lu hinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha. Lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay. Lidange sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragud ninya lida kate lan na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. ain ua luba igun faranda nani inyenye le aube la dimore ho wanu terencha badina lu grigia le adimore havainu ani terencha baiginya grigia le genu ligia ke weiri lubai habuse irun lu hibihin lida ge ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya afa go huma hibihin ubafu le gayara habai lawanse ragdininya tila naligilis grigia lubai ti le adimore hati dimore i terencha Lun tin la muri ha luma bungio lun licho gu ubafu lun la funa guago de ni le la rinya gu belida di mure iligia. Aha na furia i da lida di mure i terencha, inar ni luago na furia i dunya la lida nani sifili, gama lumo i bidi e ti lila le na rinya gu bainu. Kata i ti lumba i wadigani, lida adamuri ni gayara ti wa furia i dun lida di mure i terencha, gama lumo lun ti ginye wa furia i dun lida di mure le gunfura andawati, Kajara ti veremu ka lida di mure i terencha, gama lumon lun ti gine veremu ka lida di mure i gun faranda wati. Ahen ba di mure hanya lubai lida di mure i terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe i huwara dun buma, lugundu uwa ti gun faranda kamani le barinya gubai. Gajara ti aban la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida di mure i terencha, gama lumon midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimore ha dimore i terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimore le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimore i terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Laria hane tida liliburu lurudu.
4: Nadimure wa hau lida na fulasule lida amu luwia rikimuri. Numa hayumu ligugia terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimore ha bungyu hayumru uginye grigye, seribiti seini mehon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama hon ha mafinye banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ain ha dimore hanya lubai sun huguya dimore terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu halila hau, gamalumo, Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyumlu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. La dari ragu balungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi, aninya galegime lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku de ragun lu bungiyo, nyen banya hidange lau uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay, lun meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la adimuri hon lida adimuri terencha, biyanri guhama grigia adimuri ha, o urua, Ani aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudani le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimure ha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le anien wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama nichun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimureha bungyu gayara bai hadimureha aba lun hafurende iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamu lidagun. Molumuti hadimureha urinya, lida hadamuni afinyatia lugundu, mahawati lunukata ile. Luntiga gamba de hama keisi lanyaguni lilurudun vongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Luntiga subudiruni lago mama la huma, lagume sera lererun vongyu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lau gabafu la lun la dimone ha bungi li yumu luku ginye. O harito ga lan luagu ru la si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida li video ni ga lau. Itara linya luboiti ni duhanyu. Afa go huma lu gayara la dimone ha bungi li yumu luku ginye. Mamahara huma lun la dimore hon lida dimore terencha. Adigari guhumei sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luagu gano lemeha apurici anale behun, luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le uago be na apurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyere. Furumi etikatei, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, luago hilala Kristu luago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungi, luago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, luago le lumbai la soseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunu sefasi, larige hon hibiri apostologu. Abagin larufu da gulungwa hon sigu hau sengu san afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin abagin larufu da gulungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimei bei. Bungi le numa bai lau lareini. Ligia na dagi mei bai nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagi mei haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha hilubai hidagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa aru habai hilanya, masa aru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masa aru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masa aru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masa arun habai hilanya, ni Kristu masa arun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, legia furumi eti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara ke hoegu sungu bai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasarun kada aba lida lidani, furumi eti meha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chaguni Kristo sun libiri luwujari aruwe hani ubafu luma ere le ubu wagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristo darime lichuguninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugion lubafu Kristo dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate labugion lubafu subudi wati lagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristo. Dame tile reide hali sun kate labugion lubafu Kristo. Aba me lerederu Kristo lelire bungi labugion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi se irahawagu. Kage wagu waiba hawa suwada. Sagu be yerafa wa malun wome. Inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu. Hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya wai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ain hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, aniye waguati.
4: Feri kikuta hamuti, agubui, umada go lugui di mungabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunye le lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribe. Lari gye labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya gwenarigu haruni hawari waguwa. Itara lubaginya lida hasa arun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adam lefrize tibuguri. Aba me haguguri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam. Aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna. Lari ginye. Aba me vibihi ni ibagari le lalina sielu. Le meha furumi ya tibugiri le adigubi lau muha. Ubo waguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungirige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lalina ubo. Gama lumu la chiliruba weyu. Lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busentina luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriyanya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu, la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti la gunflerun le buruwany betida lerenu bongiyo.
4: Ulula aganye mili lubanfo owe. Owe ni aganye bukofu luba ganye ni, aganye lidir aganye.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungio luago la ganye ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinye tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwey na regulida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay Wadagman le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara li bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila, tuma purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuruni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabuigo le hun le naburha be lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungo bulem Jesu Kristu, rei de la labugen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Aniaran sinyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru. Lung ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi biruba ginye digida gu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, pusenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungiyo le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidameweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, aba ya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun, luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi ferisando tida wanigi, he si achoyru ni luago veresi birubai la sunle lanansi abai waba. Ainti midi gidna lubai korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aransi na lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. La diga dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun l'ultima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lui niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda ra guagudana ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena birha baihun itara. Ludame lamuga na chiluru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu ginye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa iheme ni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba iheme ni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale waniya gunikata ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun. O gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da tu burungonyutu tida wanigi. To gayara abo haliha nusun grigia, asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri watagi monoligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa, lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun ni kata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi, lememe ichugube iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruware guti, luma ginyeti sifiri daradu ligie. Lugundu, afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, legewa puriti habai lau lufuragu. Madeguti wakai meha moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tululumon danle, danle haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le resibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu lige sifir le ichugubai ibagari, ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lwai wagibu, arufu dainei luweirigu bungiu itara, kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya luweirigu bungiu wada, lasusere dubai itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugu bali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi e guargu veju loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari Davi tira lerenu bungi.
4: Afinyati, nijena dimre hama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimre habai luagu, lugundu subudi wa muti lagu bungyu la le asara gudu balin hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma hesusu abame la nigniwa uwara huma ligibu ginyon lagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilu luweiri gubungyu lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu iseri deina wanya muna dage wabiti sagwei le wasufiri rubai lida ibaga le mahiriti anifureseti lasigrin kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won weiriti anigibeti mati la diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai lui dige luagun le marihiwa bai la diga sun kate le arihuwa bai gas girati gama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun suwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to lung tu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbay lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mowe gawagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbay veresi biruni. Hemeni kitiwa lubay tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luay wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu laguse ragduniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigubai dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa, bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni yaliranganya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu ni liranganya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungi ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagu munu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagu munu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gu bungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logwa dina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gamalumon rulmo ti bungiu kei kafikonti wawago lukayera bela veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi idhe tinya lida luad gimari bungiu ayumro guati wahun lun meresi birun humani lareini itaraguareg larihani bungiu tina lereru.
4: Chiluti talo na rusu tingi na reini mungu, haba nongi mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, haba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lula rufu dini la reini, aniha lue yuri esefu ni. Michu tiwa lebu na, la chugera gun niaba, merede la muga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu dini lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyu wagia. La lueyri wagura sun lung wawandu ni asufuriru ni, mege. Luma leni kuga. Baiha madiwa, dha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lumbungyo, darin luwa sandiru onwe bu lubucha uwago. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamo. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La winsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihe nda ibihatiwa inyebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimure hovati uribati. Ausera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ausera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetinya, gamalumo risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumo hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba le mafinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia. Kei larinya gubungyo guanarigi.
4: Nakana ubo hakana guwa, haibu gaume hakana guwa. Aubo habugi ute, hakeme nmutini.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye, hama finyo banya.
4: Disi huma hawe, linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
4: Uguja beneranu yu, linya larinya guwa abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu. Ani haburi furama se le ladegu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu ge bungi u, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinyagu ni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadina wa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lau ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. geyegu ati buribu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo, le ichugubo igurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau la chilenu titu. Ani mama rigi lau la chilenu, lagu ginye gurasu le leresi birubei hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guajuma.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rihantina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, aniaba ginye hanegu patiu naugi. Ganyig dalumutu ani hanufu da guag dalan, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau, ani aba habeichu nile gadunubay. Lau tisun le hadigubay, aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubayti le naburiha barun meha garda tukurahun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban le vuribany. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma li sunguguya lunleresi binungurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, ni duheño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafine lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere mbongyo.
3: Midi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu atubuya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bongyo lagu lichugu ni arita guni meme.

0: me le lichugube nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ti titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luago weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagwe buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahany alig daha habugiru bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha lumabanya. Anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la hariki ni uguri nya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange uguri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevese hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanyi hadange Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun kate buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe se ile lube houna hani hon wama. Weibai hetengiruni bongi. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idebe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lao lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubongi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bongi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubongi luago ruhali la aba onwebu idebe say won. Le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bongi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimureha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bairuti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugun hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga mewebe ile nadigube lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jarabe ila haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseribidu banya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu lachili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun naniyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun, ladiga bagun Abraham hagia, ausun, eseribi dutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitahu dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, Sengi haliwayasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba wayasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao. Aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Awayasu hadi na saragu luwagu luwadik mari waburiame. Ani luwagu buri wayasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weyriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigini na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarieron uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabahida guajun gueto lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen cielo, le meme girbi paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimure hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimure ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielo dariha muga lun gajara la napantaha luagu. Gamalumu lun mitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lun lasufri ragdinina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Anikuiti witi lira lomba watu niso asoferuni. Witi mati lani hii nubafu wago dale debili bana.
0: gunda atina luboiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo gu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luago aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aban ihirigu hun, ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aban ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei, lau sun genege lani luago lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe ariagutinya luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yedanu mutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyu hisinya tinyanu wariyagunyan lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidihe ritina lue nadariru nu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyu luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimureha hawagu hidukanyu lau panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun, aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. ane yumro guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburun yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyu lida afinyani hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinya Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numa bayanya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligili sto galasyebo. Ibiha huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sun da itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu ge bungyu. Busenti na funagi nerede no buidu hagibu nge grigia. Lung hamuga ligia la nabusa erumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uruni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liligilis ni bungyu. Afago au lun nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseribidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirounu lun napulichihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni Federu, aba nerederagun keinsi veyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, le lamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu, i naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigien, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyo nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maaba inkuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira, subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun federu lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange federu keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime ibei nidagye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Federu, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi marikristu, lagu ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira ha maabain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha maabain huriyu. Aenti larigi hachildin grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, hama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, idali nyati babusa irumbay bafosuru ninya ha mama bany huriyo, lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bany huriyo, ha agura houbanya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luagu ladigu nile lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadigu nile lubay bay lurudu. Lugundu uo bay niaba arichara guti, luagu rugu ladigu nile lubay bay lurudu. itara linya lubai ti. Ahin walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lunlurudu. Lugayara la nabagari dun lumbungyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na fine luagu lirau bungyo le hinsi nha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyo. Lugundu lunha muga gayara la. La richara gun grigia lau lagun fliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufuda wa muti ilaniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagun fliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu, o di luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladege. Ladege mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyu, Arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa. Keisi buruanyo la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti hafinya banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinya lubai luagu bungi. Hafinya lubanya luagu hasalbaru bala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tiyan sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba. Arichara gu ti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura. Ladiga laninya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba la nagni inyara waguni luo ugun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: La suse redube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye. Veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo. Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu. Aba la seini runi. Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye. Adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu. Luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia. Tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadiri sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadiri sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela agunfuliru ni luma lilurudu Moisesi le faramase lubai bungyu. mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, li chugubay bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nimbiti lurdu ligia la ligien lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari li yabin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe li chugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gamalumu memege inuti ya buji hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungyu. Larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayubay luru du ligia. Gamalumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sungrigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye, louni girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei, hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, Sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai naniyagu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma dihabay ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbay dan abalona ani bungyo liru le agura hobay titage abawuri. Aba liabi kei huriyu, labu gine liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru dun ligia. Lun leresi biru niwa bungiyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiyu, aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiyu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungiyu. Ahin ti liru bubai bungiyu, garicha tibu lun alaga lida gen Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuwagu bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luwagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuwagu. Gayara ti hamuga narinya gu luwagu ufulesei luwagu ahin la hamuga meha gayara ti asagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie lueigi irigu nariyagu ni inaru ni hun. weri ti huama hongrigi ha gama lomo mabuidu ti harita guhuba leha busa rubai lung hadisa da gdunu wawai lung hau halilame heberesera buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu arita guni ani lung ti hadugni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunyo nasufrirunya igari go lanina agaro duni huago ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gwa huago. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luago garahuni la meha Abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya la gurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahen le tira to mama bo idamuni, la gurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun Abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sielu na mama idamu ni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wago aba lau gunda ni buge ele bidye bay agari dunibung. Lugundum, gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isatania gubay lerenu bungiyo, tarinya hare
5: boga bo idamu ni lau sun tiro lugun du sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga lu matiro to mama bo idamu ni
0: niduhnyo mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamu ni
1: Galatas capítulo 5
0: se fuladi o Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligia Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hung luagu ahan la icha guwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lung ni kata hung. Naniyanga yali lung furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lung tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau agunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahen lida nyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu lea guwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumbadun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda ati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, aguati bungyu hun lun libere badun la, manega humai rigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladega mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate le habuse irube jebe hadigni. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu abru halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine habru ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigu hamuti sunle larinyagu bayluludu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapanta ha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napanta ha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimure ha weiri, luago longwe wabude me Jesu Kristu wawago luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubo nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyo le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru agon mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nogubu. Nidukenyo binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Nabirganyo garda to hon, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lung, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wawago. Lung, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme dasa iti wawago. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uwerigun ni lubungyo luago luwenri lareni le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu dubay bungyo won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyo bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladiga. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, keile ubo wakubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyan lugunda bungyo le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugu bali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigun ni lubungyo, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyo won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubay nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bay hon sunha lani gubanya bungyo. Masu tinetengiru ni bungyo huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolo. Amuria atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyo ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudiru ni tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bay le nadagimein bay wada wagia le afinya bay luago. Ubafu le ligia meme la rufudu bay bungyo lausarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha ba I garaba liriku. Le nadagi me bai hadan gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Terolida sun luwu yeri lida aba luma Kristu le ichig dinaube lung logubu. Sun wagia le logubu Kristu uwara gwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulu Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kailani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai girigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi katei malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari gu huma lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate, ligie larinya wagubai.
2: Adagudu oba kukuye le arungu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu kumaiki dani lida kate buiti, lugundu uriba alidani. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira buinhuma lausifiri santo adimure huma huma gua luago lueiri gubungyo lau salomo luma uremu. Heremo kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyo uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristo. Kagamba di huma huni wagua itara luba harufut ni linebe Kristo hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristo. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristo la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristo ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyati nya lung Kristo. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari wugiri lung kei luwendi wisi ya lung Kristo wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristo tun liligilisi. Ladiga lugu buta ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia ligi uwa iluwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari ya dituma lumari. Aba ngayo ilu itara makai aba ngugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristo tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lung tila hisinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Le lung behadigu ni keisi afinyat nyan lung gagamba di huma hon hagubarigu. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubay buiti won lao wagunfuliru ni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwiku la tabung ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubarigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowa gu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da kei eseribidu tinya lun Kristu. Adigi na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei liberetinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagunu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larige me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lao inaru ni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladauru no lisabadu. Lougye sun kate barihume hafinye kei larigudani sudara lidandina ligibugin. lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Baruchu me gemenigi dun luago hasalbanu kei la dairuni sudara lubunidin luloni giruni lichugu. Baruchu me melerenu bungyu kei efeinto lichugu bosifiri hun. Adiga humaisun le lausarago ayumuraguni lubungyu lun lideragunu. Afuri de huma lubungyu suada laulubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuago lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luadigmari wapureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligia nauna ha bali hun lun lariñaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiani abubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginha honsun, alidi hatinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita go huago netengi uninu bungyo te. Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan nasalba runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamuga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumra gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubay, luma le nagurabubay, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamu galuweiri kun Kristu nuago gueto kei suanda. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda run lida Kristu nuago. Houcha huma lu uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinyeru luagu, gajarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti rujali luwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu lan ligia, malugun ti larga ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiribu don la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawo go rigani harita gua mama lela busa rube Cristo Jesus go anti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni ke si aba isani le idera guti luguchi agora batina lubaiti non nahani ari hun lari gine me na subudi runi kabala su serdenu lausunga finya na lago aniha la lugunda bai bungyo lunidi ari hun nungua madise Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, ligen nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun, mi bihi na iruni lawon le nuagubai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugundani keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adhan. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kata ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kata iniduhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. La diga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. La diga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lau sun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Ligene resi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa Israelina, hada gnyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahin tigueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei mi kata lu gayara bay la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lira, sun kata ile gayara bay hamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagayin runi le luagu bay nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bay kei ifei lu nagayin runi Kristu. Lu nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu, luagu lubuidu nagunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chilugadina la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai nubaro agon memenya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo? Mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigubai nabule iduni sun le erederubai arigi lun nafa agun lun narigiduni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba aguni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kata La rufu dubai ginye bungyu kata ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kata ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le vichu gubai hun. La diga gibe tinha eibu gutinha kei naninha gunikun sarago weyasu. Gueto naninha ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyolwegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilon hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni girunu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate miduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfle huma lau le naninya gubai hun, ayege humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maninya gutina lagu buli ikumadina la yebe, madari guhinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisiginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe sei le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun keisi buri lueiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueiri guni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya waduka nyulwege Jesu Kristu hajaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwada watengiru ni bungyu le luguchi wabudeme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legie. Legie kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigweto aranda la gudaladu nubungyu lumagwa lau lunwe Kristu lun larufudu nunsandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda atina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu luma hawagu afinyati ya haa laodisea banya. luma ha wagu sunga finya tiya ha marihi ha magid nabe. Wari tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gun faranda huma ni linaru bungi buidu buidu lun deregda gu huma lidan le wagu bai ha finyira. Kajara lamu ga hasubu diruni laransi ha bungi le meha aramu da guaba le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma anideregda guhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lausun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hong ha busemba ya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. La diga bun linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Le lichigidu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu. Aba la negu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagu le luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera aguni. Sun burikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari bai le timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meiga fana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bay le lanina bay ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya mekate iwieti mafalara humai luriba haritagu igira humai me iga aduo le meme itara baikei lanaguni wa irisi ni kei bungio lege burikate ile labri halanari meliganyi bungio kontra ha magamba di banyalu huguya adiga burihumuti meha kate ile lida meha binadu hibagari ahinti gueto igira humai sun burikate ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure iwijeti maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu guanarig le adigubali darime hasubudiruni bungu buidu buidu iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna gua huguya me huma wagua itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me, huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Hesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugirinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hisi bailun bungyu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yaguta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni, luma lungwa subu diragudun ya laransa ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri da huma lung na subu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye ti ugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseri bidubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. aningira guiñe onésimo luma, waduje uaraguati lejinsie baiwon, lejupaisano, hagia baabajda guajun luago sun le susere dubai ya. Mabui galiña arisu taruku le nouba furisun roguhun, mabui galiña guiñe marukosu le liduje bernabejun. Aniye bagua lejun luago marukosu, ahen nyendu arihun, recibi humay buidu. Mabui galiña guiñe jesusu, le guiñe giribay justu, hun. Hagia erignanu hadangi juriyu, afinye tiñaha, nyadagi meibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabin nun kei aba onwe budugidago. Mabui galiña epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun, deregdago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago, luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea, luma iera polisi. Mabui galiña lukasi, le wasurusi ya lehinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabui galiña hon, iduha nyo luege kristu ha uburgo ban la odisea, ruhuma ginye mabui go tun ninfa, luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, houna hon me, lun, halihan utila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun, airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun, buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luago, na da irunya la, binilo ubungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma silibanu, labu Timoteu, wabiran yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyo, lun tisereme wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufrira gudunninya bungyu sunha a sufrira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufriru bai itara kei wagia. Lida meweyu le lun bai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise luei larihi mbungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia tila bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagubu luagu chiluha lila lueyuri lagiribudun wabureme ubo wagun. migira guagda huma hungua lun eye duniwa itar. Lugundu lubara gime la childunu veyu ligia, gibe bany agara ba gutinya luagun bungiu. La chillagu baginye lagani Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige lagani bay bungiu, le nyura guba lungua lagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha goi na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo la gini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwujari wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidan bolia igon lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan ulagu inaruni. Hinsin erig ligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsie tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungio huagu. Lugundu anua daha lumutun lun uguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gdubalun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lunga salbanon lao uganu le wapuliti ya bay. Lunga faran abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aniye gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia arie buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubay heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. wapure me meme Jesucristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunada, huma la sun huguya wapure me, lun sunada, au pablo, naburhane mabuigo le hun lau nuhabu guanarg, luma ni letera, itara luba hasubudiruni luagu au la unahabarun garada to, vinilo wapure me Jesucristo.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: warigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidubu la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberese banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hong sung ha gafara hadibanya, hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hong tigine sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni, le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichugu bai ubafu nu lung wadagi manu le, luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichuguni na lung neseribidu lung. Lausung meha adimori hana uriba luagu kei bungiyo, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiyo lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala na digubai. Ligia luweini bai na sandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lida bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya lusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia na gude medun bai lu bungiu. Lugayara bai la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lung bungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti kumadi le bun lupa gendaguni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun, la diguni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati, le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri, bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun vugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Maha tina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinya tinya, ni lun taguma diru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumie, lari gine ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bai mafia, wuri eye dubon. ani lau te ye duniva aba taburha lidon figo. Lau sun lira ha salbar bauriña lau haguraha. Ahen itara meme ha finyeron lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri. Lun ti ginya la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le vieti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labugin yon inyara wagoni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Lue ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo bungyu leviman bay lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habalin linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa Luago weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digu bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kongwa duhe nyulwege Jesu Kristu. Abba badibu eseri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluaguburi libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei mikata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vuninya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungiu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungiu. Merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungua lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungiu. Lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure akatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimore ha wuriba hawagu. Anyahi wurinya hilanya umari, igira hamaa libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai wurinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung ti lideragu ninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi wurinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungiu.
2: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridu, lida lefe ya honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibini ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lunbagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lung tibaturia ni ligabri buidu luidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba lue sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua tihafigon furangu, lubarege haguseru, anyahe ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun ti wairi la hinebe hayubundirigu hon. Lung madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaimi. Ain arufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lung le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun, lung ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habru hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiu, anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiu, afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiu bun da meka le barufu dumbalin hagibugin sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. buset na lu bidin laule nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruala uwairigu nilun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da bai Kristu. Mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregi ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insi ni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurija ni uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu deina insye ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungyu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lau na dairu nya la. Lubaragi lira, dan le liabi bai uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dari runina. Dari lamuge logu de mehabu bungiu lida meveyu ligia. Subusa ti ginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani, lugundu gaso lerederu sun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun juraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu ginye bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uweiriguni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubarage lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti larufu da honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labuseru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinya gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugun de la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu ha bay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung harufu da ani le rig habu serum bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegun gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaroni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufu da ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida mewayu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nariha na furese, igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungwa luai, Lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bongyu kate le hon. Lausun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la na puriti ya ni uganu lelana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bai huriyu. Itara lina lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la rue ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu aba.
0: Au, Pablo. E serbi duti lubungu aba gnilani Jesu Kristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bun, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwa ikayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariya ha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manig ligia uribu, uo ligia me igadu ala luago sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suan dan lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyo lungu lo bungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luago uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Lugine la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawago lupai sanu.
2: Grigia ya kiretan, suanda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hong lugundu misinya habutinya magamba ditinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agniebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubai. Aniha burikate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga degun furumi ye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri la gubri arita guni luma la gubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibuni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kate ile. Busenti na lung meme barufu dahanibu likate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungiu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidwe. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigie. Dise ba lwe sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu lwe gen lilurdu Moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigu lun adigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya boi luegi na purjihan luago Jesu Kristu. Na buriha yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, Ime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nauna hanyein bun larigon. Resibi bay lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya. Lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua. Sun anahala adaurua. Luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile. Badigba inu lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinyaguti. Wedi titi linsi enu, lun ti hisinye ti ma la bun, mamarigu ka isi grigia, ka isi gin aba iduha ilida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na ka isi pa ana, resibi bai ka isi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bun guanu, aha, ni duhe. Adiga bai flesi le nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Guento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinungu. Ligie me, aba isanya ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gu nungu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gatietar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le bui kubi bung. Yere go ligie le bui babi bung. Lige niki bubai. Au le bubung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibi yute.
2: Arinya gatiginye.
4: Bugu ya abore mi. Lida lakume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ruba nusundan. La waya tupublike idengu. Babari cho buboi, keyaba idel. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme medeku. Magumu chuboi bibahga.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruba lege numere. Dari nichibu niye baga ni labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Ouna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa malibu. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angeli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiu uganu ligie won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nye guanu luye ubafu kaisi labuse roni. michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi le meme wagubwi wadimureha labu haguma diha angali lubare gelira lariye henti dan lereru
5: kata yanu sa ubiri elu basan nirbala hawagu kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu adiga umuti ya kanda buba hawai ahili gamalumu dagu gata gumuti lau wairi bini luma inabese rubu mutinya lau jesun kata
2: dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia migi rutini kata lun le mama baila labu gi lau sun lira ariha wamuti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri gama lumo ariha wamuti Jesus le adigu bai unna bugu hawai angeli dugu lau wairi guni luma inebese ilogo owe ni le lasufuri bai lau lueri lisi habu bwingi wong Aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le onahabay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Nerema babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angyeboy liyabin owe ni hong grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabin. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia. Gwento, gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu glien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapu ingi.
5: Ligye na afinye luboye, dida ni ganyi, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera kwagali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulita gesun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera kwago hini.
2: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawago boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru buingyu.
5: Ugunyi, ani hagan bale larinya gubay buingyu medara gada homo muhani gilu.
2: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya luboi iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera guati luai luad gumeri itar kai lemera gume habuingi luai luad gumeri lunti luboi ti wafa gun lu bebelu rulidun emera guni ligia falad glian li aba wada ge hani hame ha mafinya rubali hempul ladga miwa tulereru buingi ani gabafu tugoya hamana tu sugutao aba efento bian guati tamana belu tuguya chilutumo wawani luma wani sifiri furangu aguda tumuti sun warita gu luma sun le-
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Iwanigi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga son fadirile inyutimabwe anua da hauru yugiti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo luwa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gudun ilu agu figo. Kay debi lilan fadiri guanarigu kay furumi guarigu grigia. Gayarati gudeme hebulan hon ka figo tiyan hama achara gadutinyo. Ani la diga li debi linguanarigu kay si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigi lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kai simeha la suseredu lung araon. Italalinya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kai bugalarinya guni lung.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibahia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
2: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di laulawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwara gwali sun sun ina gubay laula sufriyo ni nyumbu iti lun lebu na bayla asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le wuriba bai.
3: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi li giru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise li chuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara go buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hidu henyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti.

0: tualun hamagwali dun busiyara ku tualun haye hani hagaburi ha meha afinya bonye logo buingyo awada hama isun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon da meha le frama selubai buingyo lun avran logo labini rubaila finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
1: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
0: Agora bahati Abraham la oguraso abalerese biruni le frama selboy buingulo dale hafinyo grigia logabale weri kutima te hawe hafinyo ani choru hen lige ti abankate la ofinyo uwale amkate ilun la kutihon lige luboyti la choru bali buingulereru la ofinyo lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo lagufu liruboy la lereru Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru won. Rule lafinyu luwagu. Kayarati wemeni gidun luwagu binya kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luwagu emeni gini le rula libuingi won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu ungurugune ani. Emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwei belu tidan li tempulu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu a Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto a fadri hawawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek Le uru elida meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri nginye buingyo le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu ruguginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rugule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidagen, Le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama selumagien buingyu. Ani siente La sigeneruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habay sigilaw le abini rubay. Jawadan, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur haleren ubuingi logo kai logo aban le vinwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidisi farenti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek Lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi run wa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liyebu in Kristu. Aba adiga wagu ni le uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati dan le liyebu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyangubwe gaba la idagin adiga wagun liyebu. liabilo la fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda aniha ale la ria webungio logo Jesus Cristo
1: aba fadiri buguya lusunda itere emelo ki sedeko
0: kumugu ati luboi tibinadi gumadi le liluru du moisesi la duga debiliti animeseri miti mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be kayara la wayara fadulu buingio ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati dale lichugu boy habara hon ahenti logo Jesus le lau boy finyu lichugu walubara lu lari henti dale reru buingio
1: finyu bali buingio le abure mi Ani masansi rego luboi la litemu aba fadil buya lusumanda
0: ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mate lwele frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi howegu siati hasigiru ahiti Jesus kai miwa la lusunda masigiru bai lifisi te kai si fadiri lumungamu ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubuingiu Lidangele tima tima ti lusuanda, lugundu gabagari ti suanda, lulayumwa go lubuingio awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubudirubai. Haruma ligia, uwa ti uribani lida, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu, mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya, hagasu bai hadagara gudun saguweju. Furumia logo hafigo nguanarugu, larige logo hafigo hibiri grigi, Lubara gelira adaga lumuti Jesus adaga gaduni aban guyas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari gelidani lurudu aba lafi nyurubungi logo lire lu ladigni fadri me le uwo bay mege ti logo lu sunada
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubai. Logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesus Christu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lungu.
1: Adega boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu tukumpu, lwagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesus Christu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lunhamuga meha buidu la furumieti daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Lania menyari habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalile na buda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dedu wei hama hagichegu, leveyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, Magufuli mukamuti meha ni daraga. Ligeti ligi ubali ya hongwa ni nyelariyegu abureme.
0: Aniha daradu le lumbo inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
1: Nichi kubo iniluludu litong hasajume. Aba menaburu ga nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boy lularufu tahoni wanuagu. Maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vya le jiri istimaa jibi boi,
3: دليلو من لغويني تيمابي آداني فردونا نقوي غريباً إليه هدكوي مريكا قدقيا لنامي راقو حفيقو لوسوندان
0: أديمري حالي لغي أبوينجيو لغو أبا إساري دارادو رورا لرغ لينيا لفرميتي كي بناد آني كاتا إليه بناد هلبوي ويا لغيا يارافا لرغ لينيا لون لونوين
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisés li yawa di irguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanudu ni Cristo on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata animalu le adagara wagudu bay lumbu ingyo segun liluru no Moisés. Sienti meha uara gohama sun sui na gubay etar. Lunghamunga gayara la la ruma da gudunia luru du ludagen hafigun Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapuse nukibu adagaragdu ni ni iberese, ruru kutibu aba ungu bunu. Maguna tibu langu adaka gudini gudawa ibote. Niguri lau adaka gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina upo wago, nunda duguri bugunda nubungi ito. Itera kesi furu inia la mwago titambeleno.
0: Furumie, larinya galuwago mabuse erun la buingio, magunda aligia lau adaka gudini ni hao anima alugu ichukuti yalu. Ni adaka gudini gudawa ibote. Lwaku fiko. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingio leida angie Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun lung lagumu chagu wagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung li chugu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo sagu weyo hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lungi rebuingio. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasun aba labuidura gudunia lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
3: Ani adara tole nube na tukuni hama lari kepo imeleyo ligi linya lariyangu wapore. Nechukubay niluru kutito hanigi. Aba me nabirit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adina me logo hafikon, ni logo periwiribat le hatigubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ru wali amu atakara gudini logo figo. Ligye lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Ligia lunti lubae wayarafadun lubu mbuingyo tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gweto tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu anha wasigira figo ha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilu wagura bahani. Lun lagusera guduni wabuingio lau ama la neri me iganyu luma watu gemeti le lumbwe la gincha kuninya laka ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye li luru du Moisesi, lo nyeng hama biyama o uru ake feyente luago, ariangati li luru du Moisesi, logo lunti la longwe ingrigye ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi abubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin li dara du buingyo wama, le arumata gedebaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulalubu ila baincha bidini ya gerigi, aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafiku.
0: Ariyanga tiginye.
3: Naguse hafiku kwa nyanu mutu nye.
0: Fugi abu gerigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu haliboi dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanya. Igira guagda tunhungwa la ugundani lulagida runle huma boihwe. Subudi nyuhumoi, logo anihi la kate huma sielu le buitimati, le siyamboi la gida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mana hali, ahi ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tabi. Ahi le nariche na wadu kubilagu lafinye, la bagaridu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi dirun, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire in la burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasibudirei logo buingi ula adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba dagara gaduni buitimati sige lau le la dagara gadubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien he lereru mbuingiu, logo lubara ke boi la meha la nukun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wafinye nu luago anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai buibuingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbarun hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buibuingiu. Aba lafridun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon boi ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lau sun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyapu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lauguin et ta fille Sara, lausume waya ruta, luntagarudu, recibitore lumage buingu, luntagarudu. Garudu aba irahu, la duga ta fille en luago, la gufli rubaila buingu le frama se lubei. Lausun lubei ti waya le la Abrahamu, lungarula. Nubui ti lun, gaduga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasielubanya, kei ginye laguburi sagon le, larubei beya, le siyabai labahudun. Ilagwa ti ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubei buingi hon. Gamalumo, ari hamuti liabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaire ubo ule. Hayabu iriguinya la, ebeluha, kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu ta hamuti luagu halu hameme ya la aba agaire lu hagaire me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubei hafuri da hagaire boi, le halu haboi, Gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai agaire ile sielubai ligi uo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te boila aba laranseru aba uburugu aba dame hale lauche gubali buingio Abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire ile Isaku hila gubailu la dagara gudu ni lu afinya memeti lu agu buingio rugu atiebe lungwa Lule dere geruni lire ule abana guti. Lausu ania galila abuga, puingi ulu unluago, saraku mayla la duga wagun lidange Isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafu la puingi, lun la saragudu ni ahilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duga ni puingi la ulichugu ni Isaka, lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaka, framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu, da meha le lowe la, binilu mutika aba hada ge lirahun yose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariangati luagu hafri tubala, Israeli na hiptugi, ariangati ligia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, da le laguri ya hobi, Aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buitu meire ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Laulafinye Moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru unabuguni Luigi Cristo le lumbo liabui. Segulau laganon, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbo lichuni buingi ulun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiruni Egipto, manufu deiga lua iliganyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, aria gulinya lumbuingi ule marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lueyiru esefuruni. Aba lona ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame la le lasugru angelile lanin oweni. Mafarun, lamga niaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu iti ya, lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, Saragda watinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gien hibiri hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara abayla hagu yugu lido nga baibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao abay chuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa afara wagua tinya tau efein rede itinya eibu ganyahatigu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura agabara. Gudeme tinya meha nidiheri tinya meha auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuke buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboy laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egwa meme huma huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile ibidinyon hon. Harita gwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita gwa huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundun lichugube buingyu le emege rubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lao afinyani.
4: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati gayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni. Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidan ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile au boy lagunda rabuingyo. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honi kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien wabwe buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abwe la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi le lani nandarangilo, le ginye asara gudu balin wabure me Jesu Christo, litange oweni, onire, mudun le, weri timabwe, le achoro rubalin, lidara dobuingyo, lauleta. Lun, luadig maridun, hida, lida sunkate, litange Jesu Christo. Lungayara abayla, hadugni lugunda, weri guni lun Christo, lun sunda, itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logo furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binelo buingyo sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Ni duhen yu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa burem Jesu Christu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lunharien gulun.
6: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugu ya nugudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gamalumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga gaba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
5: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itra lila susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afinye tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayarubai la laukate lela digbe. Itaralien lagufuliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
7: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
5: Nyarinha woguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua labu guri logo buiti lela digbe. Animama regulagu la finha. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Recibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Abati diregunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagi charatiwa. Ahani hilube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara be la buguru ni sun lugubu. Talevichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa. Ani buitia lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufudale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hichagagu unye luma sunlu uyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galu matia areida tia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagua tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi eti sifiri le lichu gube bungiu wada lun. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guwa lumuti ha unabugu banyo.
5: Rugu huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo ute shibahu mwe huhabu. ang iti hugu ya biang go tigibu harumag dahumong hanigi. Hiru go huma, wago huma, ayahua hugu yame. Sansi go lahehere ha lua yahu nime, sansi go ligeme hugunda luiru nime lagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu baylu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
5: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
5: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba beigaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metin ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu ua, luginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lunhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tileha furi idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali luboi, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoi luagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
9: Ao Feduru, Abalani Jesus Cristo Apóstolo, Naburga Yungara da Tohun, Huguyalani Gubungi ha Chagagubanya, Bogudi Lui Hageira, Lobo Guponto, Galacia, Capadocia, Asia Luma Bitinia, Huguyale, Anua Diralaya Bayabungi Uguchili, Luma Giameha Binari, La Diga Ligia la Labusa Rubai, Sandu Gudaladu Lani Sifiri Sandu, Luga Gamba di Huma Luma Lun La Ruma da Gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiga Humalo Beiti Sarago Areini, Luma Darangilu Luma Giambungi. Ruba ma Uedi Gunilu Bungi, Le Luguchi Bei Wabode me Jesu Cristo, Luago Luweni Lugude me Hambu Bon. Ruga Liseri Bagari Von Lau. Lasara gudunin Jesus Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigini vimati. Ani ladigba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulu sunda. Le sinyambi ladaseiru. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bela, Wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai me le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Kristu hun. La usun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichiguni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hombo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi agirigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubowo gun. Keisi sani gu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudini ya sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairuaha lebegi asal barunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
11: Itarahan sun girigi ya ke hidu. Liabi hawairi ke ilufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
9: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lani la asal baruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li kien loago, buidu belidi hong.
9: Weri ti le begi dubu ligia hong. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu meberese hama abunu utinya. Ligia li dubu le timati.
9: Anienga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le eigo da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego otien luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebu tiya hun. Ahin weto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yuma ha ugrigi le agenda gubei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu be buiti le ha digubei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, deme la chirinu veyu lu lagusara gudun. Que si lani gua ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gaga.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ubobobo.

0: Motiva bure me bugi haru chago bani agambala ifa fori idundu anganya ha dugu bani buri bati magunda ti bugi ha
1: kapagi ganyana al dugu buri bati hun ahun ichago hun gwalu ha dugu ne buiti sunwada gamalumu flesi watu ahun asufiri ra la dugu surula hikaburi mandufu de dahuma loi niaba madihi religia me haritagu Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Harumata hanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamuga luagu herenu nguanarugi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Sigilau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagia lesa lufribai. Lula negri ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bohasal bara vidirig girigia lau duna tiligia, itala lia hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badisei. Arufu darig lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Ausung angeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4
1: Igia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyo wama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luwagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibini honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magili lihanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserunin, Lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebi duhun amu. Lega bafu bailu la purichinga. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba I kabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hai uhise tianu, ma weri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahun yasufri raba hida gie, lumama la luegie la faraha, o luegie la liberuha, ni luegie la dura aguni libiri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahin eti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahin ti vama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
1: Neveri dirinya de huguia le abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungi uhalabu gebanya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungiu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, dame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
0: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara walubotiu ha. Una bugu banya.
1: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu gine luha bubungi leka bafu bai. Luga nyana la lichiguni ueri guni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ichigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan. itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu digu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo aba.
1: Ao Simon Fedoru. Aba servidut lu Jesu Cristo au. Aba guia lani apostolo. Na buru yungara da tohun. Huguia lea finya libe kei waguia. Lugundum. Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo. Luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Cristo. Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buriwena mumbribe eni weri ligia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu. Luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun. Luhichu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bei itaraguargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aunsu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun. Luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo beiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun. Lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu. Lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebeni, le aube ume bulano bunda.
1: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Aguya, que me habugunia habe de rega gotien hongualu bungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadum rehabei lugundu sifiri sandula adun de habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
1: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guin añahin baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibei. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña falaru tien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiyanha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tiyan lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luwei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongua, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu walu hafaru, adumreya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tia lidon figou. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuriba bai. Aba ti laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri le lanugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibini haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. eni sefu hinya lidage ivi yele lani na ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigi la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
0: Hoya hamuti only hevereha.
1: Lumale ariña gubai.
0: Agaraba hatu buir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
1: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inaru nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le va salvar gule. Le meha warufu da habai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu, kasa megebe lau furama se iluagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugu bay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la dugu ni labungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irunei bungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lule feri duruniaba ahada agine. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu, kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa, koni gigua huma hungua loi hayedun girige vuribatinya. Igra gdei arufu dahnile inari miti luaguti bungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
5: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, luma figo huahuma. Gamalumo, ahin afigo son badi, la buye babure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugin waguchi buingio, la duga, ligiru guni richago. Lida guni Jesucristo ferudun ala, wafigo. Animamarigu wafigo, ferudun watigin afigo sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahen ti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lum buidu buidu. Italinia wasubu diru ni logo lida ya di walna aban luma. Le arinya kuti logo lidanyi la aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugrei na linya luburiga ani larungo ga gudunya lampule tima tima. Le arinya guti logo lidanyi la larungonga ani yere guti liduhe lun. Lidangili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga. Ani uwati ni kata lun laburu guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburiga. Ibidia ti lun haliombo ila lugundu Darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida mwe ubon. Ahinisi ya ubon huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichu gubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guanaru gubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gubo ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daanle. Wada agien hafrida lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra duba itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariyangu banyalogo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye bwingi ugu chilin hon. Ligia, araita huma iluba yuganu le hagambu wa iluma genfurumi yeti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, heredaru baginye lida aba luma bwingi irahu luma bwingi ugu chilin. Resipi rubaginye ibagari le magumuchadit, kaisi lariyangu ni hesusu won. Naburhanye imburi kateri le hon, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifiri sandu le lichugu bai kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun, lugundu arufu da halumuti sifiri sandu sun katei hun, ani inaruni larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma kristu, segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubai ti, niranguyu. Itara meme huma lida aba luma kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alang kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirangunyi la mbuingiu sunha richagu wabany.
2: 1 Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lubuingi ugu chili, dari lunga yara alang lagua runi wamon lirangunyi mbuingiu, ani inari ni logo lirangunyi wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luago. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubailida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwatini yaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubailu ingyo lulida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumo kata nye laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubay o misi habu laa lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bai kain, ani buiti le ladigu bai lamole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age oweni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ya tia waduhe yuloige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, mo lumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasantira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate Wari timati buingi suguta waningi lugundu subudi la sun kate ilun. Ahon madari run waningi duru wawago ni duhe ino gayarabe wajabi indigibu giyon buingi u lau vemeni gin luago. Logu lichu kubay la sun le wamuri habo iluma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagunda. Lugumadi buingi u luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus won ha gufuli ribali la luguma di mwingio agana watinya lida mwingio agana waligia mwingio hada subuti wa muti logo agana wala wada logo sifire sandule rula liboy won.
2: Primera Juan capítulo 4
5: niduhenu insetin anu mafinyera huma haun sunha arinya kubanya logo mwingio la adimur hebo hayum lugugi. Ocho humanya lun harihini ahin sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya guti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihin sifri sandu lida. Ahin tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba atin logo liabi balan sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dhahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na igeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingwo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani italalinya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyilaginye aba wama. Logo rula alila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo lire la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Italalinya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu mbuingi. Isiani mbuingi. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Italalinya wayabu ilumu insinye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufu dedun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahimisiya luboye libiri abagrije lun le ariha lumuti siyabo ije hisiya la buingi lun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le won le hisiya buti lubuingi lun tiginye hisiya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sunha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinse la buingyo won, ani adiga wamile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La digun wale luboy boy buingyo, ligia isi habuni boy lun. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boy luogu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira gunye gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu. Gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu. Duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubayti. Veresibi runi le larinya gubay buingi guana rigu. Logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingyo logo lirau. Le larinya gube buingyo, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingyo luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahiti le, uwa boy lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, ugu ya le afinye boy luogu lirau buingyo, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingyo, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luogu agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti jinye luogu launabu wadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihin figo lani na oveni. Malati lo la furi idunu a lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi logo chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda won. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru ni le titabwe wanigi ani le lumbwe wama baila sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini, agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi won, lungwa bagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lung, nisi ya gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun, ligia meme le wama bai, lumage furumi etida. Mini la isieni, lungwa bagaridu segun, luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lungwa bagaridu lida isieni, kaisi, wagambu ni lumage furumi etida. Ayahe ni sarago, ege hatia ubowovo, ama finye bwenye logo kaila grigia, tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowovo. Le itara bai, ligie leje bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le, nyugui bai huu lida agen, huadigumari, logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha, Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahe tile eredo ti lau larufu dahan Kristu, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe achili raba angrigi humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gnani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanu huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu, togi ya lanuadirubu buingiu itarala.
3: Turuwali garada apostolu huwa.
5: Aule tabu tiligilisi, naburuhu nyugarada tobu numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe ya bu nagundaru da le hayabu ibu ya hada agen waduhenyo, lue igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagundara buingyo. Furitinya, luheseri widun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habubanya lubu ingyo. Ligia lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaye tinyundun, nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga tibuiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile, ani subudi humuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan. Kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ile buri lumbo ila susire du madise. Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, Laulona hanilani angeli lumon lularufu dunilu. Ariega lali Juan inarini lausun le larihuboy. Ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboy Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganule le eresi biruboy lumage bungiu adaga hage gasulo kate le buruwanyu boy ya la daga jarafa lidan lula suseredun.
6: Au Juan, la burra en Juan Tila en la sede de la iglesia de Asia. Recibe un mar reini, luma danangile, luma que bungi le viva, luma que lubarague, la comisión da. Viva ligue guento, ani, le lube liabi, luma que hamague sede zifirigu, ha ligue que baña lala na la ruina. Luma luma que Jesucristo, que fe de le gunfulibe, le frumia be, asar utilida que oveni, ani gabafu ligue a hawagu uruigu, ha uboa gubain. Hice tu alu Cristo. Ani chibala adwa lidange wafiga laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lun lusunda itarala ani te Kristu duweri hari gube sungrige ibni gie hafaru bali haya gube sungrige hau bo gume luago itara luba
7: au alfa bei luma omega la huma sahaluma lomu chibele sungkate tinya rai mungi le sunti papa. Le mi mapa il lume che lo pare che la come sorrota. Mi ma li chie questo anni le nube li abbi.
6: Au Juan, hi due luoghi Gesù Cristo, ca farat na huma li da la rue ha bungi. Sufri ha di na uara huma luogo Cristo. Recibi ha di na ghi e gurasu luma ghi. Redi na da rua luogo buhu le girbi patmos. Luoghi na puri ceni le neno bungi le la choru rube Gesù Cristo. Luogo abba veju di masu, abba nere den un labu ghi, lo bafu si frisando. Aba nagabu apa umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
7: Aburga boi sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tukuya hong tila na sedu li gili si tolobo bong asia. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lunu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibu gunduna wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya ama efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasi du lausun lere. Dan arihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye gono.
7: Manuhu te dagu waba, au furumi eti bayi, au abumu honi, anile wima bayi, hilati na meha, gama lumu mwento wima atina lusun da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bayi hilagwanyo. Abur hapai lupai ti le parihu bai, le gueto bai lume le lume la suseredo. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angeli, sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2.
7: Bobur halu angeli le tira biligilis to efesibo, bania gamehon. Italia Naniago, Aule Haubi said to Warum Melinda Nobule Noe, Legia Ebube La Bagna was said to Lebu Sanu de Lulevol, Subuti Mutis only Hadugube, Subuti Muti Leter Huati Mariluma Hagurasa, and Subuti Numuti Lagusiala Hafa on Yahoo Riverway, Subuti Numuti Lag Hosha of Humania Laha Ringue Lago Apostle of Hama, and Imam Apostle of Hagi, and Itarihuma Lilago Yehama, Gagura Suhadun, and Sufi Huia Saragulina Huati Marinuago, Mabucha Rugahuago. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kate lebu herudu bai Nikolaita buhun, luma buri kate le hadiga bai legia iere gubainu.
8: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Aganyi lutinya, Nega gitu banyak lita gya tinti di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumir na bong. Banyaga meho. Itra lian na niyago au le furumi ti lumelegu mohoni. Leme ya owa bay ani viva yal. Subuti lumuti ha sufri no luma hubudeme.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Ibu ni luna sopi turuni lagu ilang muti nyapanya isi tino. Aida gumali no rumba di luga gura sumuma. Iga narei tu patu lubai le litani ocho wagun le lume liabi lagu su upo lo ocho wagun masoha upo gubai. Matisa bini abi aku dah gumi le huma bai. Walamu ga abai ruti hiri di bai. Aganya rutinya nisi gumanya kei wakabu tina luma no bungi te. Ani mafru no digi ayame nyingi. Abe manaburu tu ni liri no bungi te hawago. Loma lini nuburu wote nubungyote, le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungyote. Na buru dobe nye iseri niri hawabu.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburu haluanghe le letita abe ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon, itra liya narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Subudu imuti son le hadugu bai. Sobudi numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tili kubwe hadun hamuga wasugu kubwe hadun la. Gamalumo, ibashari kubwe madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu kukinye. Ariya katun lagu risi huma, lagu kuitu la tanhum. Lagu namegiri huma ni kata, animarihi kumuti lagu kukiyabu kuhuma, kudeme tu, marihi tu, surusu hukuye. Ize nichi kubwe timuni hulu hagai hakolu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati. Lugin hagai hadogo harutu numa, lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni luhichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta ahau hum. Luti lubei ti seri huma, asate hahubia me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numale, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, hau ligia me numa. Hagai rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai nagayiro abananyoro luma nungu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
0: Wariba nyahu, nanaku dali kate lebri lubi la susre tun, lari ikinye buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luegye lala uruwe iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giegwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagage. Le frumi eti hadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le hagadiru itar liye kei aba agila ahamu hati. Gadiru gubay hagia sisi ingarino iluagu kara aba hadage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau akuwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furubi metidan. Viva ligia weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiri ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinya ga.
4: Wabureme wabungite, garicha tibu lumu peresi biruni uweirigu ni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate, lau buhunda baduge, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyu. abanarihi yaba angeli gabafuti aligdahalau umala li reinti lariñaga
5: katatina boilula dar no libro luma lula teni tu niti seyo
3: uot niaba garichati lula dar no libro tuge ni ibni lu lanihi tuagu ni sielu ni murgu ni labugemu abanayahu sarago latika wala niaba gaduna tilula dar no libro tuge ni lula lianu abat lariñago abahata ge wenya yemutunu
6: hebeba yahu La duga ganyi ngaliliñu lelita gieve lani kuda tribu lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani hama gadri kata ya gabagari ti hagia hama waya ya mutu hagia aba nani hiaba mudu rara kama hamuga afarua ali sedu ya ligachu sedu lagu agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha ona hobanya lidon sungu bo nyimbiti mudu ligia Aba lalugu no libro tugu ya luha burugungi ya le nyumba iluagu lala narui hani. Ta le lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu no mutu ni ya bungi. Aba ti heremu hani, uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no libro, lupa hali duniti senyo. Ladega ruwa tipu kaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu grige litage sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adega banya uruwa igume luma fadiri igume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowo
3: aba ya narihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyo hagi hama wanya ya mutu hagi nyenye numiyo nu angheli gu Hani ya galau umala li hereti.
8: Juhu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tayuru ni lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ili ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ili lida bai bu.
8: Rua la tayuru ni inebese ni mwene wene luma ubafu dule nyumbo inogu lala na mwene ni luma lumu dumu usula.
3: Aba haria gugadri kata yang gabagri tia hagia.
9: Itara lara.
3: Aba hahu duragu wengi gadri wengi ya motu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugi. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
1: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri ti hagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari mete hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau umala liheriti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sayu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri nuweyo kei dugu utani na nudu. Aba lafu na gung hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha selo bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
11: Heiku, huma wa wabu, haramu da mama wa luma lingi le mubu ilu amulala. Luma lo ilangari menigani mudum. Nadiko chiluha ni mweni nweyu ni agani, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri do malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miogur. Abandarine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayali abi aba angeli abalarana mu ligibu gen lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun halani gu bungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi u luha burugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba la buincha giduni lau lenyagura watu lida gen watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali lagu liru wa murusu lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali lagu bailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun liru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu kirigi ala diga li gifi duna ligi. Aba liwiri nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li heredi.
12: Fugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagia gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamaluma umadari habai. Busea hakiye yebe howe gu gamaluma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hongurigi ya luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri be angeli ligia, lida hebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri no hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge baybungi. Aba larinye gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taubu ifidu.
5: Fararabanya gadri angeli ba gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu Aba hada ge kada uro grige hilagube Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo Biyasa yanumiyun Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu no Nyeye aba kate haniku wagufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo afriyati watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia uru awariba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kada uru agrige hilagube uru awariba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama heve gachigutia laugie haduga awaribani Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba larinye gubungi unu.
10: Seraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudini. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udiboy, tibiti templo, ledega derege wali hongi betu kumbiute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduwe, lagu biyan vein biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiyani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wavenbele. Biyan gefetia hagoya, hagenge yawa wali biyan tidu bebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungiu, lelabule mesumu bo. Ahengin abuse luti, ladudu uribati hon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sunsuina boy, iterati love of Fugumi Guari, the Buset in the Dugu River Tihon. The Buffet in a Gefet in Hagia, Luhadolo Nisiele, Lumamu La Huya, Sunda Anihana Bugu Adimure Hayulugi, the Buffet in a Guinea, Luhadugu Nituna Hitome, Lugine, a super irregularly Kubo, Lausun Uya Muribani, Sagu Habuseru, Dameku Muhammadi, Hawadi Bari. Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabu ihama Aba meheferi de nuburibu, aba melafaro niye hilagubwe Aba meherede rurubagu, dida lemeri umbebu ugulu gule Jerusalem Le nyilubo iladara watuwa Jesusu lagu guruwa Flashu memele kama Sodoma luma ehiki Aba mekariye gumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guida hamuti ya meha miya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasara. Anisuha arihibalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubayi.
5: Warihu mayano.
3: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselo madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: abati hele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani la uhagibu muwaru aba hahu duragun lumbungi arinye gaina
4: thank you wanyabu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida wima bugu ya gweto thank you wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu aruweha Ganyi briha neshane, chiluha we yulu babweha, chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hi biriha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grige ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaan un li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulo. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura lu leiki ni tira dame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahe le lumbe le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daruni wa tira tuwe aba lanugu ni wa lumbungi luagu nlala aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di nanyi lumbe arase lila bungi ubaru tuba lu toni giruni wa Nye lagu milu biya saa iru wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kum. Aba ti nagabu laniye gu aba umala lihere tisielu nye.
5: Shibiha liya salpa aruni hon grige gubo wago. Jiriha liya darui hapungi uluma laguma liha kristu. Adiga sagawa lile ichi gubi haduru mwadunga nyure ichi ganyi hape haduru weyo gu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu. Numa lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya guha agano bwenye uwe guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la owe bu iganya. Ladiga sugudi ilumuti la umurusu rugali la nidana.
3: Dati larihi bai dragon la gufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu ligia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile aubai la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. nyinyi yaba chengti luagu waba lidage lichigu monstru ligi wairiti lunyebe lafaru ni hilagubi gamalumo aba lareidagu liwun wairiti hanigi sungirige lau monstru ligi aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago
14: uwati ni yaba kai monstru le kaba gayara lafaru ni
3: igiruwa tige monstru ligi ya lula dimone ha dimone buiti luogu wa lumalu lanabagu ni bungi Lumalu laguma diha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimune hati uribati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu, hama haa siyeluma. Igiru watigie lu lagengi dagu hama lani kubungi yu, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwar gugen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumon, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba la digun, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwaru gu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladugu ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladugu gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani mowet. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua aba maku luagu hahabu. Le hongwer o luagu la hereb luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugru ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
3: Lari gelira Aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu Hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi uhu rugu kuyebe wengu ilu chinduza tanu la busra gudu. Utubo huma angule atiku palisielu luma ubo Barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
15: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseno.
3: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
16: Le audoraguti lu monstru, luma tun liyaba. Igira ligieme no la gurdinu wa liri monstru, Luago luomo o le reberugu, lato quei divin le lanina, lanarime ligani pungio, le lesero quei lidon licopona ligani. Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibu gen mutum, luma hagibu gen ahiligu hasambi bayi. La wari uba, lugumu de miwatu le asufriru ludu baya, lu sultan. Uwa bayi emira guni, ni beyi wabu, ni ayyebu, honha awuduru gubaya lu mustu, luma tun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagambu lani ko aba umalali nyumbi tisielu geno
0: abur habile fulese watin ha owete lau hafinya lau habure me Jesus Kristo ani itarali lupai emera balita ge wadi mari aba meli dile hadu bai uwar ham le yasifi sanga
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilo lenye bai ligi bogu duweri laniya galo
17: dabu baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
3: aba lasugura gudulo lenye bai lagu duweri laluba gle muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri du abaya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie la luba gle hamanatu. Aba e lafri du abaya angeli lida gela tare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tare ligia. Aba la guwerun nule tau bai la luba gle lau umala li heret. Aba la niye gulo.
12: Dabu mba luba gle to hamanabu. Alubaha bon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa.
3: Aba lasu gara gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gi agai dina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanarihi abaya onwe busaini sielu. Weri gudati aniki ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
14: Weriti anibwiti sunle adiga balibwe. Wakure me bungi suntiga bafu. Suruyu liyan sunle madudwe. Uwarawwe. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kabasa manufu dewe wakundu. Kabasa madimure hapwiti wabu. Bukuye lebiye liusana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugun, ladiga harihuwa liwangu kuitu la sunle badudubwe.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabwe, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nye lubei, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gogi. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli gogi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
12: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
3: Abali di frumi ti angeli abalatru ni likopu ubo wagun. Abalasali ego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia no. Abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilani. Aba howe gusung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagumburi duna. Luma lisense duna. Aba la sali ya gumbarana. abana gabu la niego angeli lega bafu bay luagu duna
5: uwara guati bu lau bagusa la gudun ita buingi usandut buguya le mima abu luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento la duga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bay guento ati kuraku tati bu hitun hong eres birunye le adina bay
3: agamba nagia la niego wago loige latari
6: aha wabune mebungi le sunti gabafu agusere gudadi blow isuru ni luma richagu
3: abalatru ni hagadri angeli likopu luangu weyu abalibihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu abahachura nusungu weyu lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bungi anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha abalatru ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu abalerete nunuweri gu labu gen liburi ababuri hagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari gamalumu ni itara masasi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay anaba gorug hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay abalatru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes abalamabaydu lunyay la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubay labouchewe abad nari hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye drago liumu lugunye monstru luma liumu lugunye profeta le yebe itar haya sifri gu uribati hagiya kai uwa sifri gu hagiya mafia nuha adagu baya milagu ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu
0: goni gu humatia daduga sonyu bay niabi kai liabi hiwerti ariyo ulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladore gu luagu lumaibu gu lasu rusu luilari hiun libusi gay
3: abati hondara gunia uruwe gu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
18: Adeguruwal.
3: Aba yelaba lapiri hanika. Arenchu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali bay luma genyin ama grike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburugu le ubowa gubay. Aba larita gubungi luagun uburugu weiriti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimey le lani na abay chuni le louna habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gen hawagun gringi. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigye bungi luagun. Ladiga aba la abai chuni hanarimet.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau maya sed kopu aba laniye guno.
17: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau divingle lani na tahuru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Le abi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
19: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbo.
3: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Hesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
17: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu direbidali mini tawuri tobun. Lausu mostu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu ule bariru bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausu lira, lamude irubalida gefusu ule mebeha bai lubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagana uba nyubuwa guha uba hiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagiri luma gila dugu ubogu. Tavwe hiri dubahanigi dame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. gama lumo aba yaliabi mege itileli chuu au luma gufaranda sedi chigi ligia mini la sedi wubule wagu bei niu tamuri tubuya sedi meme chigi ligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwehi aba hadage laruwehi wento le aba miabi ingili la meliabi hagumu hon laruwehi balwagu murusu rugudana le monstruo le meja gabaga ibe ani uwa le guento ligi havidi be uruwegu la usundigia la aba hadage sedi ani lidi nyalido lagincha wagu susu ina gubei disi ganchu le bariru bei disi uruwegu ha makume sarugi nyebanya ruweha gama lumo habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwa raluma monstruo aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe halu monstruo hagenta gubaluma mutu gama lumo laganyi rubanya adiga habure mesuna bure miligia harui tegie sun kurui ani haganyi rubagie sun lani buha lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma
3: apagie larinye guanghe liligia nu
17: duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigo te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu Hegi bei tigurugu, aba mehagu du nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digu nile labuse rube. La huwara du lunghe dere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli la rani nu sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti larinyega.
12: Apire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guage le sun, ha uye le sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu ya lau didin le lanina tahoro ha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohu tuma luta tahoro ha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubohu wa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
3: Abe tinagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
15: Furiha mababi loye nge hugi le nanigu. Mafara hamamu la lida tifigon luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia kei tadiga hum amu fai hum dobre lo ile tadiga bui. Ruha maba unii le here timati bia uwe ya fitum. Sugulo le tiki bui hum amu. Sufuri yududa humu kei mene tederege u tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende bini tadiga alia da tati da tanili.
19: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nuwe aba hinyaru ilali tumari. Masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu oweni iruni ilama aba me tagudu la watu gemet la diga gabafuti wabure mebungi ule asia dirubano hayahu baluruwa itegubo haga noba yetuma lida salufuri luma irisini kuteme kwa tugeme hon dame harihini lugumu leni tagudu aba me heredenu disi le hanofu delwe tabaichu aba me harihengu
13: fugi abu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bai lidar gumusu ora liabi babaichu.
3: Ayahu hategie alugura hatie buriha ubogo gubanya gudeme guligie uburu guligie hon ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina lehana habi. Ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili pulas buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelu halugurahon harinya gubalu buru guligia
1: Uwar furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi ye lida uburugule Heredro badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
1: fugi abu uburugu wairit itara linya meha ke aba uri tau tadara gu tolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
3: sumbri tarine ugunei pasahero madulugu Hama sungha na dagi mebanya banana ha, aba herede rundisa. Dati le hari hini, lukumule li lagu tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuwa ha, asakri ha, aguwara ha.
15: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe, risi enyaybe sungha kakune bwenye waporu, banana ha, lauli risi. Anilidara ngumusu ora kuriwa huwa Gunda huma laule suseri duboi Du Babiloni Buguye siyebe Huma huguye apostolu Hama profetebe Hama sunlani gubungiu La adiga libungiu iriche hun Laula siye diruni
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti Aba dugule itarabike aba amuligule Aba laguruni barana hon Aba laniego
16: Itara luba larari de gudini wa Babiloni Uburu gule weyibwe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uguyeri. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sumha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata sumha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagwana ha.
14: Alleluia. Lani wa mungi da salvarni. Weri guni lo mbafu. Laduga abusira bidaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ibali nubo lau kadalukuri. Hagu ya bidalali hapara wa mungu lani kutuaku.
3: Abaya hagwana ha.
18: Alleluia.
14: Alleluia. Magumu bae la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muarugu Hudugu wa telo bungiyo le nyubay luagu lala Aba harinyagu
15: Itara la, aleluya
3: Aba tilagabu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
20: Rukuma uweiri kundilu bungiyo Sunhuguja le esezi dubali Ani inebe la kum Weyanya nimbrigini
3: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
15: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guoma. Guiwa malau gundani. Ruwa kieme uweri gumi ilu. Latika chiriha lidani la mari yetumugu. Aranse uladani. Tauta daura gu linu tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
3: Abati lani ya kuwangi halinu?
21: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Aba lani ya kuunu?
21: Dimuri buri inari niti, le lani ya kubungi ule.
3: Aba nahu durangu ligibu ki angi liligia, aba lani ya kuunu?
21: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya Hama bibiri guha afala rubali Lugano te Jesusu Lula bungi bahu duragua Ugano lela nukube Jesusu Lido ularubunga Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
3: Abad nari inisia luhurenyo Abalasali reguaba gabayu haruti Letia wari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liribay Ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi otodogu oto luagu mulau hita lerenu bungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu harutu haruma warinyu hagi hawagu kabayu haruti nyenye waba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu wagunia necha ni kutao hapa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi
7: haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu
3: hapa narihi haba angeli rara lida weyu le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu lariniga
8: Higo ugu, ontara ko kuma lung omwe bola dina ragdu buigi. O kuma amuga hagar guru ebu, kuma timatinya ama bugunya ganyatinya. Hagar idu gabayu hau sunha awari habali. Hagar idu sunha uye ugu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuburi dinya kai waina muhu.
3: Abad narihi ni mosturu, ama luru ite gubo, hau hanigu ontara guanya lung, agenda gu lumale warinyo bai lau gabayu haruti hamalani. Aba la dagri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga bui milagru ligi buge monstru dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi da bai hongo lu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufuru Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20
3: Larige, aba narihi aba angeli larani nusielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia Dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai ubafu lu hagusara gudu, Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu raguma ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime lari nge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara galira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu anijibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bogu. Aba hegeye da guni flasu le nyehi habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakosielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. waini mwenye hama nyibiri ginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hila guanyi logu brikata ileme hadugu bai segu uleburiwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako bayalida. Deregele yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: le harita gube aba la ria gu ho
1: kuru me gwar gwar we hani le afani ra gute lo hagen de gwa ma kwa la gun che guba ah ya gin afani ra gwa lila na aba uburu go o aba lai du hinyu no la de ga uribu si aba ha dura no itara linya ginyati ah la sagara mafia mafia lila di ligia gwa nar ga afani ra gube ani de lubati la dura no lubafu itara uguya Arinha que tu logo lá o lá lubafo belo servo a máfia na saga racifir o guribatinho. Ahi itera linha lubei, catiche gubei o bafo honra hani gulon ha saga hani. Máfia o de bungio, a guia guanar arru da hamute logo bulei guahuma. Ao, lá o lubafo lá ni bungio sifir na saga racifir o guribatinho. Arru da lumute lira logo chiluha lila la rua ha bungio homo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurugi ya lubi nwa ba wuguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugi ya lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gu ton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubay hun logo gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le harinha gubay gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati logo sifiri sando, sin abay ferud na wala figo ligi. Furume guarga ginha le harinha guti furume guarga kati uribati nuago, au le uguri garo uarguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumre ti uribati logo lubafo sifiri sando le nida bay. Ua bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahim buidi lubai idibo, buidi lubai gini yali. Ahim abuidi lubai idibo, mabuidi lubai gini yali. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Hanasa hewe hugi yali, siyati hadumina hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligi yali rinye gubai iyumaw. Gurigi yali buidi bai, kati buiti yali rinye gubai ladiga tida yala la nigi wu buidu ni. Gurigi yali uribabai, kati uribati yali rinye gubai ladiga tida yala nigi uribani. Narinha hane hon, luago dame la la chilo ron luwe yu ya gusero ni, son gurige ge feba nye luago son dimure mala ti le harinha gubay. Ladiga luago ba le barinha gubay bagusera guduwa, ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinha guhada ge fariseo guhama rufu du hetele lurdu Moises lu Jesusu.
2: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinha gu Jesusu hon,
1: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi guba yamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu urwa ari buloragiru gu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve ha saruba lida luweiri aguserunni dame la gusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemera agon. Damadari lani aba lanyan gu lungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya keisi aba muna ton malato, abuita hoa aro aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisi gulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada aba li si gulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligia tiabi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
3: Anuha buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, agia ginya na mulle no banya la diga furume warg le diga ti lugunda nugu chile sielo be liga na mulle be nitu nugu chu.
4: San Mateo capítulo 13.
0: Veyu ligia aba lafri du Jesus o mundo de gia aba la nyuru la ruduna ke hagibe da gu grigia le nyen lube aba ladi no tido aba ogune aba la nyuru aba hereder u sun grigia la ruduna aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempulo aba la riago
1: nyen aba abu no gti illa aba lafri do abu no go ida afur heina lani lila nade aba labru han lida gen luago uma aba hayabi dunuro aba heigine libri aba labru han labad nago dubu lenyi lumuti uwa lan sarago mo aba labou chumfurese la duga mahuli lila mo dan le lasu dnuveyo aba lasu ran keiti malag le lubay aba loma aba labru han libri ilo labad nago an hiyo aba lawina mudun hiyo uwa raluma aba lafarumi nyenye lida gen abru hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba haringu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimuni ha, hon grigia lau hempu?
0: Aba laringu hon.
1: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lum, darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le nariyaku bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le mehalariyaku bay profeta Isaiasi, da le lariyaku bay. Uguya, agambuba kama lumo uba ikufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigye ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadule abru habilidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abru habilidu dubu, itra hanya kei gurigi agambu bali uganu, abaheresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagu le la madura tihada. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abru habilidu hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri temati hafudu luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumu, ilo le abru habilidu mua buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahi itara hanya kaila le ichi kubai saa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi kubai uruwa wen, hibiri ke le ichi kubai darani.
0: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon, larinyaga.
1: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugure le abu na kubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigu, aba lidi. Dale la wino mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Liye ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye gu yubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. abaline go hon wa el gada me hagula hani hidur uribati ulah ye ligi ye turigu uwar luma igir go bei homai lun la wina mudu uwar dari me lidani lubahni aba me nari go hon na dagi me tin lo hagula hani hidur uribati furumi aba me hagura go ni lo lagu duniwa la ligi me aba me harei duni turigu lidon lagai
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la riaga.
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri tida uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya gai Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gubai meha bungi li umulu ge profeta.
6: Na timari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Luma
0: gie la dugin upo. Aba launa hania Jesusu grigie habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
2: Furangu agu daba ihempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligie ubo ubui. Ila ubuiti agia grigie halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uriguti. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugubali le lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya arui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gien arui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le luma bai aba la ganha ni peru la ligia. Itara linya gien arui hani le lani na sielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anua da hanya udra. Aba haridu ni hapuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
0: Aba harinya gu.
7: Aha uabureme.
0: Aba ti larinya gahon.
1: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufuran da lani lu wago tir arui hani le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate ibinadu.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
8: Haliasa la furendere ugirile sunlichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Iroga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengo Jesus hon.
1: Gunda tinha songuri e lau ama profeta. Mama regali lingi ali da gia fulas lingi habai otila na lahaba.
0: Madugu ti sarago milagro nyei la diga mafia hamalu ago.
4: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe Galilea, luago Jesusu. Aba laringo honha luma banha.
10: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agum milagro.
0: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lao. Businati yebeti Herodes laforeni Juan hilagube. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete loago profeta lan Juan. Dante le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibugia misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gotun lou finhu, luago litigo baila frume guargu kate le tamure haluma tun, aba titarinha gotugu chutun, lu tamure hani labu lubuang le abadisei habai, lu litigo tun lida aba asiad.
7: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei arinaga la li la lou fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinago lu lichiguni watun. Aba larinago lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awistere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indei na lilube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulu.
5: Dar galitia, aniwa te grigia gana o telida flasule, ona baia grigia ha, nidra mamu galido bulirahi flasu yarafa ganha heigi ni nu heigi.
0: Aba larei gu Jesus o hon,
1: midi banha, ruhuma heigi ni hon.
0: Aba haria gulu,
2: sem grigia não fei o amaya. Ama bia udiro.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Baruhu maunu nyahon.
0: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi yanu milu wugurya egitia, bogu di hawe wuria ama irahanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la onahin agrigia agoyo. Lasuru launahaniya, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure de lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
5: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura sumae! Aule, manude de uma oi.
0: Aba larinha go fedro lu.
5: Abureme, ahim buguia lubei. Ei buga gadabana guinha ligibu guduna chilila nyibu bei ei.
0: Aba larinha go Jesus lu.
1: Igabuti.
0: Aba larairu fedro tida de ogune. aba lagumesteru ei bugale yehi lubai Jesus ligi bobuduna. Dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba lagumesteru abuluche, aba laguara gulariaga.
11: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu aba larinha gulun.
1: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumba e bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hati bugotida banha ugune, aba hahu drogo ligibuge Jesusu, aba harinha gu.
2: Inari ni luago lirau ba bungio.
0: Aba hahin roguni duna, aba hatil rehenesarete, dale hichigu bailila na fulasu fe luago Jesusu lan, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigania sun sandi telenye hin lubei. Aba hayum ragulun lo ligiru lurugu aguru taru ladaragu suha aguru baru are dagwati.
4: San Mateo capítulo 16.
0: Aba ho di fariseugo hamasadu seugo aria he Jesusu do habru gudune tido sadara. Aba harinha gulun lo larufu do aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo aguluma gela bungiu leabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
1: Buido peidan laduga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunha laduga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigia uriba tinha, muara tinha ha, amuri hatinha seini lunha finro luago aula anugubay asalbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon loi li seini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubai disipulu gu lume Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu gu arinha gu hama gua.
5: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
1: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha, ua galigo funa da huma. Marita gu huguia tuago sengu fin to na fani ha bon hata sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Bule guado funasa toi sedu fin to na fani ha bon hata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Idelinha que me fez roubei logo mamba lá tuago feina do mreha, da lenderinha que põe rum, lum raúni grogum rongo loi halebi ni fariseugo hamassado seugo.
0: Aba gum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha gahum, luei lá harufu da fariseugo hamassado seugo laueridiha. Dan le hachilo rubei Jesusu uburugo seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo, larinha gahum,
1: Gata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
2: Anyahe ngarinha gutinya luago Juan la le meka abadise habai buguya. Hibiri harinha galuago Elias ba. Anyahe ginya harinha gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinha gu hon.
1: Ati huguya. Gata na tilida harita gu.
0: Aba larinha gu Simon Pedro lu.
11: Cristo le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebun. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibun. Narinha harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bun. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadu ya ubogu, la fara gudu ba sielu.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagumeseru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufurira gudu ba ilan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu, hafadi runia gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gulun tosun lanigi.
11: Mambusera lei bung yulira. Nabureme, siati la susera ducati le bu.
0: Aba la gara ragu Jesuso, aba la rinya gulu Fedro.
1: Dice ba noi mafia, babu serun ya beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naroke ugur.
0: Aba ti le rinya gu Jesuso hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la fala runina, gule le katinye la. Awanda le son luuye re sufri runi le lumbi liabi lu nuegye, keisi la nugu ni aba uguri luguruan, falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegye, di bihu bi ibagri le magumu chediki sielu. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, aule uguri garuwa rigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau luagwanyahi la hata igen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liyabi naruweha, aule uguri garuwa rigoti.
4: San Mateo Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesusu Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiridu ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segeha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedro lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubayi Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobrogonia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yuligia.
12: Ani hanire le hisi yubenu, le aube ome bulangu hunda, adude humuile lugoiwe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
1: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
1: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatien lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri reguduni na aule uguri garuwa reguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu Juan la lemeha abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahudurogu ligibudu, aba larien gu lu.
13: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu terei da guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinaga.
1: Ligia mafinha ti, gurigia uriba ti. Atribai sa da lu neredero huma luba gayara la hafinha ronuago. Ida mesa lagumucha mafinha ni lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
5: Kasa wawu siyamu bali sifiri uriba tiligia sagara?
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba tagu mausutasa. Harienga gu balu wubu le, Kitaba yagi hai, bayi bali dama mufulas. Aba me lagi darun ugu guligi. Uwa bayi ni kata hasi yano ahi ibiha uba ya fia ni leti mati mati. Ahi tihi besifiri guha, lauri gunyin afuri edini luma yunaro ni lugumbi yu gayara la hasa garoni wa.
0: Dale eibuga ina habayi uwa re lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwa gu ledere geru oba la, ligia le ugiri gare uguti. Haha burugu ugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munado, aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha, larinha galun.
1: Dele banihi lun le Simon, kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun,
11: haterencha.
0: Aba larinha gu Jesusu lun,
1: hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafai ha. Au le lira ubungi yu, mulu muti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba, aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba mebafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harien galun.
2: Kata isa weiri gutimabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariengu.
1: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi, mebelu badun lido larue habungi, itara lia lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila, Kei aba irahu, ligia wiri ti mabui lida aruiha ni le sielu bui. Gurugi aginye le resibiru ti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu lefugu guduti aba hada agin hai seri ginyabanya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo, aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma taa nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lumbe belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu, maguga, siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la, hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai son ada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Idaliya harihi ilu, Ayanyahe lubai sa mudu luma aba uguri te feri diraba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahunti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragu dini liduru lu, ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, aba me banugu aba obiya gurigi haun lu sun lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri, aba me badugu ni kei aba mafinyati lagu bungi, o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Darinya hari gini hong luago, anginnya la uara da biyan hida ge ya ubo gu lung hamuri ha abak kate luma bungi le sielu bay. Lishi gu bay hong. Ladega lenye hamuti biyama, uruwa ondrenyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fa du fedru lu Jesusu, aba la rinya gu lung.
11: Nabure me, atri boi sa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lung ferudu na meme nani? Darisa sedu wei yasu.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
1: Marinha go tina bun dari la sedu wei yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wei disi wei yasu sedu. Ligia itara linha lu bai aruwi hanile siya lu bai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarun bai adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali sarago minyo nufiyadu. Ke ma sensu lu bai tun lafaye ha. Abalarinya guru we lola lalu guru nu aidamu ni me liga tau son lumare lirahinya luma son le luma be lula fairu ni la duwe ha. Abalahu drogon musu ligi ya ligi buge guru we. Abalayumro gulun larinya ga nabure me gagura so banu ba na fairu be son le na duwe ru be bon. Abalagute me dagun lun ru we abaferud na lani la duwe ru ni abaligir gaduni. Ke lafri do musu ligi ya nyingi ya, itera la duna gu luma aba musu lile di le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larga duni luwege ligi na, aba lagumesero achokre, aba la nye gu luma, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu dragun ligi buge ya, aba la yumura gu luma larinya gu luma. Gagura anso banu ba, na faye rubadi bo, maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari don hon sarago. Aba holding, aba habahu degani lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinye gina.
1: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luwe gya obo le nyenge lubay labo te weyu libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harinya galun.
14: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chunu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba anriga gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba anriga anya. Ligia mon lubai lafani raguni wuguri le ladona awagi dubai bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, harinya galun.
14: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladega ti dere ha nige laharu bai bungi lun higira gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladega tagamari do ligibu agon. Ladega ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. Ladega ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinya gon lani disipulu gulun.
11: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya nu umba nya lishi ka bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri reidi itiya magamari do ga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubai lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu habu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. ladega ha haruma banya afinya keirahinya agia lela na banya aruwe hani lesi ya lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu irahinya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
15: Maestro buit, kasa kata ibiti lubwe na dugani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
15: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsiye gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
15: Gufli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubai buidu ba sunsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba me bichu ni lebegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti mala lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ulebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Dahagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago, aba halgu dagun hamo gu harinya ga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu Pedro lun.
11: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwargoti luagu nala yegata sielu lun naruweha lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba saa uwey asulawon, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi gwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mitinya lo lafairu niya lo agu veju. Aba lona hania nadagi milicharu rugu. Larigia, aba ya lafri du keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba lariya gu hon. Kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba hariya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariya gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigia, dalila la chiru rubai hadani ha tatiru banyo furumie, aba harito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. aba luna bon labure me chari aba larinya gulu aba hada gi nomada mama na dunya ni muru so marisha hu mafu na gel lwagu fayi te lwagu wayo hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayiru nyano hata tri bonya gumo ho ni ke na fayiru no ladaga itara ni ala na busero marisha ti na funagi elun na dugu ni le na busero bi launi senso odi imuga ton ladaga no boido itara ni lubaiti Sara guhanya ha gumo ho ni bonya gweto hagia ba furumi ti Sara guhanya gi ye ha furumi bonya gweto hagia ba gumo ho ni ladaga gi betia agu arutia gamalumu mi betia anu adirutia
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawai ha hibri grigia haluago ben uma uorahama. Aba larinha guhon.
1: Que lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalém lenyembe lubai na dere garua au le uguri garua rguti. Hon habuti guha fadiri negu hurio lumhon arufu da atinha liluru do Moisese. Halun ben hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gorinina hon hamama bonyuri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oveni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
9: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Kayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriru.
0: Aba harinya gu.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lube inawanduni uwa rohugia menuma lida na sufriru ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna mama au lube inishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo
0: da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia aba laguaru Jesusu hon aba lariangu hon
1: keisi hasubu duruni Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lu nishigu ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rago.
16: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
1: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
13: Wabure me, buseti wa warihi.
2: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachilire ligibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibuge bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gadunia, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumara tihon luegi hadugini, aba meharia gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yukuduba ya la.
0: La susare duba ilira lulagum filiru lemeha laringu bay profeta dale laburi habay itara.
17: Ariya gafuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau unabukuni. Wariyo la nagawa ku aba huri Warin loga ba lirir buridi, animalu anahati ilan.
0: Aba houdi discípulo go, aba hadiga ni kei laringo ni Jesus hon. Aba hanigo no burigo tugu ya lousun tira, aba hichigo no hadiga go hawagun. Aba lawari ru Jesus. Sarago hanyati gridia, aba habu dunu hadiga go umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
18: Uweri guni.
19: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bungi.
18: Uweri guni.
19: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
8: Kati sa grigi le.
0: Aba harinyagu grigi ya.
8: Jesus le Nazaren, fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyen banyo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula, ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinha guhon,
20: Larinha harebungi yo tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu da tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahe nyen tempul rugo.
21: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganye do. Aba harinya golu Jesusu.
22: Agamba bumutsa le harinya go bai ha.
0: Aba larinya go Jesusu hon.
20: Aha, agamba no mut. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lu bai larinya go wa lu bungi yo. Chiluti buweri go yagoro meme lo isielo. Ani irahi nyuburi ginya. Hama hama chula roginya eremu habali.
0: Aba ligirunia. Aba lidi uburu guginya lu betanyo. Aba lasigrini ariye bunyeyi. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
20: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukata ile. Aba laweri du hanigi. Aba harengu lu Jesusu.
22: Ida liansa taça ribe tidibu igu toitra li furese.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
20: Ninaran hau, ahon afinha lego mute. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kate le hamurin ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
0: Aba te lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gulun.
22: Arinya gabai wong, kalabiricha bai lubadaga ni kata ile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Nal gudandagin aba kate. Ahin hauna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo odi uugurinya.
0: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
22: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiri ya, hau seru gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tiya sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
22: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
20: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hada gen. Nirao baiba na dagmi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagmi. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu midite aniya ko maiti no kage hada ge biangu ba yadugo balile la busen robe uguchile
0: aba hariya go
5: le frumiet
0: aba tilariya go hesusu ho
20: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubr hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugo hau la duga nyimbiti huan le abati se hebe ya rufuta.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Agubra Rabanelis

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yame Abba, Afar Home Abba Hilagube, Chamugu Wahagia Dubu Luagule Abba. Abba Elona Halaburi Meshari Gibetimati and Sego Hau Ha Lona Habanya Furumie, Ligia Meme Haduga Nadagimi Tinya Hong. Lagum Hong, Abba Lona Hanilira, Abba Larina Gulung Warugu, Inebe Benira Hong. Dale Harini Berlin Nadagimi Tinya Lira, Abba Harina Gohamagua, Aniha Bale Resibre Alaga, Wafara Li Hilagube, Rede Wamamogalau Alaga. Abba te haraguduni, Abba hasagaruni lidagi chari, Abba hafaruni hilagube.
2: Abba lalagadaha Jesusu lariaga.
1: Dame ti liabi labure me chari, kabagaladuga hauna dagmi ti hagi.
2: Abba hariagulu.
3: Lafaragubai salufri te hagi hilagube. Magude me habube hom. Abba me lahayani chari homam nadagmi tia, halutia, hedere geruni, lufana lidage, aluba ni lu lida da.
2: Abba tilarenya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuago. Dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya. Digi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luago lagi daruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafine huriyo. Abba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe ha bungiyo. Ahinti au le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Da le hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempu li buri le lichi gubai Jesusu, abba hasubu diruni luagu hawagu la la dimreha. Abba ti habuse ruye behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, La diga afinha hama griga luago profeta lá.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumesa do Jesus o adimre hon lo hempulo. Aba larinha gu hon.
1: Anihaya aba hempulo luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu lubam la mare dun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya kakuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia a misuro houtien gasu. Aba lidi aba hadaginye li charirugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu dania lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe isaragu. Aba lona haniye li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hageya hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gu honlu musu niya. Aranse li sun kate ilu marie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniye sun hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragua. Bui tia hama uriba tia, aba tabu in shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tia. Aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi raguga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
1: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya gagaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la baringu be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubu ilubaiti barita guon. Buit salu la

0: Pai runu wasensu lu uru wei romana odima buiduti.
1: Aria gulinha resusu lun luriba haritagun, aba larinha guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa no lun, dan larihi balin aba lalugu dunia.
2: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinha gulun,
0: liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinha gu lu Jesusu.
3: Maestro, aninya gati meha Moisesi lua guahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai ta ulumari aba ligirunu lun la mule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu con jamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don jamá ángeli gu cielo. Ahinti luago sara jamá hilanya luña habagari don, malinha humagili sale larinha gubi bungyu guanaru gu hon, larinha hare. Au lubungyu te bei Abrahamo, lubungyu te Isaac, lubungyu te Jacobo, itera linha lubei te, ahin hamuga hilanyu hanya lubei wuguni hagia lun sunda, marinha guti hamuga bungyu luago habungyu te la, ladega mama habungyu te hilago anya bungyu. Abungi yote mi wanginye.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lou le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadagi ya le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungi yu?
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure mele bubungu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gu madi le uiri gu timabai, furumi tiginya lida ge sun luguma di bungu. Ani le libia ma lida uiri gu ni le nege le, itara linha. Hinsi hama bibiri gu bun ke binsi gu bungu. Bia gu madi le, lige ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha gu lun.
0: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Idalinha ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bura me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwa ti ni aba louna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigi ti ni aba luliabi aliga dagwe.
0: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigi hanyan baya.
2: Gabafu tiyan arufu ta hatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu lunha furan wago duni lila li luru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi me sun le harinha gu bin hon. Gama lumo, mafala ra humi le hadiga bai, ladiga harinha ga tiyan aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigi keisya nanguni huru ti le sinyabi la nanguni wa, ayin hagiya, Madiga tiani kata lun hitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadiga ni sun kata lun harihi ni gurigia. Hinseti hon lun hichigun tiranha ni gafu lau lereru ubungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadaura gun tau o to dururutu. Usente harga dani lupui doaga yu baru lidan egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habustura gun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra hon malu laninha wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugo yaruhu dahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu dahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, abahadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timurei, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afiono lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Kama lumo ahin la afiono lagu kate lea dagara gudua bai luagu latario, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, kate lei luagu bai latario o di latario lea digu bai linkate ligia lun sagrao bai lan. Le afinu bai luagu latario, mamari ginyo luagu latario lafinron, lafinu ya ginyo luagu sun le ligibogu bai latario. Le ginyo afinu bai tuagu templo, mamari ginyo ginyo tuagu templo lafinra, lafinu ya ginyo luagu bungi le agano bai tida, le ginyo afinu bai luagu sielo, lafinu niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebenesi ya tun lau arufu dani le weiri kutimaba ilida liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di, ligia buri kate le lumba yu hadigu ni, Ningnu ka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hati ya marihiti ya hugi ya le, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tati ya liluru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tunlun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi munadagi hibiti, gui hiya lauburi iweru ni luma igaduo, fariseogu marihiti ya. Aruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginye la ruma du bogu digien libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digien libiti. Uende ti larin hi, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iwiye. Itra hiya, bogu digien hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digien hibiti, buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gula iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetego, hama ha chuba nye au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wagunye buitinye ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna wa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Chigwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
0: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba leriengu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginye ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamu ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinye. Sengu hatagin aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amugasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti yang habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ari abu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sung urinya ni buri gini hagiya, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya gu ha maranse rubanya, hon ha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenye guchawa lampu. Abaharinye guharanse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabi adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Larigine. Ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginye hagia. Abaharinye gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tun no.
5: Aba ti larinya go Jesusu hon.
2: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle waguri garo wargote uba wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba waguri, le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu niya, aba lishigo ni lisensu, Labu giyon hariya ha. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye. Keiburi biya milu lun aba. Keiburi milu lun aba. Lafari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiyadre ligibogun. Itara meme le resi birubay biya milu. Ganyin ti biya milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensun. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiyadru bichi guno, ani ha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinye gun, iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Aba larinye gun lun, niyubu diri, biyan nye milu fiyadru bichi guno, ani ha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gon liyubu diri lon, buiti aba musu buiti ani gonfliti buguye. Kei gonflibu bay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gonda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiyadru. Abalarinya gon lon liyubu diri, niyubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Lega na nufu tatu bai aba nidin aramu da ibi senso labu gine mowa. Ani ha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyu kudiri lon, musu salofurite mauniti. Subudi gu bai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abota hao lenye lubai mashaka hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lontala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lue, ruhu me lun le lau bai disi milu. Latiga le adiga wi buiti lau le luma bai, lichugu ba lau lun, aba me ligira gun lun. Angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewari ga ti ubawa gun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibugin. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ga bungi luege nowene. Hauriba banyan ligibu ga bungi luege banya nubona. Narinya ga me hon haluege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni learanse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra guni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naran hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubai, michutun egini no. Dale namagra gudnubai, michutun duna no. Ebu gatina kechiludigutu michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, dawa au, miditon arihana. Aba me harinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira guwamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi wariga na kate ile madugun hubai hongurigia, kala luna bubai, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufri runye lun sunda. Ameti rishagwa banyi ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyin lun sunda.
0: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya wairi gutia aba larinya gu hon
6: afigo uhadin lau nedere gino aba ugri maduru ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
7: kami agele wama bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi atigre gua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
7: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile luma udan le. Itara lia lagun fuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
8: Baruga guti darandi murusu fulata ligia. Ebe gile hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lufulasu aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Hesusu ligi bugion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
9: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Hesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinya weiri gu te liduru, mouna butiha Hesusu ni kata. Aba te larinya go pilato lun.
9: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mouna buti Hesusu ni kata. Abati taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanruti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanruti leha mure haluma. Nyenyengti aba adanruti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba laliga dunia pelato larinya gahon.
9: Kahabu serupe nigra gada hon. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agu a Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari yari galun.
10: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama wugurie weiri gutia hadon gurigie lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gurigie hagia. Aba larinya guhon.
9: Kahata gebiang be hakusar bilo nigira gudu hu.
1: Aba harinya guhon.
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go pilato hon.
9: Kapatin na diga lao Jesus leon be larinya go Cristo.
1: Aba hon na go sungu be, aba harinya go.
11: Da go be lo agu guru.
12: Aha, da go be, da go be lo agu, da go be.
1: Aba larinya go pilato hon.
9: Kati uri patin na diga be.
1: Aba ti ma hagu ara go, harinya ga.
11: Da go be lo agu guru.
12: Aha, da go be la, da go be lo agu guru.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge grigia aria vena
9: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu grigia
13: wagi hama warahi wanegba frumi ruguari guduru wawungu luago longwe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halau, aba haria golu.
14: Kabaga ila harua ite huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimu. Aba hofosuru nilu hanigo niluguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyei hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli rulemhe la buriha bai profeta.
15: Akure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi lougia lichigu ne nyei lubai lariye ga kala liduru bai. hitere linya aburi honi ligia.
14: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariya gina.
14: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungyu, lariba luwege guru.
1: Itera linha guia hehera ha habuti go fadiru go hama rufuga tele luru do Moisés, fariseu go hama wugurinha weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
3: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salva ragu. Ahen ligia lubei harua tebe israelina, rarila loigia gurua, afinho amamo galuago, rula lila finha luago bungi, salva leite bungi gueto, ahen inaani lubei luago hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia ha daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidiru gu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, larinyaga.
2: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba harinyago.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba harinyago hahibiri.
12: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias salbare
16: wari ha nyuwe
1: aba ya ladugu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganale aba labau handubu aba lahure chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagwa yabaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
2: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu, Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weri tiluwagu lubenari, aba lidi, yenyo ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
2: Wabuti, aritogo umuti luwagu arinya galameha yeti ligira, Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lwagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
9: Baruhu mafiu sudara, heiba choro humayu umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luwagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
0: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani arugo de inelinha weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali heriti ore ligia, lou lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuho, aba lagidaru ni dubule obe ladourua. Aba lanyuro luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladagaru, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lou anufude. Aba heredero kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
15: Anufude da buma. Subu se fitu luago ala uriena Jesus sulege. Aba logo ubi logo gurua. Ua tuya. Sarali kei lariago ni. E dopo marido inflasso le gridi, non puoi lì tu duro. Aba me gridi in forese, aba me marido con l'anno di si chiudo, lo mostrarà lì là, lo guanigira la rubacqua tra lì lì, miei batarifi, aninavo dolgato le lungo e lì tu duro.
1: Aba hodi uria hagia, ofu da guena, lau anufu dei luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariaga in ho discipulo. Sunti anyaha laa luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, nige hodi hada ya sudara haoni girubalia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere Dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
13: Hariyange me luagu dan la leunha la arumu gariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiwe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
2: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige ya halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise yi humanya lidan liri bungi yu ugushile, lidan liri bungi yu irahe, luma liri sifiri santo. Arufu ta hahuguya me hon, luka kamba ti hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
7: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
4: Aniha ugano buiti luago ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buriwanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
15: Nona hajen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lupa biago. Agambu o tiago umala linda flaso magenda bati, larinha da. Aran se guma uma lupa vaburema. Daraku ma uma suruti lupa.
4: An itara linha liambi benhuan lidon flaso magaira bati. Apurichi hahun grigia. Lun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahen la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichin.
7: Anitibayaba lega bafatimati nui,
9: dari lu madina na ni lu nele mucho afara ga de tagrega leke idi au lau duna na bad serang ahi legia la bad serbad lau sefri sand
16: lido un bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazaret gien fula sule lidan bilimu ha Galilea aban la bad seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesus duna ruguginye Aba la dara gun cielo, aba la rinhi, la reiru sifiri sandu, luagun kei, hamuga aba unhu. Aba la gambu nua, la rinhagun aba umala le cielo gi.
17: Uge nero le kisi ebini, le aube ome bula nubunda.
16: La rinhagun, aba la nuguni sifiri sandu, Jesusu, lidon fulasu magaira wat. Aba le rederun Jesusu, bian mii, Veju nyei hagana kwa anima luguganyuti. Aba ati lauchaguni mafu ya nyei. Lari ginye, aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari nyangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
16: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
2: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
16: Aba igirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
18: Kome sabe mestero wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san luba giri chuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
16: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
2: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
16: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugdagun hamago.
3: Kata isale? Kata isa iseri arifuda hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
16: Aba lagambo honi walogo Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hany. Aba hariangun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, Aba tateni run hon. Dan le laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amu yeguenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. migirun ti meha ti lun hadimure han sifri gwa giya. Ladiga subudi hamani kate nye lan. Luba larugan da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magayire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
16: Aba larinyegu hon.
2: Keimon lidon buri fulasu le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nyeny. Ladiga lun lira niyabi ubowegu.
16: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hina. Lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu, asaga hina ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Hesusu, aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagude medagun lu Hesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Pusentina, areida guaba.
16: Kei larinyangu itara, aba lareida gusandi ti ligi. Aba ti launahani Hesusu nyengye, lari ginye gua, arinyaga ina lun.
2: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moisesi. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu areida guati bulan.
16: Aba rege lidin, aba la bahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Hesusu, furango lidan ni aba flasu. Aba lerederun le nyen lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihe.
0: San Marcos, capítulo 2.
16: Ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Hesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugirinya baruna hagiya aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Hesusu. Ladiga hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, louginye lenye lubai Hesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larinyi bali Hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferudu nawali bifigon.
16: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi, haa nyu mbanya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure heitara, la napo guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
16: Subudi lumuti Hesusu le hasaminaru boi aba larinyangu hon.
2: Kasa wagu hasaminaru heitara, kate timasa mene gubi larinyangu nwalu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewari guti luferut na nafigo.
16: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
16: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lun buingi yo harinyanga ile.
4: Manihi nya hagi idi wakata yitra buritika ile.
16: Nye inginye, aba lidi Hesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: falabana.
16: Aba lasarun levi aban la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
16: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
16: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru, luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru, luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
16: Haba, launa bunia Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna ro amisro hotin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti haygi. La chilu ro bada lula nugunu wa adari hama gi ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga lemme meti fe gamisa to iseri girubon. Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iguero le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri uero binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
16: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu, au lani disipulugu labad na gwanadi aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
20: Ariha ba hombanigu kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yuremera guni
16: aba larinya gu hon
2: malei hagidu luwagu leme hala dugubi David luwagu aba dan dan le lalama chumbayi ligi ya hau son libi yugu. Aba le belu no lubi un bungi yu dan le avi atare lan fadiri we le inyu timabai. Aba le igin no fein to sagrobon, to maha wabon heigin no amu gurigi hawedigi fadiri go, segun li luru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi ha luma banya.
16: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bai lun weyu ligi ya. Ligi ya, gapafuti na ginye awle wuguri garo warguti, luagu luwe yuri emera guni.
0: San Marcos, capítulo 3.
16: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
16: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugun walidan luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
16: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariyangu niya Jesusu. Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyangu lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
16: Aba latuleruni, aba lariidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilidi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileno. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya hudhe agien. Jerusalém gye idume gye lobo afuru gye duna Jordan tiru gye luma sidon gye lun harihini ligia larinya gubai Jesus hon lani discípulo go lun aran senyo hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hon go luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri go uribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harinya
18: lirai bungi buguya
16: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondaralanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banyalan sun anda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da gwagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugri hagi simon leun be lagua ha Jesus Fedru santiago lao juan le lamule ha lerahnyun sebedeu ha umbanya lagua Jesusu boner hesi minilan lira lerahnyun wayuhuru andresi felipe bartolome mateo tomasi santiago le liro alifeu tadeu simon aba meha wugri le afaguati lun hawanser hurio luma judas iscariote le aluguru bali Jesusu Lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hama ni lu haigi dan le hasubu diru bali lidu nyu hesu sukala su sere bai aba haya bu lu yebe anugun laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao nyen yen wa rufu da tinya lilulu do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hari ngu
19: Wugri le, ani e Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
16: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigo, fulmi aguar garuiha ni le afani ragute lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin hadun ro idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la dura no lagu mucha kwa gu lergu be lira uwa ti niya balule beluru lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi itra rugin yinka yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue digien lun hatimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
16: Larinya go bali Jesusu lira ladiga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herederun bauguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anuha tia bugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
16: Aba larinya gun on.
2: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
16: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya ni tunu tuma nuguchu.
0: San Marcos capítulo 4
16: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nyenye aba abu noguti aba lafuri don abu nago. Lida afur hei na lani lila nadu, aba labur ha lida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu nago dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keit.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Libri ilo,

0: Togo Aban Ichugubari Aban Hagagudahani Aban Harinya Gulun
1: Maestro, me parece que usted la agua tibre guala.
0: Aba Lázaro Jesús, Aba Ladén Halun Garabali, Aba Lariña Gun Lun Lagun.
2: Manib, derega de guaba.
0: Aba Lagaluma Dungarabali, Aba Darangi Lala Sunkate, Aba Tilariña Gun Hon Lani, discípulo.
2: Casa Wagu Luenri Bay Hanufude, Casa Wagu Mafinha Rubai.
0: Aba Herederun, Lao Onwe Buanufude, Aba Halig Dagun Hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu inaba grigia. Kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafridu. La diga ni la laganoa, ani uati ni abangayarati, laguragoni, ni lau gringri, lau sun, gragua nya hama li la lugudi, luma luhabo, lau gringri, suanda, latumuraguni, uati ni abangayarati, lagalo maruni, suanda ha leibugu ariabu, vejuagu, aguara he na logu buri, wibu, luma buri gabu sandu, iba gwe na ligia lungua, lau dibu. Dale larihin balin grigi ligi Jesus di segin aba leiba gu lubarun aba lahuduragu ligi bugi aba laguaragu lu
5: kosa wagu bemetera wamo Jesus liro bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungu lu masufre gu dunbani larinya gu boy itara ladiga gu mesele lan Jesus warinya galu
2: sifri uribat igre bay grigi le
0: Aba lalig dini Jesus.
2: Kabir.
0: Aba lona bun lariñaga.
5: Lehio niña. Diga kibetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayi nyenu luba isaragu buiruhu. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun hariñaga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe belru hado.
0: Aba tilitu Jesus uma hon. Aba hafri dun loi grigi ligia, aba rebelo ron hado buiru. Nye no hawara bia mi lu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hon gua loi gen wibu. Aba habru ha barana hon. Aba hanyara tag. Aba ti hanu fe da gun ha oni giru bali an buiru hagi. Aba haiba gun. Aba da gue le asusere du gue uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu hon. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya ga raguti lun.
2: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habubun.
0: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagu isun le ladigu be Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihaili dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu Duzu irumu tau lau lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Abata gambon la dumurehon logo resusu. Abatia bue la naga agen hada saragu grigi. Abata gunrunu la dairagu. La diga tarinha gutum guarugu.
7: Lauro comendo agora no ladeira com na reita guba.
0: Lida ora ligia, aba lere de um lesen agito de tuei. Aba ta sandira gutungua logo a reita guaulã. Aba te la sandira um jesusu logo a reita guaga da lilã grigue lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigue ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha larinha.
2: Caguro bitoago na deira com.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
3: Hariya gupinya telu kibe grige ya alwa gumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba lariya gun Jesus ugeye gulao. Alu akala aguru bewa. Aba ya bewuri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subugi yun te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinha com Jesus o tum.
2: Nirao, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus o adimureha. Ligue hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirao. Aba, harinha com lun tuguchin, irahu tuguya.
1: Hilatia bira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus o le harinha gubei. Aba larinha gulun wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba larinha gun on.
2: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukuya itera. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa aruirahu tuguya, aba teibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu yubayi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligi disihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
8: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubayi la dagu milagro. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wama yanu ginha litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesus o hão.
2: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lida gen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bai ladiga amu milagru nyei, loidiga lichugun luha bu hawago, biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lanigu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidi glan ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gatiginye hon.
2: Namele hebelu rutidun aba muna pusura, reide humanyinti na meme muna tuguya dari hafuri dun lida ngefulasu ligia. aho ti meresi lu homa lida aba fulaso mahagi me hagambunu ui huma nyingi aba me hafur duni kaliki luegi hukudi lisei ni me magunda ni haulina na fulaso ligia igira humanya kei hadari lagu honwa ninaru hau lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu lagu seragu dunia songurigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulaso le meresi birumbalun
0: aba ti hafridun aba hapuri chinga hongrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero saganti yagin ye sarago sifrigu uribati ya hawai grigia hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi ama harai de guagduni kai ti agamba ho wali lubo i logo jesus ulida sunflasu aba gen la chiluru la rigeri gun uruwe erodesi sarago hanya ariyo guti
9: saraya huale abati se bai lida ge oveni dike lueni bai lubafu
0: Ibiri arinyaga
8: Elias ileme profeta le
0: Ibiri arinyaga
10: Aba profeta kei habinat
0: Dan le lagambu bali Herodes sun le Aba larinyagu
9: Wa le meha na dira gdi bai chig le Sarai alida ge oveni
0: Le meha susera dubai Au na hali meha Herodes adagri hua Aba lagira guni lao gringri frisuru gun Tadiga Herodias Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba la nugunu Herodesi lumarime. Aba meha la niña gunhua lun Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba le yere gudunhua tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti la diga hanufute tumeha Herodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala lagambuni Herodes le lariangu bunhua abalerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadarinuni Herodes tichansi dale lagufliru boy Herodes irum abaladig fedu hon kumadi matinya ama habuti gusudaraga ama amugrigia weirigutin hagalileva Aba tebelu runtiro Herodes nyingi luboi fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyingi nya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebabusa runuma nichu kuku.
0: Rulu mutilere runtu luagu nichu kubai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguju.
11: Kapa sana muri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigi huwa le pati se habe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu guni lichigu huwa le abati se habe nu lida aba siyet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu laniguni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huan, aba laniguni lida aba asiet. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdi, tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni. aba laguna serun arufu da saragu kata igun dan le taru hali aba hayabu lani discipulu aba harinya gun
3: tar hali tia eni woti ya kana uti lida flasule ona habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bin lu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu pei
0: aba larinya gun jesusu
2: ruho maigi ni hon
0: aba harinya gun lu
1: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hafei hon. Usea wa tehamuga, lebegi dunia sawe yu wadagi manu, luta gai hafei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge hafei humu, hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulu.
12: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Ama bia udru ha, aba la rigu sielu. Aba la teigu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. La rigi, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Lu hafare in hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule. La rigi, aba habu incha gudun duusu faninye, la utife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya igitinya baugudin hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlun, hehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dale harihi bali aibuga ngibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia ariha hamut, aba hanufi de dago, aba ladimure ahon, aba larinya.
2: Ganigu huma ei, manude da huma, aule.
0: Aba ladinu, ibo ugune inhamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi du hanigi lao. Laduga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, hidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu, ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, hida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon saliti ya umet, aba hamuri ya ha, luma, lungu ligirunia, lurugu, agurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru ladairagu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da atien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi auti ya machibu gu hama ihahapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudioru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesusu, harinyaga lu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesusu.
2: Linaru profeta Isaías si talen larinya gubai huago lagu biangu ala higibu. Larinya hare, grigi ha, Hayumaro rugunye hichiga inebe se ino. Ahon tu haniki, tise tu noi. Mala te hau duragun no, la dega, leane gunye hakuma di wuguri an harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yo, luha falaru ni binadu hakabari binadu gariki. La shibunu wa saudi ero, wero luma kate libe inalera. Maestro gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo luha falaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ahin ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nipo, la tiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu are gu lan le arinya gu ti itara, mama le la lun ti litere gu ninyan la gubri gu. La ulira, me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen pungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don, aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwa ti san kufuran da huma, uwa ti san kufuran da humani, luago son lale ebelu rubay bogu di gen lidon grigia, si ala lawia da guduni, ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidan gen.
0: La ulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungi yo. Arinya gati ginye,
2: anati le afri dobe lidaga grigia, viye da gu da lumuti ligibu gen bungi yo. La diga lita gen grigia, o tita gen haniki lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita gen haniki grigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aban lidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba atona buni tariyang.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Haguabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
0: Tan le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagin. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nye ingien lau Hawaii trigu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nye nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye, nun ladinu rehabuidu. Aba larinyagu Jesusu honlu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyagu.
12: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya.
14: Adi muregu dalanya Maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalung aigi. Aba lagoro Jesus hong lani discípulo gu aba larinya gun hong.
2: Kudeme tinya grigia hanu la dega urwa weyu hau noma ya ani uali ni kata hamalung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hatagia disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galung.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulaso mageira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahong.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulung.
2: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hong lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu ete ingiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige nihaluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
1: Ladate mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galuagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fen huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
12: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
12: Sed.
0: Aba larinya gunhon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha buluagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
14: Ariha numuti ya ugiri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirahi inflasu le geyegu bui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali gudunia lani disiplugu larinya gahon.
2: Katana san harinya gugurige?
0: Aba haunabu harinya gahalu.
12: Anyahi harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinya galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
2: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Wairi bay hichigun uguri ya wairi gutin lida hafin huriyo meberesen inau. itera lubagien houseru nina habuti ku fadri ku hamaru vudatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumo, na saru balidagen oweni lago luru aweyu.
15: Furangu ti larinha gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha gunlun.
2: Disse ba noi mafia, buguya, masami na luti bukeila sami na rubungio, basami na runkei ugurinha.
15: Abati laguaru Jesus hon lani disipulu guhama hibir grigia, luhayara fadunlun, abalarinha gun hon.
2: Lebusenti la fala runina, bulia ilai katenye la, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le e feriti ruti libagari ya uboa gu nuege, luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e huu lan lun kurige la ganyiru ni sumu bau, le feriti rome luwane, uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwara tia anika figo tia ha, na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
15: Ariña gatiginye Jesus uhon.
2: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
15: Sisi weyu lariginye, aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun ladagragun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
10: Maestro, lidadan avahala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moisés, abalu Elias.
15: Larinha gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidia tilu Fedru kala larinha gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala li lida geduro iligia le arinha gubai.
16: Anihangiru le isi eboine, adiga humoine nuboi bine.
15: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu nyei lwaidige Jesus. Na learaire ina hama lwaige wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile harihubi ni ka un darime saraa lilida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie haraidu bali kata ile hadangwa, alugu daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba tihalugu duni Jesusu harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi nle Kristu bai?
15: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubi lan sunkate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungyo nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, keitarinya gu nilereru bungi yuluagu itara luba la la susero dun lon.
15: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dali harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasige ni hama.
15: Aba lona bun, aba hada gen hanyi bun, aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu bun, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nye lumu tilari gote sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siya hamuti.
15: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
15: Aba hanugu ni lu. dan le larihin bali sifiri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rukun, aba lakara baha, aba lafri ha akuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu lukuchi, aba larinya gulun.
2: Atiri dan lau itara.
15: Aba larinya gulun lukuchi.
9: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate, budeme wa mabun idre go bawa.
15: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay, sumukate gayara te lulen afinye bay.
15: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
9: Afinye tina, idre go bana lutima lagongu dun afinye.
15: Dale larihin be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyagu.
2: Sifri magamba diti, maniya gati, aniya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelo radigi aba lidon.
15: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya ariyagu tiyan logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplu gu, dan le habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
15: Aba larinya gun, on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuridun.
15: Dan le houdi nyingi, aba hasguru galilegi
13: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo
15: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
15: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gunhon.
2: Le abu senu tiligia lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bay, ani lungin ele servidun hon songu bay.
15: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gun hon.
2: Gurugi ele resibiru ti aba irahu ke ile lidan niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
15: Aba larinya gun huan lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
15: Aba larinya gun, Jesus.
2: Meberi dira humai, ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo li bihu ba afayi ruaha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budugu le muli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama heweru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumo ahi le ferdire lubaswa kaba ge hun la me megera la lubaiti salu hida gayara lamu ga hagano lida darangilo humago.
4: San Marcos capítulo 10.
15: Abalafri du Jesusu kafarna umugie abalidi lobo agun hudea luma logun obole nyingi lobe la boche veju libidi duna horda aba ya honda ra gugrigi le nyi lobe aba ya larufu ta hon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lobe lu ligira gugrigi tuma luma aba larinya go Jesusu hon
2: kameha gi larinya go Moises hon
15: aba harinya gu lu
17: harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
15: aba larinya gu Jesusu hon
2: lisi kumbali Moises kumadi lire hon la duga tidere hani ahi meha dale la dungu bali bungi son kate uguri tuma uri la duganya lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chundu laga nauni wa tuma lumari aba meheredero kai aba anagugurige mama anya lubai tibiyama aba aruganya ligia mon lubai la fare ina kuni wuguri le laundo rubai pongi
15: dan le muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu lo kata ile aba larinya gu Jesusu hon
2: le igri tulumari aba lagamari do amo lagabara hanyo ahi gie tigiro uri tumari aba tagamari do amo takabara hanyenginye
15: aba hana hagrige irahunye lu Jesusu lulaguru hawagu aba hagume sunu disiplu gu adenga hon ha ana habalin dan le larihi ni Jesusu magunda tilao aba larinya gun hon
2: igre homa lon hayabi irahinyo nomo mama hara homa ladaga hayitara manya ke irahinyo hagi ya lila na banya alaroi ha bungi ni narun hau luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi le belu run lito laroi ha bungi
15: aba lanuguni alaruna rugu aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu dale la sigiru bali Jesusu luwe yesu aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru aba lahu durogun ligibuge aba laligu duni larinya galu
9: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagari magumu chagit
15: aba larinya gu Jesusu lu
2: kawagu barinya ganu buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni apa me yeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon
15: aba larinya gu wuguri ligi
9: maestro gufulit na lau sun le luma genyira gidin
15: aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lu
2: aba kati mege bai lumba dugani bai ba alura bai sun le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demetiyo aba me bibini irisi ni siel lari gien biabine aba me bafala runina
15: dale la gambu bali ugiri ligie kata ile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi Jesusu hawagu sungu bwe aba larinya gu hon lani disipulu
2: la nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon lori wen habongi
15: aba tawiri duhani ki disipulu gu lao le larinya gu bwe aba ya larinya gu hon
2: nirahini lene gu sa le belu runu lidon lori wen habongi Mene gunti mati lun aba kamaye lun la sigrun lidage luhuyun aba agusa sigrun lau le belurun aba risiti lidon la ruin habongi.
15: La hagambu bali kata ile aba tawairi dunti mahanigi aba halugu dagun hamagu.
1: Kaba tia salva.
15: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bongi yo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lansin rubongi yo.
15: Aba ti larinya gun Feduru.
18: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
15: Aba larinya gun Jesusu.
2: Ni narin hau, lagu furmiye warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugu chi, o lugu cho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu houni, ane sarago hanya hagu mahoni banya agi ya bafurumi ya tiyan.
15: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gailee lumba ila susere du lumba. Aba larinya gun hon.
2: Kelao bai hari hai, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lo bai nadere geruwa, au le ugur geruwa rugutia. Hon habu te uha fadiri un, huri yo luma hon aru dati ya liluru du Moisese. Ha luba nye hasia doro nina lun nome. Aba mehetere geru nina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina, asu eragu badina, aba me hafaro nina hilago bai. Lago me luru aveju, aba me nasaron lida gen oweni.
15: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nye sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
12: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
15: Aba ti larinye gun hon.
2: Kagi habusen robe luna digun ni hon.
15: Aba harinye gun lun.
12: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
15: Aba larinye gun Jesus hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise ilen lube inibihi ni.
15: Aba haunabun harinyag.
12: Gayera wabai.
15: Aba larinyagun hon.
2: Lon ti hatu ni unien gifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise ilen lube inibihi ni. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube inishugu ni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo.
15: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada hamama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
15: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida agi flasu ligia hao, lani disipulu go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinya
19: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabu
15: sarago hanya dai hatian lun lamanichu ligia tuma laguara
19: Ladega wagu David, gudeme nabun.
15: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
2: Wahu malun, lun liyabi ino.
15: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
1: Rage bagurasu, saraba, lagua hayabun.
15: Aba lachurun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadegun bun.
15: Aba luna bu marihi tiligia larinya.
19: Maisturu, agi wagi da bai narihi no.
15: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Gayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuago.
15: Lidan ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
15: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le unabubi libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
2: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hariya game lwa kubuse lani Jesus. Lwa kulagu jikudubi lani furesa.
15: aba haudi, aba hadari runi, buri gligi agranyu lubadu aba mbena, baugdi luoi ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, adage hanyi banya ima darugu hon.
12: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gle.
15: Aba hauna bunia, kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadari logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadari uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
20: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri la nyembi bili daliri wabule me bongiu, Biniwati aruwe hene le nyembebe le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubongiu lida linyo age isielu.
15: Lari gine, aba lebelurun Jesusu Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo i Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilariyangu Jesusu tunu titibu igu ligi.
20: Maginda digi ya ba.
15: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lung hasi giri ngrigia tempulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da hahon.
20: Lariyangu rebongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
15: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagri. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba lariyangun lun Jesus.
18: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gubugu nyari sikha.
15: Aba lariyangu Jesusu hon sunguboi.
20: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga lale ariyangu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli rubalan le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihin lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungyo le siyalo bai hifigong.
15: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugu ina luboe Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lida hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
19: Ka ubafu badagu waisunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
15: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
20: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenegu behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
15: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
21: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
15: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyangu lung Jesusu.
21: Ibidi eti wong.
15: Aba ati gine laninyangu Jesusu hong.
20: Maria gu nobe gi hon kala augu bafu na duke kataile.
4: San Marcos, capítulo 12.
15: Abate la gumeso un Jesús a dimure ha hon grigi ha nyi banya la un himpulo. Aba la niña gu hon.
20: Nyenye me haba uguri abu na gutitidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gu lao. Adika ligia aba age dino lularibi chawa.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Lo único que

0: हाथी लिखी आलू
1: बुत बनिए गुनी मैस्तु बिना रे लगु आबार गय ला बुंगी लगु उ वाला आम अनि लुति हिस ला बुंगी उ ताउ सुम वनिगी लाउ सुम वसामिना ताउ सुम वानी लाउ सुम वेरे लुगिये हिस हमा वाबिरि गुओ कैसे मिशे गोवोंगो गेबेकी तिसुन लीरा लिगी बुगे बुंगी सुगलाउ सुम वदागर गदु लु लुमा सुम कातेले आगु दुबई लागु लतार
0: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
2: madise di bulu lila na ba la ruwe ha bungi
0: aba maniki hanya la lu hal gudaha la rufu da hanya ti hesusu templo gu larinya
2: idelia sa harinya gu bayaru ta tinya li luru do moises lagu la dugo wagu la david cristo david gu anare gu lau lu bafu sifiri sando arinya gati itara larinya hare bungi luna bureme Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahi walubali David wanarigu Cristo na bureme.
0: Aba haga abahani, buribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinha tita haligile sin huriyu, luma lubuidu aga I ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fui gabu uri to hilaru umari. Aba tichu go bem gawa no tido um gafu tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
2: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafu to. Ladaga son hagia, lidagele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
4: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubu le auba ita duguwa. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gu hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ati houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le nube ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruweigu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gien. Lubana gie lagumu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko Agora bagu bei sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bei. E ere go do balun sun o bon noegi. Le afa go ti dari lumo lagu mo hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bei. Tamele harini kati ligi le nye lubei mola lun nye la le ali habei. Ufuna dala. Hamet Yehudea banya. Lun timeti hanura halwagun wubu. Grige ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun mewurinya hadagayna telidon wei ligiya hama hagaranhi nyutinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obow. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yodan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yeha ti ania ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuma, ania ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garonsun sielu, aba meti narihinua, aule uviri garuweru guti, ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru lariga yu ubou luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme dame gien harini sumburi kati le subudi humi lau jarafa lila niabi. Ni narhau la ulasuse do balansun le lubare ge home go gurige halani na dan le lasi gribo sielo luma ubou ahi nerero merede bay magun fleronga ahi ti we ju luma oure le lubi lasuse do sun kate le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ugutile asubu direi luti lubai ti aranse nyuma akago duanyo afuri da lun bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilure aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba wei asu disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia. Aba lichi guni sun kate haa burungun lumusu niya ani ru ligie hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti. La daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiru buda. Ahingunyo ba lubai lumon ari bubala. O lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bayi hon ariyaga numuti hon sungu bayi, agagu duwa nyuhuma.
3: San Marcos, capítulo 14.
0: Bian riga aliweyo luba alweyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubayi taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu hahabuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Hesusu, lun ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
6: Marigu da wumai lida fedu, lo ihafudu girigi.
0: Betani anyin Hesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibiye labu lugu Hesusu. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya aba harinya gun hamago
7: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gula lu gurun lu agu sara gu sinsu lu hidera gu gu demeti
0: aba hebe tumi aba larinya gun Jesus
2: igir homo kawa u hanya wari hatu aba kate buite le ta dugo bainu suma da nyin banya lagu demeti homa lu hidera gu niya dale abusero ahin au mama basuma da humana. Adiga tali uri toleti yara bai, hurugwaru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la puri chehowa ukano le lani na salbaroni la bahu da wagu baginye leta dugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iskariote le abahada agen dusu lani Jesusu disiplu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume seru huda si aluha ida lubala le dere geruni Jesus hon. Efrumi etu veyu lida fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba meharinya go notabure memuna. Larinya hare maestro, agon nege rumu tolubu nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, tau gine guamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni eigine waba nyen.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaya ilariya gu Jesusu hon. Aba haranse runi eigi ni ilani na luwe yiru esefuru ni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini runi Jesusu hao du su disipulu. Da antile, luagunye nulubay dabula, eiga aba lariya gu hon.
2: Ni narin hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru algu daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hida agen duusu gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinyangu bilere rubungi yinu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Tale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igien laguba chagunu aba lichugu nu hon arinya gai
2: ohuma nugu bule
0: lari igien aba lanugu aba veru tau diwen luha buru lari igien letengiru ni buingi utuago aba lichugu nu hon aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya aba larinya gun hon.
2: Nitale, le lani na isere darado. Le gine au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no isere tuwuyeri diwen lida laruwa ha bungi yu siyelo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti larinya gun Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha harelere rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau. Ari bu memele lubara gele yugur hagayu pia wei aso uru ali me wei aso beye dagunao
0: aba lariengu
5: ni ahi lulu bai no me buma me ye dagumba dina bau
0: ligie meme ginye harinya ga sungu bai aba te hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani aba lariengu Jesusu hon lani disipulu
2: nuru humaya neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu lubaru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara lubwe ma sufri run la ni le lumbe la susere do lum li dan ora li abalarinha go li dan la furiedu
2: ongi baba gaira bo muti son kate sefo bano le uni gi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
0: abalidi abaladari runi ya disiplu go arumo abalarinha go lum fedu
2: Simon, barumo gonyasa, siyati sabu ga beredero ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri da huguye me loy heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyolinya la sifiri, ahi ugupo, debi liti.
0: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya gubayfurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari Lidabu hago, ibidi ya tihon gaba la au na bagle lung. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya gung hon.
2: Harumu gunya meme sa, emera wa huguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugul gare uwarigati, aha burgun ka figo uti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia, tau efen luma veve. Hau na hahabu tigu fadrigu, arufu da hatia niluru du Moisesi, hama amu vundiri ya weiri kutia lida hafini ya huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
7: Legu giri lena churu, ligia. Hawa mehari kutini yaba mehanidini.
0: Ita la linya lubaiti, dan le la chini ruboi, haba la yara fadun huda silu hususu, haba la rinya gulu.
7: Maestro.
0: Aba la churu ni, aba harigu duni Jesusu, aba hanigu ni adoro. Kama lumo, aba lalu kujunu aba hadage, anyeibu elefente, aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Kawawu hiabi tau efen, luma webe, luma hanigu ni adoro, kama hamuga hiwerutini. Sagi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, La sucer do bele luta gunflion lereru bongi.
0: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesus. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harigudini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesus. Ligibugion fadri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru do Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi kutinya lida hafinya huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoro Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga iluru do lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiya laule harinyaku bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyaku.
7: Agamba tuwa larinyaku, nagirisha gumbo templu to, to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugari.
0: Ni itara, mura dutiya laule harinyaku bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, Aba larinya gun lun Jesus.
8: Muna butibusa ni kata? Ida liya salen harinya gu baibuago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyo tumati.
8: Bugi esa Kristu baile li reubungi yu? Lelu baile salbaru niya grigi li dage hafigo?
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
2: Aha. Au. Ani huguya arihu badina aule wuguri garo warugati. Nyuluwe gen longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
8: Karamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagun ibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, adoguragu alau ligibu, Abule serei, harinya kati.
9: Harinya kabaike kala kayo haboibu wago.
0: Aba aburi hakayo waha sudara ligibu wagumu. nyenye ifeduru bururugu ligia tiabu yaba lumusu fadri le inyu tumabe la letarihi bali abacharo gola rugurugu watu abataria guni abataria gulu
10: maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na
0: aba leye da gun feduru larinya
5: ibidi ya tigrige ligeno ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera
0: aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye La bachara walun la yara fadulun lubeneri barier. Abate la yuguruha abangayu. Abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gun on anyimbany.
10: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. Abaya harinya gun anyimbany alun fedru.
11: Inarini, duya ba hada gen. La diga galilena la buguya. Itra linya badimure afi hagia.
0: Aba laguma serum Pedro inyeragua luma afinyur.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Pedro logu le larinya kuboibuga esusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun luagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abahondarago, habutigu fadrigu, hama arufuta tiene liluru do Moisés, hama amu uguri ha weirigu tiene lida hafinha hurillo, lumasun ibiri linua liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiaderuni Jesús, aba hanuguni, virago aba heteregaruni lun pilato, aba laligudini pilato Jesús, larinha galun,
12: uguia saharu etabai hurillo.
0: Aba lona bun Jesus larinya.
2: Uye guana de guarinha kubali.
0: Aba bureli chu gun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu.
12: Mona bu tipu sanikata. Riha batu nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira guda aba aduriti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hadage adruti yinyi tia ba adruti giri ti barawasi tuwa rahama amuha afara habanyi grigi ya ilagu boi lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
12: usia tisa lu nigira gudini haru ita huriyu
0: larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu Edere gei habu tifadri. Kurigu ta hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
12: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
11: Dago bai lagu guru.
13: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
12: Kati huri batu ladugu tu.
0: Aba ya, agua ragu.
11: Dago bai lagu guru.
13: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti businga la pilatu lerede rompuidu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari kieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadira gwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao isti hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguwa rahalu harinyaku.
11: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba ihagayo waha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine hehe rahalao itara. Aba haraka chuno dugu funatu to hadiru bon luago. Aba hadiru nu ladiragu luagu. Aba hasagaru ni lu hadaragu ni luagu guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichu kudiwe imigi sinyo lao mira lungu. kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logo gruwa aba haure run sudara ubunu runi luhari hin kaba la hada gen eredera tao la dawira la dawira nefu bina fu hadara gon jesus logo gruwa aba laburu dunu a lidunu unye
14: aruhe te huriyu
0: dago tien gen bia hiwero tien logo gruwa ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri ti hasu gren grigia aba hahi hani hachig lao aba anabuni harinya
15: bugelerinha gubi logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo veyo sefu goba bungwa rariba loige gurua
0: aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun diduru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
4: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu arua ite israelina loige gurua gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo gurua uwa raluma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weyu ligie laguara kwa jesusu lariyaka
16: Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugi yute kasa wogu bigira nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku
17: agamba huma lagua helu profeta Elias
0: aba leiba agun aba hadagi aba mudusi tao diwen garugut aba lichugunu luagu aba wewe aba lichugunu lun jesusu ula churunu lariyagat
11: igira uwa mengueto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
0: aba tiladugun jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyugelu unabu galagambu bali habuti sudara romana le rarabu ilijibuke jesusu laguaragu ariha lei italian la longwe aba lariyamu
14: inarani luago lirau lambungi ugarile
0: nyinyo nuginye urinya ariya kutiyantise nyinyo maria magdalena salome tumo maria to luguchu santiago le rinyiru tumagilivu luguchu ginye jose Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame hale Galilea ya lubai. Inye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dungweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo ila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo ila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
3: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu iluayu emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
10: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyibe uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
12: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu gua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinya gunihun.
0: Aba haudi wuriya hagia aiba gwe na nyenye la duga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinha ti ni kata ni kaun ladiga hanuvode. Lariginha Lázaro Jesus lida geuveni, dimas binafu, abalarufu da gunlungu afurumie tu Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinha, hayaho hanya ladiga lanerime iruni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la logo arihatani mafinyeti lari ginye abalarufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kumeluma haudin ya arabu aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti lari ginye lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Heba lida son ubao apurichi hai uganu lago tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye lago, batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinya ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arigita hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guguribati hon. Lawon sun lira ishi kupi hahabu hawagun sanditi ya haba me haraidegon.
0: Lari ige ladimure ya hon haba linyuru nwa Jesusu sielu haba layuru nwai gen longwe nebuingiu. Haba hafridun disipulugu Aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulazu. Jesus meme idara gualumuti nya ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubai.
6: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ocho tiyan haburu ha kate lebri la digibay bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubay, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu dahabay, Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru di Isabeli ani derebu guganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi halwagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
18: Manufude daba sakaria si, ladiga agamba lani kwenji ubayumarugu. Tagani duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga waire kubi birawe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga balu ngakiri kudu sarabu hata ge Israelu na kuhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri muhamai sana bi. Luginye kifune denu haa mabuchi habanya lukigama dibanya lana. Itara lukwa laransa runiye lukwa haresi kuruni hapureme.
6: Abalariye gu sakaria si lu angeli ligia.
19: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
6: A balarinha go ángel ligue el lun.
18: Gabriel yao, lo buen buen yu. Ligue un jabole na dimar habun lo nichu de yugano po itilebo. Cuento, que me fiero que fue yo a goler na ría go y bon. Veré de la meneroza, veré me lago a jubire, la bufle bacate le le dan le dan.
6: Sundan le, hanya hati buga grike bongo di agora bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafu di duboi, sinyal la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun sa kariasi templu rugu. Abali di lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari. Aba mafri du la tau lubiengen luago sengu hati, tarienga ti tungu orugu.
10: La digunye ibungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
6: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwa i Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
18: Flasi watibu Maria, alihi abore mingu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi la ule larinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Wairi gubay, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunda, ani maguma chati bay larue ha.
6: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubaya la susere dukate le. Mama rigi dinagu?
6: Abati laria gu angeli ligi etun.
18: Lea di pasifi di santo guago. Aba me lugura guni bulbafa puingu le inyo utnabi. Ligi e santo bai lubai irah le lubai pagada utnu. Dira puingu lupa laguaro. Lea di bidu heto isaveli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari utnu. Anihe isisi hati tagai le tuago, la duga uotu ni kata lasa rubungi.
6: Abati tariengu Maria.
10: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniengu beinau.
6: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatebeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala li hereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abati tania gu Maria.
10: Rutu nuwani wairi gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi nguele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nama. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ila ulubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladigu ni ha unabugu banya lu wairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
6: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, Logo lubui do kata ile la dega boi bong yutun. Aba hagon darago uara tuma. Logo livido veio. Aba le recebiru nisei ni toago lousterun. Busetin ebeti hichugu sacaria si logo ke liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
10: Ua! Ua, baleri.
6: Aba larinha gutun.
19: Kagi ewago. Ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
6: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini. Kala iri la buseru be lichugu luagu. Aba la muri ha aba murusun fulansu. Aba la buru ha luagu. Huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai. La ukate ile. Di da meme ora ligia. Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi. Aba lichugu uweri guni lubungiu. Aba ta weri du hanigi besinagu. La ukate ile. Aba la bahu da gukate ile li da sun fulansu. Lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
6: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
7: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. La diga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra lea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli edagun la luei lidara don le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefur badi wala hawai wagani. Lu gayara bai la weseri vidun lu manufudem. Lau uwarani derege gonyu wagia wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute lileiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugudu mehabu. Lularugo ngadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
6: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
20: Manufu de dahuma, la diga anihe uganu buiti na nilu hon, lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, ron lida haiku gile ibiya ni.
6: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uweirigu nilubongiu harinyaga.
21: Weirigu nilubongiu
1: da língua misiana, da rangue no número do ata grigue ha ibini bani do pulese.
6: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoniri mudun hamagua.
11: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi vo.
6: Abahodi fresha goina, abahadari runu maria luma jose, luma irahu, ronli da rega gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinha gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinha, Wairi tuhanigi lau le harinha gubai ho niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu ho niri mudun, aremu heina luma ichigai na uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinha waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, Aba lichu gun Jesus luago, iri memele liri du bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
6: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga liluru du bongiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lu bongiu, arinha gina ligia.
15: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
6: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
6: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu, Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali, hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiribudu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwa weyu loigia ligia hadairu ni templu rugun. Nyung hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali lagu burigun. Aba ta weri duha nigi aba tarinya gu lugu chulun.
10: Kame sabaduge kata inlewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
6: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
8: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ilelani nuguji.
6: Wati gumfaranda hamani lelarinya guboi hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
6: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu wa tiaba umalali, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba. Labu incha wagiduba, son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vaguduba, uma brile segebe lasu da vaguduba, uma brile muara guti, luara waguaguduba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
6: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
0: Arasan hewe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la larihi buidu logu sansi guwale la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili lachu guba, abame lagu dun.
6: Abati harinya gu girige hagiye lungu.
4: Kata iti lumbay wadiguni?
6: Aba larinye gu huan hon.
0: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lun lewe uwa bu niya ba luma. Le geyi boy, luti lafare ya guni luma le maigi boy.
6: Nyimbiti ya ginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
17: Maestro, kate lube wadigani?
6: Larinye gu huan hon.
0: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
6: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lun.
11: Agie wagie. Kagi ya lubai wadigu ni?
6: Laniye gahon.
0: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
6: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba laniye gu huan hon.
0: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu timati nwe. Dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lunu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tidon lagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
6: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano utuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luagu, kamahamuga aba uhu, aba lagan boni wala yengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya niralde, le hisi ebeinu, le aubi nagundana.
6: Kebili darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, mata tu, le...
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: José.

0: Jarafa lo uburu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago ga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dan le hagambu bali sun hanyiba ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoda guluha sagaw ni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le eye tumabay luha chururu ni nye ginye, aba lasagiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri larufu da la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifi rivuribati, aba lagua raha itara.
2: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la alirau ipungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lusifi rivuribati, ligia, aba larinya gulun.
0: Maniba! Furiba li dagi ya wugiri le.
1: Abati lahu churuni sifiri wuriba tiligia wugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lay. Aba taweri du hanigi sungu bay. Aba harinya gung hama ago.
3: Kabri sa dimure le. Adimure tu wugiri le. Lau gumadi ilu mubafu hon sifiri gu wuriba tiya aba hafuri du.
1: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
2: Buguya lirabai bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
0: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti larue ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
1: Itara linya lidi, apuri chihei na tidaburi haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha. Aba larinya gulu Simon.
0: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
1: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lube arinya gubali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
5: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba wugiri gafigo tiyau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyungu ni le hadigabai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
0: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwarugun, abala yumuno gulung itere.
6: Nabure me, gayara ti barido guagit na ahabu buseng.
1: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abala rinye gulung.
0: Busentina, arida guaba.
1: Kailarinye gu itara, abala gidaru lepura loy wugiri ligia, abati larinye gu Jesusu lung, lumabahuda gulani kate ile ni kaun, larinye galung.
0: Nyuduri guba aruta guabung walung fadiri, rubime idewe se le wago bailarinye galiluru do Moises ye lwago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya lwago arida guadi bula.
1: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, sarago hanya gurige onder gutinya, luhagabuni, lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Lwagaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu da ati liluru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu o lago Jesusu, lau lareida guaga dini esandi tinha, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumum, madari tinha halege bela rebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sanditi ligia.
0: Nirau, ferud na wali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
7: Kata isangrigia le, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubi larinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wariguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
0: Saraba. Barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubarari, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
8: Ariha adiwakate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyin luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
0: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hama e amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu hegi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hama gadi banya. Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
7: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun aniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
0: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijogun diwen iseri tidon guero iseri. itera luba le serivi tu gueru serivi mediwen. Uwa tiginye atu tidiwen, tobi nadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu tobi nadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le luwe yu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
7: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida liwe yu remera agoni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luago le ladiga bei David luago abadan. Dan le lalama chubei hau son hauwaro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun tida gen fen to sa greu bon. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hauwaro banyan luma. Lau son fadiri guruginha no laie be lum banyan heigin tida gen fen tu guia.
1: Arinha gatiguinha hon.
0: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibini luago lue yuri emeragoni.
1: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali, luha bule lonvere. Anyahati arufuda tinha liluru do Moisesi, hama fariseugu, aria e Jesusu, ahin lagara ni haba lubei lu, lida lue yuri emeragoni, luha dari luliduru. Subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, abalarinya guluhu giri le hilali bei uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nala gudadun luago abakate, kagayara bila dugun lida luweire emeraguni. Buiti odi uribati, la salbarunu ibagari odi lagidarun.
1: Abatilarinya gu niye Jesusu sonha geegu bain lahu, abalarinya guluhu giri ligia.
0: Tuleba ibuhab.
1: Aba latu leruni, aba laregdago. Hahibiri, aba hagain du sarago, aba hagumeseru alugdago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu hau luege uibu, abalarederu gu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugin sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, habria sufri rubanha hao sifri uribatinha, areida guatinha guinha, alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, ladega areida guagada lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
0: Pulese watu hugi ele gudema bei. Ladega hani hale la ruin habongiu. Fulese watun, hugele afagube ilamo weto, ladega hakimu leduba. Fulese watun, hugele ayahube weto, ladega heherahaba. Fulese watun, dale yerego mahongurige nuegi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuegi aule ugurigaru urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bai. Ladega hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugia mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubei, insi habu banya hong, insi da hong, ka buiti hadugu bei lau lira, ladega ibini ga fego tiya itra linya gi hadega o ahun la adega buiti hong ga hadega ban ya buiti hong ka buiti hadega be lawlir ladega itra linya gi hadega ga fego tiya ahun afure de ha hong ha wagu ban harita go law gi bi bala ha ma gi ka buiti hadega be lawlir afure de hatin gi ga fego tiya ha ma go agora ban yo ha gi ya heres bi ro muru sun ro ya lawu ahin ti hugu ya nu ti hin si ha ma ha ga ni hong adega hugu ya me buiti afure de hugu ya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara ruba wele la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani le rahin yu badungi ya le tema tema la dega ligia fulese he buti gi ye honha metengi ra dibanya luma honha uri babanya gudeme ha buhuma ke gudemo ha bola hugu chi bungi yo michi ga huma hadoro amo michi go wala mo gi ya hidoro masia di ha huma masia di ruwa huma mo gi ya ferud na huma ferud na wa huma mo ga ruhuma Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai gu beri gu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte ha aba marihin ti liladi. Ma hegu adu babiangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Idalinya gayara bu banli lera re ifi le lidan ba ilagu bibria riha, ani masandi gu muti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubai barinya gong lo bibiri, sagane ilira ife le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi nilira ife le laguru gubai bibiri buidu lo basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lo uriba lali, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lo buidu lali, sun tidibu wewe subudi wati lagu li, Matu hau tu igu loige hiyo ni baby tuige guribi yu. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinya gubai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uriba ti la rinya gubai laduga kate la uriba ti titambe la nigi. Laduga lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yumi. Kasa wago harinya ga lwago au la habure me bai ani madugi humuti le nu baby. Na rinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nu ani aduga li le nu baby. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaibai, itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chegun son sui na gubai.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisien lun, sandi in musu ligia, jarafali lu lowe. Dan el lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinha weiri gutinha, idan hafinhen huriu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guaga de ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidara go ni ufisile. Laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu abuna guaga de baru wali gilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
10: Nabure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada ge lulidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi ufurume gwerig katei aduga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba la rinhi hawagu girige haafala rubali, aba la rinye guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
1: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, Luma hama sarago girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. abalarihi hoti abunaha abahilali le ligier guti tirau luguchun to hilaru umari saraguhanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma dan lelarihi baru wabureme hesusu abatagude medagu lun abalarihi gutun
0: mayahu wahaba
1: abalayara fadun abalaguru nugahun abaharara muguhanu gibali abalarihi gulun hilali
0: irahu bunarinya ga saraba
1: abati lasaru lebuga hilali bai abalagume seru adimuneha abaladere geruni hesusu tu luguchun dan leharihi bali grige kate ile abahanufu de dagun abahagume seru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina
11: chilugu aba profeta wairi guti wagana guo
1: arinya gatinya ginye
12: nyumbi hebungi uidera guo wagiele lumutuni
1: abalagan buni wakate ile ladugu bai hesusu lida sun hudeya luma geyegu olou Agambati Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
6: Lone he diwa Juan le abadi sehabay, aligde bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lulubay wagura buwamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
0: Heiba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba nya la, Amagambo nya habanya, agu jukwa nya la hilanya, loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huan, abalagume seru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, abasa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hindi bayariha, aban uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba san profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Juan, egia onagale leo wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha guni hon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada sungurige, ani lau sun lira, Wiri gutimati le una butimaba ili dan laru inha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fariseugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliya sa hagabiri girigi halani natan le, kasa le negabai, itrahanya kei iranginya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, Matun ligia diveng, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi aule uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia, ariaga luagu gaigati na, gata dinuguya, ani luagu hamada la gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge farise ugu Jesusu, Lulidi eiga lubie, abalidi Jesusu lubie fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, abatadadir gudini lugudi lautaguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseru ni ibinyi luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesus kate le la niya galungu rugu
13: lu hamuga inari ni la lagu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu ago lagu aba la gafigot
1: abati la niya gu Jesus lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu na niya gu nipo
1: la niya ga fariseu
13: ariya ga bainu maistoro
1: la niya ga Jesus lu
0: Nyanya no bian wogunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Aba hada ginha do eti sem gusan denario, le aba di misa. Keiti sinha lubei hafairo ni, aba ferud na lani a fure de rete ligue a hatu e rabian gubei. Aninha gabei teno, caba ginha hada ginha hin sinha buti malu a fure de rete ligue.
1: Laninha ga simon lun.
13: Lida narita gun, le gibeti mabe la due ha.
1: Laninha ga Jesus lun.
0: Richati le barinha gubei.
1: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinha gulu Simon.
0: Aria gubinha santun wuri to, beluti na bubion, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegili tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugotu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubei bom luago arru da lani luaini tinsi rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
8: Kata isa wugari le, ibini lubei figou ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinha. Ninho ginhe Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninho Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitinha lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laninha gahon.
0: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, dale afur haina lani aba laburhan lida gen luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba laburhan labadinagun dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumabay fulaso. Aba laburhan libiri labadinagun hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubay uwar luma. Kamalumun, nyenye gen lida gen aburhati lidun mua le buiti, dante la winangu dubay, gin ligia, Buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
1: Larigien, lariengu ni Jesus kate ile, aba lariengu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariengu hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinha wago wakati lagu te laru inha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gurigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le aburho bai lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bai lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubou le. Sinyati ti laluba hon hada gien, Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
1: Aba la niña con Jesús.
0: Uwa te gurigi ebe du ti lampo. Aba la dora con lau. Lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadago du monada. Luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata le bidi wati. Luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Lega mati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
6: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba laniya guhon.
0: Hagambu balin lene rubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lo bafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Hagai sahafinye.
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
2: Kawagu bametera nomo. Jesusu lira ubungi le inyo gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, ladiga laguma dirinyo ila Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadu. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lung.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
2: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligie la liribay. La daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati ya hagaya loy buguri ligia. Aba hebelo ruhadon buiruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu. Aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau daguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubay sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun. Larinya galun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle ladiga bay bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bay Jesusu lun. Lida sun fulasu ligia. Dan le lagiribu dubay Jesusu. Lo bafurugun laguna. Aba heresibiruni girigia laugundani. Ladiga sun haguya. Agura banyu hanyali. Aba tiliabi aba wagiri giri tihairo. Aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubien, ledeg abar gunyong lira kebri dosu irumu tau tonwe dan leliabi boy Jesusu abaha falaro ni saragu grigia darelun hamuru doguni ninyonti abawuri hada dosu irumu tau lau lesen hajita tidagi vesitali sun tisensu hawago surusiegun siyan hamutu areida guagda abatayara fadulun Jesusu la nagagin abataguru ni taru la daragun Lidameme ora ligia abatarei dagun abatilariengu Jesusu.
14: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arienga logo maguru no la luagu abalariengu Fedru hama libirigu.
5: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuagu.
1: Abalariengu Jesusu.
14: Guru alu no agu. La diga sandite na lafuri don ubafu ni danginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la. Abatiabi adada garena abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abatagu feserulun hagibu gesun girigia kala lebuna baitagunu luagu ani abalatareida gulida meme oraligia abalaria gu Jesusu tun
14: nirau arida guadi buladuga bafinyoro nuagu bai badarangilani
1: nyingili Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubiege hairo abalaria gu lun hairo
3: hilabira Mabese digi e balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len abalarinha gulun.
14: Manufu de daba, afinha riguba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tilu rebeluru amun luma. Loidige Fedru, Santiago, luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi abalarinha gu Jesusu hon.
14: Mayahu ahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umalali hereti.
14: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
14: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñin lumuti hachilura, rey de huma nin dari hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du nin kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, iger huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, Aba hei bugu ni sun li rahi in fulasu apurichi hei ni huganu luago ti asal baro ni, areida guaga da hagi esanditinha li da sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela diga bai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinye nwariengu tiyan luago sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
15: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li grigia, abaha falaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubi atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lun.
5: Ona habaya grigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
14: Ruhu ma egini hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirguyo fengwama, hama bia udru. awak beri gigi dengan ini hari ini hong sugri ke ha?
1: Hawana yang usengku milu ugrinya, abalarnya gu Yesus hong lani disipulu gu.
14: Nyuruh gu dahumanya demi demi sa.
1: Abah hadugni itara, abah hanyuru sungu bay. Abatila negunu Yesus usengku feng tugu ya, luha burugu, hama biang udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagunu feng luma ui. Abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuri din albui Jesusu labugua, nyinye nu lani disiplugu diseru lue, abalarinye gu hon.
14: Idalinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
1: Abaharinye gu lun.
12: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinyagu hon.
14: Age huguye. Katanagia lidan harita gu.
1: Larinyaga Fedoru lun.
16: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kata ilê ni kaun, abalarinha gu hon.
14: Na sufri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanigo berna uguri nha ueri gutin lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilago bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru nha uweyo.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
14: Lebusente la falaru ni na, bule ilê kata inye la, barule iluguru nha, falalana radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri dirute libagari noigie le sefru bai kage hula longri ge lagairo ni sungu bo ahin e feri dira o laguni chengo la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le ugri garo wergote ni busiga ri badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau luaganya hela hada ge haya banyo kwento Mowe banya marinha ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalarengu Fedoru lu.
16: Maestro, lidadan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
17: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kata ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendotien lubaron Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
18: Maestro, flesa hebubanu. Ariha bai nirule ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago. Dale larig duni, aba lagua raguag duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumura guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba lo nabu Jesusu lariega.
14: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri bai saadan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati munga rugun. aba lome ha gedeni, aba laden ha Jesus Lucifer guriba tindigia, aba larei da guagedeni, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhani gisungubai, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, laulela digubai Jesusu, aba laniya guhon lani disipulugu.
14: Agamba humai katele boidu. Nadere geruwa ba, aule ugeri garo wargete, aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, la diga darunyo liya hasamina, lu katele, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani, lelaniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagu kala wairi gutima bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
14: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesus ulun
14: me beri dir humai ladiga le mama bai wagani wa magiyanyai
1: dan le la yara fo dubai dan lula nagani o Jesus sielu aba larig de anigi lula digni lua Jesus Jerusalem aba lona ha lona gle luba aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria lo halon ha muna luba mahati en Samaria na heresi biruni ladiga harihi lagu leibu gala Jerusalem Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heres biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
14: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
16: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
14: Dariti nga gasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
14: Falabana.
1: Larinya ga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
14: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa iha bongiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
7: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
1: Larinya ga Jesusu lun.
14: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei, lari gen aba larihin lari gong, mabui dunti lulila na me laruwe habongiyo.
4: San Lucas, Capítulo 10
1: Lari gen kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hada gen lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi, lari gen gahon.
14: Inaruni, Gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don wa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma guwa, ni sensu, ni gaidi, meredere gung huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti ya lu darangi lo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani, ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafai iruwaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agairo le nyin lumuti heresi biruwa, ho humai leishi guti hon, Arida guagu da humanya sandi tia ha nyen tia. Arinya ga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Arinya ga me. ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufuduni hun lagu magunda wama lau higaburi ani subudi humai lagu yarafa le la laru en habungi hun nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metima bai habai chunu lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma ugiabu huguya lila na Korasin ugiabu huguya lila na Betsaida La duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahin huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari rawa gudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
14: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakuja su lau ugunda ni, arinya gina hagia,
3: Wabureme, ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
14: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lagu hagambu no sifiri guburi batia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la rinyegun.
14: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kate ino. Uwa te ni aban subudi habuti kata na la luaydigia nugu chin. Uwa te ginyan ni aban subudi habuti kate nye la nugu chin nuaydigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimune ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
14: Fulese watinya harihubali kate le harihubay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, Abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
1: Larinya ga Jesusu lun.
14: Kate gi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italiñagi balinha ñein.
1: Aba lona bulariega.
3: Hisi la babure mele bubungi te bu tau sumba ni. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu, kai bisi e gubungu.
1: Aba tilaniya go Jesus lun.
14: Buiti bauna bu, ai badaga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kai ti buse la, arufuda de ligia, La rufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gu lun.
14: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luweye sun aba harga du ni hiweru tiyan. Aba hiweru honi sun le luma bai tumaladawra gu. Ulesi hamei aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larinyi bali wuguri ligia. Aba legeye dun loe, aba la sigiru ni leibugun. Sigur ligie aba hada gien la duga wagun levin nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dun loe, aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage ume ligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun loon. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile loagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure goni, aba lawari ragaduni loagun lilugun burigu. Aba la nugu ni tidon haba chiludu gutia, aba lo nigiru ni. Laruga, dan le leibu ga la samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, ahabu agastara amu loile nichi gubay bun luago, na fayiru bai bon damele na giri budu.
1: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
14: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larinya ga lun?
3: Le gudem hebu bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun?
14: Baiba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, niño.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: laulira adumi on laga isensu toma oye datitu luma irisini magumu chaditi jaga tasiel lenye lube isinyala hebelu nuhibiru tia uwa gea hamuti linye lu haigini nariye gubali le hon laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi aransi anye huma durungu hilampo lubana giribu dun sielu gen itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge apa marie luhadaru ni bena luba leora laguaro Ulesi wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu dale la chiluru. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agago duwenyu, ulesi wabanya musu hagye. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwenyu liye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galun.
2: Nabure me, wawon gunyen bichig ejemplu le, o di hon sungubay.
1: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi agwarig o nigriti gunfliti. Gunfana da ligia, le ligru be liyubdiri lun larihi hau tila na luba, lulaiga gudunya lida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharuwada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri age abo ichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he abu bai lun ka lan la busen rubai liyubu dire ani maran seronti ma bahu din lei la bai chu basarago. Ahinti musu le ibidiyati lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wai rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichiga darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburiga dun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dala, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidinye lubei luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguare gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugun. Narin hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegien darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugirien Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti abatidibu igu, abalidin yariha ahingin tubay, madariti ni katatuwago. Abatelarin gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugri waniyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritin. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata, abalona bunile onigirubali ichari, abalarin yago. Ni yugu diri, igra yabon lao irumule, ni chaguwa muwa luwago tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati likiku ni luha butuagu lida ora ligia abata surum abata gomeserun adimure haboi du lagu bungiu abati lagahin du tabu ti templu la degalarita guagda no Jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinye gu hongrige hanyi banya
4: ani sisi weyu lida dimas lugayara la luwadi ge marinewa yubu huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu mama lida luwe yuru emera guni
1: abalarinye gu wabure me Jesusu lun
0: Biangwa tigibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel laru em Rabungi. Kakate umu bai gayara la nou chagui. Ita la linha kei aba li rarau ti la mostasa. Le lagu nu bai aba wuguri li charirigo. Aba la bouchon. Aba la weiritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadungu du nuru hadibu luago lubu rebu.
1: Aba ya laninha go Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou chagui laru em Rabungi. Itra linha kei lebi ni letichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresiru nsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela rebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun, sarago haba busenti in rebelurun sinyabai. Larigin la douru ni taburi memuna lubenari, huge le baugu dibai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinha game hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinha ga. Houhati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinha game. Arinha ganali hun, luago ibidin huma nu, ibidin nu halia na huma. Disse huma nu e sun hugi ala duga bi uribani. Ligia baha yahuan ha, akanhi a mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laru in habungi. Hugi ame asagarua bogudi. Ayabi bagariga luigin obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luigin norute, luma luigin suru luhanyuru ega lida laru in habungi. Nyimbanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto hagia ba furumia tia hameti e furumia tia banya gueto hagia ba agumbo honi
1: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: bai ba yage na diga buset ero es la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyi weya su nalugu nonigiru no kitoinugiru niya gayu tirahin labu nyi taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungiyo. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadina la tarime la chuluru dan lon harinye gong. piniwati le nyibibay le dan liri wa pureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba haria guni Jesús, nyiginye aba vugiri sandiye lauginene, abati lalgadania Jesús, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba lariya gulun, lulidin, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furesa.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba laniye guhon.
0: Tame leba misuro houn lidon aba fedu lani na mariye, malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin lea misuro habalu, laniye game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame leba misuro houn lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyuba nyalwagu double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri baila nugu.
1: Aringa tigin lugu grile a misra habali,
0: dame le bichi waba dineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badega mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lidan laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineruni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala houdin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larienga aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, dale lagiru budube musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalania ko musu lulu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ngun iyubudiri lu musu ligia bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabili don no fedon buintamu ganuba Ladega narin hane hun lagwa bai la niya ba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagia furumi asaminara, atribu ila lagasteron lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagima nagumucha, heher haba ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay lagende o hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, tamen le dise gilile aba uruwe, aba melona ha aringa lon lo mawori bo ha hama, lo hebelo no lidon darangilo, itara linye lo baiti, furumi gwari hitagin, le migno ti son le luma bai lo la fala runina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubaso ha, kabage u hon la, ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidira gudoni muwa lubu nagwo, fuibu rigalime, agarige riguban yelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luniri lumegen, aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru yelan onigru tiligia lirisin, aba tilaguwa nun liyubu diri lun, aba lariñiga lun. Dalinya sakati le ariñiga wagu bayinu buwago, ariñiga bayinu idalinya la leibugun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu onigire inumege. Abati le rederon onigire tiligia asaminara. Larinya galongu warugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala alani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habien dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadowe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba. Abalalaga duni le furumiyati. Larinya galongu. Atri nyimba doe runi ni yubudiri. Aba larinya gulo, doe no muti saa barinya garaba. Aba ti larinya gulo, onigiru ti ligie lo, anuha bigarada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya gulo, agia buguya, atri nyimba doe ha. Larinya gulo, saa sagu turigu. Larinya gulo, anuha bigarada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subudiru ni iyubudiri luagu chula lao onigiru ti ligia, Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboa guna lunha dugu buiti. Lun dame lan lagumo chun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubiti magunflirun lau buri irisi ni le mama biti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago, lule deregeron irisi nile timati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amu, kabagia ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubudirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga gurigia. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi en hong, iere gu ti lumbungiu. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li Dani Juan, La purici honya uganu buiti le luagu di larui habungi. Ani son grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nula, aba letira lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariyega tigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risite, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risite ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risite. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu, aba lowe gudeme tiligia, Aba hanigu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba gine lonwe risiti, aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabun, oun habi lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lameha da bun li da ibibagare. Ahe lun Lasaro, uri bati meha da, Kwento buiti da lunja guguya asufrira. Bogu dingin lui lira anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagin lunyehin sinyati ni hanyin banya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lo bona hani lasaro lubia nugu chin. Anyahin sengu namule nunyin lo ladumure hahon miyabi hamamu gagin lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu abramo lo. Anihin le laburha bay Moisesi hama profeta gu hama nyin. Adika hama gasulaw. Abaluna burisiti laringa. Binaro nugu cha abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga. Laringa abramo lo. Ahin maha habay hadiga gasulaw le laringa gu bay Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginya ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uribani bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uribani bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biarinya gabun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusun, dale lagiri budon arabu gen, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo beluba nyuruba eiga wa ariya garigobi lu aranse bay neigi aranse nyubugu ya melu beteni runu suana hala eiga luma ata larigie me gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugu nile lubay bilu wa uya ginyati dame lasu lu hadugu nile wagu bilariya gobungi hon lu hadugu ni luti hariya gu musu mauni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
1: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligi. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisinya noareidago tinya, aganyage hahibiri nefu. Aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gu dini fariseo gu Jesusu. Ida bala lagumesera larui habungi abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai, mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara kilari hin, aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nao. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranganye luon hamari idun dari weyu le belu runoe tidon ugune. Aba liabi igura, abahanyara da gunsungu bay itra lubaginya keila susere don lida lidani loto eredere grige eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna danle lafuri don bay loto uburu gunya sodoma abalabruha watu ke meti luma sufru sieluginya abalafaru gunya sungu bay itra luba dame le niabi aule wuguri karu wargati lidame weyu ligia le grige le bogu di bay toy luba ahenya nihin lubay lumege munada me belura la sagare le grigele arabu belida aura ligia magribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari loto le aluguti le sefru li bagari jau bogu le ferdi rubay le ferdi rubay li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bay I bagari magumu chaditi na nihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. Lanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galum.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabau da go Jesus aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungin aba uri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, Lulichi guni tiricha tun luago abma tuuri bun luma ba tagani. Luago sarago da mahati ebele teniru tun. Lari gien, abalariye gun lungwa rigu, lau sun minebe la bungi yu no, minebe hagiya garigi yu no, ke yanuha meme la uuri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe lamu gati abi gumuli nugurasan.
1: Abalariye gun Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani gu hon, Hayumra gutinye lo ariye buwe yugo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hata grigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bongiyu, anangaya amu grigi kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uwea solida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lidage kada sale beluritu nubun. Ahen ti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le lueni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabubi la nungu, ahen le unabubi la nangu lungwa, Wairi bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu baylidon.
1: Aba lalagi dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
4: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
4: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
0: Mega gili aban kate lomba dugane. Aluga bay son le buma bay. Aba me bichi guni le begi hongu demetio. Aba me garisi ban cielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dale la gambu bali wuguri le kate le. Aba liru dagun. La duga gibeti lirisi. Dale la rihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariengun.
0: Hene gutilu hebelu nun risi tina lidon la ruin habongio. Mene gutima tilu lasigrun aba kame yulida geluhunu aba gusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon la ruin habongio.
1: Aba hariengu ha agambu bali.
5: Kati tigayara bela salbaru.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga gayara lumuti bungio.
1: Lariega feduru lun.
2: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilu wa falarunibu.
1: A balarinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, logo furume guarga na le igro tu loba, o lagoburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginho, logo la ruin habungi, libihu batima sarago wei aso logi en lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata cielo.
1: A balaguaru Jesus hon lani dusu discípulo go, habugua, a balarinha go hon.
0: Weibuka Jerusalém guento. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago aule wogure garo wargote. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Danle achilre inali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalali gudaha kala suserebe. Aba harinya gulun lagwaniya la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ati laguwaraha larinya ga.
9: Jesusu laduga wagu Davidi.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalagura ha.
9: La duga wa Davidi, udeme nabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube na duga bun.
1: Aba larinya gulun.
9: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, la duga pafinha.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, ani gibeti egrige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinya gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, daduga nuti nereda rububi yungunye.
1: Aba tilarariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ile, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu sakeu, aba larinya gulu Jesusu.
10: Nabureme. Nici galamita le nu bai hongu demeti ani ahi ibiru had na lubai lois somo grige lawa yera guni na gui gudu bagadri waya su sigu laulu
1: lariya ga Jesus lun
0: seluhali asal baroni ti don muna to ugunye lugundo la daga wagungi Abraham buguye ligani abi bai ubo wagu aule wuguri garo wurguti lunalo hania lumaluna sal baroni haye be feri di hanya banya
1: dale anyaha lubai grigia Agamba hen larinya guni buri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadaina lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala laruhi habungi u dan ligin. Aba ti larinya gu hon.
0: nyenyi aba wogori inyi gutnyeli dohenyo leibwati wogori ligia lidon amu fulaso diseti lulichi gunu waluru itemela gaira aba yamela giri budon lubarege lafridon abalona hawagu disi hadange lumusuni aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalaria gohon agara baha humei sensu le darina giri budon keiti liene gubi wogori ligia honlile na fulaso aba hona halariki Luhania gulun le lube lichiguni ubaro lun luago mabuseru hamani luharu iteme lausun lira ruati uruime abalagiri budun lagairo dale la chulu rube abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atrinye la lagaye no kara aba abaliabi le furumiete abalarinye gun nabureme ganyin tinadisi weya suligibwa gun bisensu larinye guru weilun buiti aba musu buiti buguye Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabin habiyama, aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha, reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, aluba hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bailuma.
1: Abaharinya gun lun.
0: Wabureme, anihin halidisi luma.
1: Abalarinya gun uruwe.
0: Narinya hanehun, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibini le luma bay, lagida ruba luay. Anyeti naganiyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahun, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen larinya gun Jesusu kate ile, abalasigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, Ligia habahaba dan le chilu meme lilidon buri fulasu le betufahe luma betania jerafa luvubu le giribe olivu abalarinye gu humbian hadage lani disipulu gu
0: heba lidan lirere fulasu le wagibu genbe damele he chilu runye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile hafara gadeime abame hanugu ninyahon ahon alugudu wakala wago hafara gade haniaga me luagu busen lani habureme
1: abahodi Aba hadari ru itara ke larinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga de burigu aba halaga dunia laburinya harinya ga hon.
6: Ka wagu hafaraga de burigu le?
1: Aba hona bunia harinya ga hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanuga ni lu Jesusu aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu aba hawaira gu duni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu Atule hei na hamon hadawiragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguwaraha la ugundani luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe. Hariyaga.
12: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli lidaliri wage.
1: Abati hariyagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigi lun.
3: Maestro, arinya ga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanicha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, haba gulira na fulasu ligia, larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe lichi kundarangi lo hun. Buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegua lau huburi gute, lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha gubei fulasu sun soi na gubei, migru mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun, abala sagaro niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
9: Larinya haretida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyo, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyo, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
4: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
13: Nalag dadaginya abakate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungiyo, o di hona hawagunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
4: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lwago lona halabungiyo, larinya wagu waba won kala wago mafiyano wabailun. Awa arinya ga lwago hona halawagunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lagu ibidi ya lahon, kala meha ona habali huan abadiseha, abalariyagun Jesusu hon.
13: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu nadugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimuri ya hon grigia, abalabagdago abahempulu legibe bailanichi gu hon, aniya hempulu ligia.
13: Nyenye meha abawuguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia abalaha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamay, ona ha hamay michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga. Non hali nira le hinsia ti mabay nu, hafu ga inebe bay hon, aba lo na hani. Dale harin bali, aba harin gu hamagua. Ani hale lumbe le resi beru ni alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba ti lalig da ha Jesusu lariyega.
13: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi ba, aba me lafara gu niya na dagi meitinya hagi ya hilagu bay. Aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo gu hong.
13: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dubu le me au bay mebere sen hama abu nagutinya, ligia al dubu le tima timati. Purumi warig le chugari guti lwagu dubu ligia, lanyoru daguba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafayi halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalariya guhon.
13: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruhuta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay lwago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhon.
13: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburiguda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibuge grigia, weriguti hanigi lau lo na bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ari Jesusu, haria hanyale sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
11: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahuniga, ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lam galibiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguriya gamule nguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariagu Jesusu hon.
13: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi, uwawe amari do ni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yelun maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Aruda lumuti logwa nila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, lwagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lwagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariyegu ni maisturu.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
13: Izalinyasa hariyegu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristu. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Lariyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristu. Ani ariya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
13: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lauluriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti, weiri timabu hapai chun luagu sunle hadagubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luweyu resefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de hawai. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagume seru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
13: Heba aransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
1: Abahalu guduni.
11: Halia gie babusenira, waran seruni?
1: Lariye gahon.
13: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugine guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke lariyegu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. dale la chile rubai ora, abal la nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati la niego hon.
13: Ome buona buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nove. La daga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu la niega.
13: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, luagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigie, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
13: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adika humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigie heigi, abala nugu ni veru tau divin, abala ariyegu.
13: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya ugiri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
13: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma te hatinya habri lurui tuku fulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tuku fulaso aninyo wagua tiha wagu lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyuru bi lau dabula, ani au itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehe susu.
13: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
2: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
13: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
13: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
11: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
13: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Nani hane hon, luagu lagun fliru bala le tarinya gubeleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uribati, son le buruwa nyubay nuago lagun fliru nyagun eto.
1: Aba ti harinya gun.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinya gun hon.
13: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
13: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, larinya ga.
13: Nuguchi, ahabu bu sen, sefu bana loi uniye ngifiti le, gama lumu, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugun. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye gu hon.
13: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimu neha, lige hayabi sarago grigia hudasi le aba hadage dusu disiplugu haba haba abalayara fadulu jesusu lula churuni abatilania gu jesusu lu
13: hudasi la usa apa chuti balungrana aule gogur garo vergute
1: dantile hari hibali halumo bay jesusu kabala suserda aba harinya gulun
2: mapureme afra guamaña.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajada que el

0: ni katale lut la farun hilagu belwegi na bai cha gdale lubaiti la rigeme aba nigira gudni
1: gagabu de tia pilato nuha ligira gud aba da riti fedrugu aba hagu wala sungu bai lidan aba
2: afara bai le
3: afara bai barawasi
1: barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha busete be pilato ligira gudni hesusu Aba yela dimu ne hahu, ligie tu mahagu waragun.
2: Dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa
1: bela Aba lariye gu pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
0: Katu huriba tila dugu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai cha gudali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagu waraha haguya, ama habu tilifadirigo. Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le adarubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Hesusu hon. Luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Hesusu. Lu ladara wagu lagu guruwa. Aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abin ara bugen. Aba hanuka guduni guruwa lu. Aba lidi lau larigi larigi Hesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Hesusu hawagu, abalariye guhum.
4: Uriya herusalena, mayahu ahumanuagu, ayahu ahuogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi doveyu dame le lariya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu, ama ginye ha barahin hanyabu, ama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute Aba haba wawagu Aniga hagia me nu ubu unabuti Darugwa ba wawu Ladiga Aniga diga habali isunle Lau tidibu webe le dudu hili Kabagya madiga hama Lau le mabwe hali
1: Baruti yeginye Bia gafara hatinya Luhafaru uwara lumu Hesusu Dale hachili rubui Didon filasu le giribui Lubara labu ugubu Aba hadara guni Hesusu lagu guruwa Hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Hesusu lagu guruwa, aba lariyagun.
4: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Hesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salva ti amo, salva golagi e lungua. Ai naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigie.
1: E here hati e ginie su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinia gabrilun.
0: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
1: Niente aba, aburu honi loiga lichigu, la rinia harenye.
6: Aniha, haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa Hesusu lariyaga.
2: Ahin buge lubai Kristu bai. Salba gu waba bungwa, salba bawa me.
1: Aba ladenha leaba lu loba lariyaga lu.
7: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo ya aba me sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu lewa digi bai. Ahin ti ugeri le. Madugu ti ni kata uribate.
1: Abati lariyagun.
7: Jesus, harito gobati nuagu, damele lagu meseru baruweha.
1: Lariyaga Jesus ulun.
4: Ninaru bau, lagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagura gu Hesusu.
4: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Ke larinye gu itara, aba lowe. Dan le larinhi bali, abu ti sudara gu romana, le Hesuser dubai, aba lichu gu ueri gu nilubongiu, lariyega.
8: Inarani, maduron ti boga gu giri le.
1: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi bali le Hesuser dubai, aba houdi nyigie, afara heina hamai haniguagu, Ahanya sun lumadagu Hesusu, hamaginye wuriya ha nyimbi banya uwara luma gali lege, aba here de rudise ari hi burikate ile nyi aba bugiri giri ti hose didageti fulasu le giri be ari matea le hafula suhuriu buiti ligaburi bugiri ligia richagwa tiligibwe bungiu lida nyi linyu wange haluru dun huriu agura banyo liali la ruhi habungiu magunda ati lubaiti lao kate ile la digibwe linyu wange luru du lao Jesus abati lidi lumon pilatu aba la muri hani lugu bu Jesus luma Larige larari ragadani luege gurua aba loburo gunitao aba gamisa aba lacharo nilidon aba umuhu achigiti lo aba dubu lenyi luboi uagi lilani aba abunuti wandera diveyo ligia luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafala runi wuria hanyebi bayin luma Jesusu Galilea gine Jose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu Dan le hagiri budu bai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichu gubai hawago hilanya, aba ti hemera agun, dida veyu le emera guagale, ke ilariye guni liluru du Moises.
9: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wunia luago umuohu, bina afigiu, barin na hamai, ibiye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, Dubu le lida umuohu, aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
10: Kawangu halwa hele liwa baihata hilai, uwa kia sarali lida gyoe. Rita go huma logo le me halaria me hum dale kali le me me logo le logo la susa rizulu ligia le ugu di gari mo rebuti lot na le dere ke rum hama mo ugu kafigu ya aba me hata le gari logo kurua aba me lasa rubita ge hove ni logo le rua ve
1: aba ti harito gu lago di mure le lania gu bai Jesusu lari ge hagiri budun lida ge umuhu aba habau da guni sun kate le susa rizuboi hon unsu apostolu Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri wunia. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesus erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
11: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
7: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
11: Kagi ya su sere dubai,
1: harinya galun.
7: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe wemeni gi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai haria guni wuria hagia marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
11: logo tige kufura nda huma luti ginya luba hafia no lagu leme haria gu bi profeta gu Mafu na gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna wagde isun le tanien gube le reno bongi yu luagu hon. Lagume se retume ge buri li liburu Moisesi, tu monsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu, lulere deru hama, harinye galun.
12: Rey de ibawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
12: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi luagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya ti dan hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan lariye gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalariye gu Jesusu hon.
11: Ani isa egini humaya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
11: Le asusenru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala son le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lariye gu hon.
11: Burungu yu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purisi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurisi hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nugini ya Jesusu bongu di ilo uburugu, chilu betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nuguni wasie lun. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale la gume se rube sun katei, ani halime he dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi meme dimure. Lida lubait la gume se rube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie la dugi bungi sun katei. Uoti ni kata a dugu ti le mama la dugu. Lige ichi gube I bagari lu sun katei, ani ligia arungo gandagi dube I hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidahi. Mama huwa le lu bai larungonga dagdu au gurigi. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abi nye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung giri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afin ha ge luago lulu muti bafu hom nirahi baya la bungi nirahi bungi ha ge mama luago agura ho hama kai furu me gwar gri ge o laula nugoda ba ugari nirahi ha bai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurai bai saligoti ugari me aba la bagari do wagana go ariha wa mali luweiri Wairi gunile leresi birubai lumagia bungi uguchini na daga ligela liregubai le abaragati le buimbai lau insiani luma inarani adimure te hua luagu abalaniyagu
14: aniha alenya hawa gubai na dimure ya huu dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihin halila meha nubarage gini
6: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirewe le aba rikubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for her.
14: Mama O Christobe.
6: Abayati Halgudani.
13: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
6: Lania go home.
14: Ua, Mama O.
6: Abay Haria go low.
13: Buguya sa Prophet Aligida Leluben Liabi.
6: Aba Lania go home.
14: Mama Ginye O.
6: Aba tiharia golo.
13: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania gowon vuoguo.
6: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubai profeta Isaías.
14: Au umala lile aguwa rabai lida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
6: Hanyedu baya dimuri haluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Aba tiharia golo.
13: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
6: Aba larinya go home.
14: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tingu pagana go. Liabu imba narigi, guguri ligia, madina tina ni lungu hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
6: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
14: Aniha mudun le launa habibu ingiyo lulagitaru ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le narinya gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutisugun hao. Ladiga nihi ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Gama lumo, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
6: Ariya gati gie hua.
14: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la liraubu ibuingio.
6: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai huwa lasgin Jesusu aba lariyego.
14: Aniha amudun le lanuadiru bai buingio.
6: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye go hon
11: kaharia habai
6: aba haniye go lu
12: maestro halia baganao
6: aba laniye go Jesusu hon
11: higo go harihei
6: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligia luma Ladiga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gambo ni le larinya gubi huwa aba hafala ni Jesus. Lubare que amo cate, abalidi Andrés y alu y Simón Pedro le libuña abalariña gollo.
12: Darío Malicristo.
6: Abalanuguni Andrés y Simón le nihi lubai Jesús. Abalariña guni Jesús Simón ligi bogo. Abalariña gollo.
11: Simón buguya le liro Juan. Cuento se fasi babiri. Mini la irile Pedro.
6: Laruga, aba larita gun Jesus, lidin lobo gun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe, aba larinha gun lo.
11: Falaban.
6: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubeguien la gana wa Andresi la usun Pedro. Aba ti lidin Felipe alua hei Natanaeli, aba larinha gun lo.
15: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
6: Aba laniye gu Natanaeli.
16: Anihen funagi Nazareti na buiti.
6: Aba laniye gu Felipe lu.
15: Higabu bariha.
6: Dale laniye Jesusu la yara fagnu Natanaeli. Aba laniye gu.
11: Anite aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
6: Aba laniye gu Natanaeli lu.
17: Ida liyangi ya basubu diruni.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
11: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
6: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
17: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
11: Pafino bay no la dugar gu narinya gu bon. Lago ariha nani bu tabu gen atidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
6: Ariha katigia Jesusu.
11: Ni narin hao. Lago ariha bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo. Amude hea luma arari hanaugin. Aule lirau uguri.
9: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada gen habu tiguhurio. Giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño abalaniye gulu.
17: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Abalaniye gu Jesusu lu.
11: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
6: Aba larinya gu Nicodemo lu.
17: Ida lubagi lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
11: Ninari ubao. La ulela magura houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando. Siyati lebeluru lidon laruwe hapungiyo. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi ya banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi, lago narinho gubun lago luti laia agora houve uma songurigi. Itra que lafuno garabali lenhengue lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibun haliagen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagin esonha agora houve em lidage sifiri sando.
6: Abaiati, larinha gunico demo no.
17: Ida lubasa kata ile?
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
11: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti tikate ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirube. Ligal na wa dimure habay. Gefen wa gia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dan le na dimure ahon luagu burikate ile lani na ubau. Ita lubagi hafinya no luagu le lani na cielo. Uwagil ni aba amude riti sielo, lari ni aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwa iti kia aule lira uuguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, luha salboro bala sunha arihiti ya tuwago, itara linyagia ni iruwa bala luago guruwa, lunson lale afinyo riti nuwago, meferi dunu hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigiru Jesus wariyaga,
11: la duga weiri ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun lona hani lirau le abang riguti. Lun lon we luagun hafigon. lo son la hafinya lo tiene luago, me feri tu no hamamuga, kabaga de rigu hamamuga, aba ibaga de le magumu chadite. Mona halo muti bungi le rau boa gung lulichi mohadono gurigi, lona hani, luha salva on hau bogu banya luago. Le hafinya ti luago, masia di ruote, ahile mafinya ti, siadi wali la duga mafinya la luago le rau bungi le abar gurte. A mafinya banya, siadi wanya, la duga dambuga le liabi pe la rugon gauboa gung lunarugo gadagudu lau bou. Himeti mahamuti lila no bou, luburiga sugulau larugonga. La duga kati la uripati hatagube. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugonga hong, aba hadisatun loi larugonga ligia, loi la subdiruno kati uribati le hadugube. Hadugba le lugunda bungio, inseti hong lulita hamala rugonga lun larikuno lago haruma la le hadugube, lau lubafu bungi.
6: Lari yesun kati le, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadise nyen yegie huwa abadise helida flasu le giribe eno jarafalunu salim natiga nyen yela saraguduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru nubarege ladairu huwa nasutere da sunka teile abati hagumesenu hadange lani huwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu huwa
12: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan, ligira le meha uwagu bay badimure hewon, gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
6: Aba laniye gu huwa hon,
15: siyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la res birungrigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logo mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari, le nyeibu agambi, wiri tilibunda, laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisiya lugien, au genyun sungregi. Ahin le ubo wogona, lere gunyen lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahin le nyingu ibaisiya lugien, au genyun sungregi. Luago ginyen le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinye luti luago le lariengu. Ahintile afinyeruti la choru bwe logu inari ni la le la rinyo kubibu ingi. Le launa ha bwibu ingi yo, le reru bwibu ingi yo la dimure ha bwye. La duga, mebe hati lichu kuni bwibu ingi yo la ni sifiri ilun. Hinsi hati lirau bwibu ingi ulun, ruha liginye ubafu ulun logu sunkate. Le afinye bwe logu lirau bwibu ingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahintile maha bwe la finyeru logu lirau bwibu ingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe isielu. Labur harug ba liganyu buingi uluagu.
9: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigau lani gu huan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lun. Lun, habadise iru. Lausung mama la Jesusu abadise ihabai. Lani gu abadise ihabai. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuridun. Udea gine lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilirin lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lirin. Nyenye fusu le umba ihaguara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kebri amidiri gora ligi abati tiabi aba wuri samaria na dabura duna lidage fusule abalania ko Jesus tu
11: ruba moruson dona no
6: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya go wuri samaria na tolu Jesus
18: ida lage bamuri ha bai duna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hongwa ha ma samarian
6: abalania ko Jesus tu
11: Luhamuga subuti bani edewa ni le lichu bibungiyo. subudi bay hamuga kati lale amuri habiduna buma ba muri ya hay hamuga numa aba hamuga ni chigo aba lu ya riduna le gayara ti li chigo ibagari bon bon
6: abataniya gollo
19: uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule ida lubati bichigo ni lu ya riduna ligenu hako uleme ha wagucha igirubali fusu lewon gurati mehaduna lidage hausun lirahinye hama liniba fago wairi gutibufunage sugilau hako
6: abalariye gu Jesus utu
11: sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba ahile atu tinha lidage aduna le nichugu bai masandi rin dugi alime magra bu la duga aduna le lubi nichugu nilun gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun
6: abatariye gu lun
19: Rubai duna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
6: Aba lariye gu Jesus utu.
11: Baiba ogei bumari, aba mebiabi.
6: Aba taniye gu lu.
19: Mamaritina.
6: Aba tilariye gu Jesus utu.
11: Binari na lagu bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanyo uguni ya umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabu ibaganawo weto, inari ni le bariye gu bai.
6: Data gabu bali urito katile abatania gulu
19: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
6: abalarinya gu Jesus utu
11: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, mindi ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu dragoa la deka hada agi huriju liabi ya salbaroni. La chilir ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, lunti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
6: Aba taniye gulun.
19: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa wagudu bay sun kata iwo.
6: Aba lariye gu Jesus utu.
11: Au Kristo bay, le meme ayanu ha bay buma.
6: Ligeti hachilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hetuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubay o kala wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatariye gu hon.
19: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
6: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Lani ya gahon.
11: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya tihon.
6: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
17: Mafu nasa baruhi heigi ni lu.
6: Aba lani ya gu Jesus uhon.
11: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatun mege iki ligadiru hati luba luba hani. Ahi au narinya hane hung. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati lafayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawati kimare.
6: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luagu Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luagu aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
20: Mama rigali logo le barinya gubay mwafinya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye.
0: ani subuti wa muti lwagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
6: Biyawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye, aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira, kailaniye guni Jesusu Gwanari, lwagu mebere se onwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sun le la diga bai lida fedu ligie. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri weri guti, na dagi meti lumo uruwe. Aniha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe, aba la yumro gunlu lu lidi lubie. Lula rei da guagu da nilira. La diga madise lila lun longe. Aba la rinha com Jesus lun.
11: Kugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinhetan.
6: La rinha com uguri ligia lun.
17: Queima ufurece. Lubara gen longe nira.
6: Aba la rinha com Jesus lun.
11: Giribu babu ubiun. Arei da guali bira.
6: Aba la finha no uguri ligia luago le. La rinha com Jesus lun. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
17: Arei da guali bira.
6: Aba lalgu duniya kala aura lagome sere lira arei da. Aba hariye gulu.
0: Gunya ar la dangri aba rabume yu la gidara biri uluay.
6: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus ulu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia masaini le la digba Jesus. Dale la giri budu bai hudea gie lu Galileo.
9: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gie abalidi Jesus lo buafuru gunduna le Galilea. Le meme gie duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya grigia afalaruti la diga hari hini buri milagru le la digu bai. Lau la rei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapali luwe yuri esefunu le hafedu huri. Dalarihi be Jesus luagu saragu haya la grigia pala biti. Aba lariye gulu Felipe.
11: Aleba san waganyi haigi ni hon son gurigi ha.
6: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lalibu ga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lu.
15: Ni bien san fiadil fein, logo o bom do tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
6: Abat laria go Andres, aba ge hada ge discípulo. Le lemo le Simon Pedro no.
12: Ani aba ira hia. Anu isen do fein luma, ama bia udre. Gama lumo, logo o belira com sarago grigia ha.
6: Abat laria go Jesus.
11: Ani go ma hon songo belo hanyoro.
6: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu di hawe uguni ya hamairahuna. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fein luha bulugu. Lari gye lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung hanyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dale kimule ya aba lania go Jesus ho lani discípulo go
11: abota huma isun le iger go bay me feri dinu lamu go ni kata
6: aba habuda hani aba habu chag dinu du su fani la u ti fe fe le iger go bay ti da ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ya go
0: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
6: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularu ndunu. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiyoruguwa lu achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali afuragwa here abalero gadu dale awasi luara sengu o sisi kilometro ligi hari heliabi hesusu tuagungune eibu gana ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani gu hom
11: manufu de dahuma aule
6: aba tiheres biruni lau ugunda niti da ugune aba hachuluru lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari hegeri ya hari dalam belok bafru go, lagu nyu dah labu ga disiplu go, tidak agun itu nyimbo, ani tugu ergu nyonye, ani midin lah Yesus ulhama, sun tidak lagi ya, abatiabi go agun ini uburu ge tiweri siluni dong abah flaso jarak falul le nyi lubai hei gongfei lari le tengiru Yesus tuag, dati hari hegeri ya lagu uala Yesus nyi, nilani disiplu go. Aba hadi na gutido ugone ipuritugu aba houdi kafar naumu aluhai ale la chili ba iluba furuguduna aba hadari nu Jesus aba hania guru
17: maestro ida buga sambiabi
6: aba lariya go Jesus hon
11: ninare hau laula diga la heigi dari hakim le do haluhana mama la diga kufana da humani la niche go buri milagro madihere da huma lwago egi ni lega go muchadite Alo a homo egi ni lelani na ibagri magumu chadite. Dige egi ni le lube nichigu ni hon aule lero gugure. La dega rur alibungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagri ligi.
6: Aba tihaniya go lo.
0: Ida lubasa wa dega luo di laule lube ibibungi.
6: Aba laniya go Jesus hon.
11: Le labusen rube ibungi yo luha finya no nuago aule lo na habay.
6: Hariya gati lo.
13: Kabagi esei ni gayara barufu duwon luwa finya rubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
6: Aba lariye go Jesus hon.
11: Ninaru hao. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nugu chin ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
6: Aba ti harinya golu
0: rubu fein tu kunya won suada
6: aba lania go Jesus hon
11: au fein to ichi go bon ibagari le nyubu itinumon malama dugu ya lime le afinyo itinuago mamagra bu dugu ya lime gien keile nubai bai hon ugu ya mafinya to lauson ari humadi na la songuri gi halichi go bon nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinumon mabugu nubanya Mama niabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Niabi ya lu na dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darugu na niyelida ge owe nilida melagumu honweyu. Le labusa yruba in leona habalina. Lumsun laha nugu tina kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu duba nyalida ge owe nilida lagumu honweyu.
6: Aba hakume seru huriyo agulu liha luwago Jesus laduga lariye gu luwago ligie la feinto arari monsielu ya. Aba hariye gu.
12: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liyati lariye gu bay luwago sielu ge la lararira.
6: Aba ti lariye gu Jesus hon.
11: Magulu liha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay tihakambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gien nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao. Luago lela afinyati nuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha go fein to mana lida fulaso magaira wate ane lauson luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba sun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
6: Abati herederu huri odimure ha hamagwa aba hariyago
5: ida lubasa leiga gudunile lugrugu guanaru guon
6: lariyaga Jesus hon
11: ninarin hau lagu ahon la maigin lina ge nugu bo aule liro wuguri matun humei me nita ma bagari dobadun le egi ti nugurugu gura lei nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasara ge dubi lida ge oweni lina lagu mohu vei lugundu egi ni le tima tima ti nugu bo uni le tima tima ti nita le egi ti nugurugu gura lei nita lita nyi aba numa lida nugu ya aba luma Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguye li dagiye. Itra meme ginye le eigiti ni dagiye, kapagari bai ni dagiye. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku feinto mana lau sun luguyeri ilaguotin. Le eigiti ti dagiye feinto la bagari duba lun sun da.
6: Lida adamari daguni, tida haligli sihuri uto kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambo bali arufu dhanile abahani yego
20: ere ngute arufu dhanile kaba saharalu
6: abala subdiruni Jesusu lwago hagulu mihela lwago kate ligi abala niego ho
11: choke kwa kudalu mutu sanlira kaba hamuga funati Jesus reda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amudele naregon sielun lemehenyi lubai furumi ruti sifiri ipagari Ahin ugrugu me begiti ni kata. Ani sombri kata ele naringu benhon lani na sifri luma ibagari. Ana nyahin wahina agen mafinyati.
6: Laduga, luma ge frumeti da, subudi lanya Jesusu kata nya la mafinyamaya. Luma kabala lugure. Aba laniyego?
11: Ligen naringu benhon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lubay nugu chibungi agua rubay lu.
6: Luma ge da ligia, saragu hanya hada ge ha. Afala rubali Jesusu aba higiri aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon duso disipulu go
11: age huguya usetu gia hidi noi
6: aba lona bo simo la niña
17: kapa gia umo wodi dimuri burile barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinye diva ani subudi wa muti lwago buguya la Kristu pai lelira ubungi vivati
6: Aba larinya go Jesus hon.
11: Masa au anua dirubado do sugo bai huguya. Lausun lira ani aba hita gien lani mafi.
6: Da larinya go bali Jesus lira. Luago in Judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada gien do su discipulu.
9: San Juan capítulo 7.
6: Lari Jesus katile. Aba ebuga ya la Jesus lo bogo Galilea. Babu seru ti lere de un Judea la diga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giribe tufedu di basen. Aba haniye gu la mule nulu.
17: Mere de revaya. Baiba judeo. Arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan le busen la ba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginya sun ubo.
6: Ni ibi ni lamuleno mafinya ti aluago. Abad laniago Jesusu hon.
11: Masirigi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guargi aura. Sinyati hiere gudu hon halani no ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida afedu, au midi badina kwento, machirigili nidani lu nidi.
6: Larige laniago nisun le hon, aba lerete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, lige lidi Jesusu lida afedu lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri u lida afedu lige. Aba haniyago.
17: Hagei funa savu girile.
6: Sarago hanyati algu dahati ya luago hada girige. Nyenye nwaniyago tiya luago. Aba ala ugiri buiti ligie. Hibiri aniyaga.
17: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
6: Uwatini aba adimuri hati funaago luago. Latiga hanufu dihawai huri. Lamida unhali fedu luma guwa. Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhani gihuri. Aba hani yego.
13: Idalinya salah subu dinuba ilai saragu kate. Matuni ya haga ligia.
6: Aba lani yego Jesusu hon.
11: le narugu da habai mama numagiyati numagiyati leuna habali ni ahi anihi lubai abale ranse ti lula tuguni le la buseru bi bungiu la sobu di rubai ahi lumagiyati lubai bungiu le narugu da habai lumo lagu la nani nungu na dimure le adimure habai lagu lani lungwa la tuguni lon luwiri ngu wanaru le alu habai wiri ngu lun leuna habali lege ariya gubali inarune ani uati maricha lida ma inaru ni lagu rulani Moisesi lurdu hung lausun lira uat niya bahida ge uwara du tiluma lurdu ligia ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai
6: abahariya gullu
13: ani hin sifiri uribati bida ka busembe lafaru ni bu hilagu bai
6: abalariya gu Jesus hung
11: lagu ga ma katele na dugu bilida luire mera guni tawire da hanigi sun huguya aruhu da lumuti Moisesi lagu ti hagabri huriyu le sei ni tuagu austaruni La son mama lan ligia agume serubali igaburi ligia agume serun lagucha go lubaragi ligia lebu bele resibiron aba irahu sei ni tuago lostaron ibn lidan lueiru emeraguni ahia diga hubali lira ibn lidan lueiru emeraguni lueiru gadura unu liluru do Moisesi kati wagu hagain da numa luege na rida wagu da aba uguri da yaru go bele dan lueiru emeraguni magusere go ta huma laule hari hubai laula irije hagusere go ta
6: abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem algu da ha ariye
12: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adimuri hali gibuge guriri wo ani wati niya ba ariye guti ni katalu lefna sa afiye hama gumadi matelo agu guri la le Kristu bai subudi timo halie ge la liabin le ahi ti deme liabi Kristu ibide bai nikau halie ge la liabi
6: da lagambo bali Jesus katile da la rufu da helubai templo lugu abalaniye gula umala liherete
11: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inaro ni bi lwago ni hinla lige auna habalina ani ibidieti hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
6: abebe tebu seru hadairni uti niaba aguru di lwago la daga Machili di lila lida. Saragu hanya afir teluagu. Aba haniego.
17: Tameleli abi Kristu. La dugu bafunage amu milagru sugula wugirile.
6: Aba hagamu ni parise ugule. Haniego begrigia luagu Jesus. Hagie ha haputi bufati. Aba hona hasuda arago. Tempu lugu gienlu hadur. Aba tlariego Jesusu.
11: Murusu lugu bitane redero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin, dadiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
6: Aba ti hagume serun huriyu, algu dago hamo.
15: Haliyan ba funasa liti le sinyabi lubai nega wadayru ni, laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboi.
6: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lariye gu lau umala liherete.
11: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lau iha baduna vima atitita ge lanigi. Keitaniye gu nilereru bungia.
6: Lariye gu Jesusu lau lira luago. Hala afinye rute luago. Heresi biru bila si firisando, dah ligia, mea bingil mea si firisando la duga, bagiri budungi lila Jesusu lari gun cielo lido luiri. Nyenye nuhada gigrigia, dale hagambu bali katile abahaniye gun.
15: Ah, inari ni luago aniha la profeta le mehelu bila abi.
6: Hariye gahibiri,
12: aniha Kristu bai.
6: Hariye gahibiri,
17: ida lubasa Galilea na bila Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
6: Aba luwe ti hafari nagu grigia luwe gen Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadarini uwati niyaba adiguti. Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu hari gong. Hamo fariseu guha habu tigufadili. Aba haniye guhon suda ragu.
15: Kawagu manegu habali.
6: Aba haria go suda rago.
15: Pua gilini aba adimure hati keila dimure ha wukurile.
6: abati harinya go farise go hon
1: igere wag da dogi en hon go lule yedunu ani hifna ge aba hada ge wabuti go o hada ge la farise go afinya tien lago ahen grike ha ha afala rubali go gri ligia ha ibidi en bubanya lule lurudun inya rogu wany
6: nikodemo leyendo be yadimre lo ma